es kelapa, es campur, dan seterusnya. Nah ini loh yang harus dibenahi. Dan ternyata yang, dan dengan kita belajar ini, yang dulu-dulu kayaknya puasa kita udah bagus, udah sempurna, udah gini, kayaknya perlu direvisi lagi deh. Kayaknya gak sekeren yang kita pikirkan tahun lalu, atau dua tahun lalu, atau tiga tahun lalu. Dan itu fungsinya ilmu. Dan itu yang dikatakan para ulama, bahwa ilmu itu punya tingkatan. Semakin belajar, semakin sadar banyak yang kita gak tahu. Semakin belajar, semakin buat kesimpulan, saya kayaknya banyak bodohnya nih, itu. Tapi kalau di fase awal, kayak merasa benar terus dan kayak merasa sudah sempurna. Itu yang dikatakan para ulama kita. Makanya terus belajar itu penting. Dan seperti konteks ini, kalau kita gak belajar keterangan para ulama ini, kita pikir puasa kita udah khatam, udah bagus, udah oke, tapi ternyata, enggak nih, ada catatan sini, catatan sini, catatan sini. Dan ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala bersama. Dan ada kalimat menarik dari Ibnu Qayyim, Allah yashtagil anhu bi'ibadatih. Jangan sampai kita sibuk beribadah yang membuat kesibukan itu lupa sama Allah. Bisa gitu loh ulama tuh menyampaikan. Dan itu nyata. Kalau kita dengar ini, langsung banyak yang terkait, iya benar juga ya. Jadi jangan sampai yang, sekali lagi, maksiat melalaikan diri dari Allah, jelas, itu udah biasa. Itu clear. Dan itu juga gak boleh diremehkan. Tapi, Allah yashtagil anhu biibadati. Jangan sampai ibadah Anda melalaikan Anda dari Allah. Ini kan sesuatu, hadirin. Dan itu benar. Kadang-kadang kita, maksudnya apa? Bukan jangan ibadah, enggak. Maksudnya kita seringkali ngerjain-ngerjain. Ngelakuin-ngelakuin. Tapi kosong. Karena kita lupa sama Allah ketika kita mengerjakan ibadah tersebut. Padahal harusnya intinya itu. Intinya di sana. Inti puasa itu ingat sama Allah. Jadi dipanas-panas, di pas lagi capek, pas letak, ingat. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Asyamu li wa ana ajzi bi." Ini puasa untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Semangat lagi, bangkit lagi. Rasa haus ini aku persembahkan untuk Allah. Kira-kira apa yang Allah akan kasih kepada aku nanti? Jadi semangat gitu loh. Simple secara teori, praktek susah banget. Makanya harus sabar. Ini tuh semua kita sedang bahas di bab kesabaran. Jadi ketika ada yang nyeletuk, tapi susah, itu intinya. Kalau susah nggak usah laporan, kalau gampang baru laporan, kan gitu. Karena ini masuk ke dalam bab kesabaran, susah. Jadi masihkah kita meremehkan masalah ini? Masihkah menganggap ini nggak penting? Itu tanda tanya. Karena emang ini susah. Dari subuh sampai maghrib. Harus berusaha terus, berusaha terus, berusaha. Berusaha ingat sama Allah. Itu butuh kesabaran. Butuh menahan ego, menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan pola pikir yang hanya berpikir dunia atau berpikir apa yang kita inginkan. Dan itu susahnya minta ampun. Allah Ta'ala misalam. Kita masuk yang ketiga, biar kita tuntaskan pembahasan ini. Walfalatul thalitha as-sabru ba'dal faraq minal amal. Dan yang ketiga adalah sabar setelah selesai beramal. Kalau konteks sholat, setelah salam. Kalau konteksnya puasa, setelah maghrib, setelah selesai. Mengerjakan puasa pada saat itu. Konteksnya buka puasa, setelah buka. Menjelang isya gitu. Konteksnya terawih, setelah sholat terawih, setelah witir, pulang dari terawih, dan seterusnya. Setelah qiyamul lail, waktu subuh, lalu pagi, siang hari, ketika ketemu teman-teman atau dan sebagainya, khususnya misalnya qiyam di 10 malam terakhir, itu kan sebanyak dari kita gak bisa cuti. Dan bisa dimengerti, harus kerja, ketemu teman, atau ketemu rekan kantor terus ngobrol. Nah, di titik-titik itu pembahasan kita. Hadirin Allah muliakan. Ternyata masih butuh kesabaran. Belum selesai ini kita. Masih butuh kesabaran.
Kita harus sabar dalam hal apa? Kata para ulama, ada tiga hal kesabaran yang harus kita lakukan. Yang pertama, an yasabbara nafsahu anil ityan bima yubtulu. Kita harus sabar menahan diri kita, menahan nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan amal tersebut. Jadi bisa batal? Bisa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtiru shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala puasa kalian dengan al-man dan dengan adza. Apa arti man? Mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang. Gue kan udah kasih lo ini, gue udah kasih lo itu, gue udah kasih itu. Atau diungkit-ungkit, lo tau gak dia? Itu semuanya gue yang support. Gitu. Makanya dia bisa kayak begini. Kalau gak gue, kayak begitu. Kan lawannya begini, begitu. Jadi gak jelas juga begitu itu kayak apa. Padahal bisa jadi begitu tuh lebih sukses lagi. Kan kita gak pernah. Jadi kita tuh kadang-kadang suka begitu hadir sekalian. Itu, ngungkit-ngungkit seperti itu. Dan menyakiti perasaan penerima. Gitu lah. Misalnya hadirin kasih baju bagus buat ibadah di Ramadan. Malam ini ketemu pas tarawih. Pas ketemu, dia pakai baju kita. Lalu habis tarawih ngumpul. Pas ngumpul, kita bilang, tumben, gantengan. Wah. Nyebelin gak sih? Ganteng. Ya. Gila. Ini baju yang gue kasih kemarin ya? Oh, pantes. Muka lo beda. Apa hubungannya baju sama muka? Kan, emang ada baju bikin hidung tambah mancung? Gak ada. Tapi begitu. Kira-kira kalau hadirin yang dikasih baju, sikapnya apa? Buka langsung, Pak Ustadz. Buka langsung, buka. Itu penghinaan. Artinya, kita sakit hati dibilang gitu. Pas kasih dibilang. Gitu. Biasanya kucel sekarang keren penampilannya. Karena pakai baju yang kita kasih. Itu menyakitkan agak. Nah orang yang seperti itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah 64. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu seperti orang yang berinfak ria. Ria dan ria gak diterima. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Arti, dan jelas itu membatalkan pemberian kita atau pahala pemberian kita, keberkahan pemberian kita, dan harus dijaga. Ini penting. Jangan diungkit. Dan ini susah. Dan bisa jadi ujian itu datang bukan di H+1, H+2, H+3. Bisa jadi 5 tahun setelah kita kasih. 10 tahun ketika kita kasih. Ketika yang kita kasih menerapkan kacang lupa pada kulit. Oh, baru. Itu ujian tuh. Apalagi kalau air susu dibalas dengan kok es manis lagi. Ini udah halu ini loh. Tenang masa ada 40 menit. Dikit TS. Kalau enggak es kelapa gitu aja. Ingat Allah, jangan ingat es kelapa sama es teh gitu. Air susu pakai rutubah bukan pakai es kelapa muda enggak cocok. Air susu dibalas air tuba. Nah, bisa enggak kita tahan lisan kita untuk enggak ngungkit? Itu poin. Oh, itu susah. Oh, berat. Apalagi kalau dia playing victim. Bahkan mungkin dibalik. Enggak, dia gak pernah bantu gue sama sekali dalam perjalanan karir gue. Justru gue yang bantu dia.
Oh, padahal stroke ada di WA gitu, gitu. Dia itu ada bukti transfer ada semua. Kita tinggal posting di grup aja. Hah? Gak pernah bantu, masuk, masuk, masuk. Wah itu susah banget remnya itu susah, butuh sabar. Dan itu ujian keikhlasan, ujian. Dan kita seringkali gak sadar, karena udah lama. Dan kita merasa ketika bantu, saya harus ikhlas. Iya kan belum, belum diuji keikhlasan Anda. Jadi ngungkit itu gak mudah. Dan itu harus dijaga, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Seperti kita bantu orang di bulan puasa, kita support orang di bulan puasa, kita sedekah ke orang di bulan puasa, atau kita bantu mereka di bulan puasa. Jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Dan jangan menyakiti perasaan mereka. Itu yang pertama. Lalu saya lanjutkan sedikit ucapan Ibnu Qayyim. Falaisa sya'nu fil itani bita'ah, innama sya'nu fi hifdhiha mimma yubtiluha. Lagi-lagi quote yang sangat penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Parameternya bukan hanya mengerjakan ketaatan, tapi juga parameternya bagaimana menjaga ketaatan itu dari pembatal-pembatalnya. Kita seringkali berpikir yang penting gua ngerjain, oh belum cukup. Kerjain bagus, itu sangat diapresiasi, tapi berikutnya jaga dari pembatal-pembatal amal tersebut. Itu poin. Yang kedua, an yasbir an ru'yatiha wal ujub biha wa takabbur wa ta'azzum biha fa inna hadha adarru 'alaihi min katsirin min al ma'asi adh-dhahira. Allahu akbar. Ulama mengatakan bahwa Setelah beramal, kita harus sabar untuk tidak melihat dengan kagum amal kita tersebut. Sabar untuk tidak ujub dengan amal tersebut. Sabar untuk tidak menyombongkan amalan atau ibadah atau pencapaian yang baru saja kita lakukan. Wa ta'azzum biha, dan merasa besar dan merasa hebat karena ibadah tersebut. Hanya dia yang bisa lakukan itu. Lalu kita ta'adum. Wah, itu susah. Makanya sebagian ulama pernah mengatakan bahwa kalau Anda beramal, bahasa mereka ya, sebagian ulama mengatakan, kalau Anda beramal, setelah itu ambil ingatan Anda, buang ke laut. Gitu. Buang ke laut. Jadi beramal, setelah beramal ambil ingatan Anda tentang amalan, buang ke laut. Jadi dari Nurim harus kancol dulu Pak Ustaz. Ya agak berat ini kasusnya ini. Jadi ini gambaran, jangan benar-benar dipahami harus kancol loh gitu loh. Maksudnya lupakan setelah kita beramal. Kayaknya kita enggak pernah gitu. Gitu loh, lupakan. Udah kayaknya kita gak ngerjain apa-apa. Jadi jangan dilihat-lihat kagum gitu. Ternyata bagus juga ya ibadah kita. Ternyata. Terus kagum sambil, ternyata suara gue waktu jadi imam terawih tadi malam, bagus juga ya gitu. Padahal jamaahnya 500 orang dan gak ada yang muji gitu. Terpukau sendiri aja gitu. Gitu kan. Karena imamnya nggak datang, akhirnya didorong gitulah. Terus abis ternyata ya suara gue bagus ya. Padahal jamaah berharap semoga imamnya cepat sembuh. Jadi besok imam yang beneran lah itu yang ganti, bukan kita. Tapi kita langsung kagum segala macam. Itu kan tabis iblis gitu. Jadi kita kayak padahal nggak, yang kita lakukan nggak ada apa-apanya. Nah itu yang perlu kita, jangan sampai kita kagum lihat, lupakan. Makanya termasuk ketika kita berbuat baik sama orang lain. Misalnya, bro makasih ya. Gue sadar gue punya utang budi banyak sama lo. Enggak. Kayaknya enggak ada.
gua yang banyak repotin lo. Ah, itu harus. Tapi jangan cuma di lisan untuk meningkatkan nota, jangan. Ini benar-benar tuh dari lubuk hati. Gak ada yang punya utang budi sama gua, gitu. Makanya kan ada istilah apa di Arab, la syukra ma'al wajib, gitu loh. Atau la syukra alal wajib. Gak ada ucapan terima kasih. Kalau jadi gini, bahasanya gini, Anda gak perlu ucapkan terima kasih karena ini sudah kewajiban saya, gitu loh. Kewajiban saya bantu Anda, nolong Anda, gak perlu, gak usah bilang terima kasih. Ini untuk yang melakukan, jangan salah loh. Oh ternyata gak perlu buat terima kasih. Udah kewajiban nyokap baik sama gua, udah kewajiban bokap nyokolan gua. Semenjak hari ini gak pernah bilang terima kasih sama orang tua. Terus ini kan kajian kemarin, bukan. Ini mentalitas yang ngasih. Adapun yang dikasih, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, kata Nabi SAW. Tapi ini bagi yang ngasih, agar kita lupa dalam tanda kutip terhadap amal kita, sehingga kita bisa jaga kemurniannya dan jaga pahalanya sampai hari kiamat. Lupain aja. Dan itu penting. Jadi jangan kita, jadi lupa, dia tuh udah bertahun-tahun gue didik, ini gue ajarin ini. Enggak. Jangan pernah merasa punya piutang gitu loh. Jangan merasa orang si A punya hutang budi sama kita, si B punya hutang budi sama kita, si C punya, enggak. Termasuk ke anak kita sendiri. Makanya kan kesalahan fatal orang tua, udah gue sekolahin lo gitu loh. Udah gue bayarin sekolah lo, gitu. Lo gak berbakti sama, itu kerja keras orang tua puluhan tahun bisa hilang semua. Bisa hilang. Diungkit-ungkit. Itu bukan 1-2 tahun, bertahun-tahun. Jangan terpancing. Tapi anaknya durhaka, itu urusan dia dengan Allah kalau kita udah berusaha. Sebagaimana kedurhakaan anaknya Nabi Nuh tidak mencederai Nabi Nuh. Kedurhakaan salah satu anaknya Nabi Adam tidak mencederai Nabi Adam alaihi wassalam. Udah kita tunaikan kewajiban kita. Begitu juga dengan suami misalnya. Kita udah nafkahin sudah ini, tapi istri masih ngejawab, masih suara tinggi. Jangan ungkit, dan awal dari mengungkit itu kita jago ngeliat prestasi kita sendiri. Kita jago melihat jasa kita sendiri. Jadi amalan atau jasa lupakan. Jangan dilihat. Dan itu harus sabar. Harus sabar. Makanya an yasbir an ru'yatiha. Sabar untuk tidak melihat ibadah kita sendiri. Sabar untuk tidak melihat amal kita sendiri. Ini konteksnya, konteks wujud takabur, sombong, dan merasa hebat. Bukan konteks muhasabah. Nah, jangan salah paham nih. Adapun muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri harus. Tapi tujuan muhasabah bukan untuk mengagumi amal kita, tapi mencari titik lemah kita, kekurangan-kekurangan kita, lalu kita backup, kita tutup, kita cover dengan istighfar, taubat, lalu perbaikan. Istighfar, taubat, perbaikan. Jadi orang yang muhasabah gak akan ujub. Orang yang muhasabah gak akan sombong. Muhasabah itu introspeksi diri atau evaluasi diri. Gak akan sombong, gak akan ujub. Justru sebaliknya, yang gue pikir sempurna banyak cacat nih. Yang aku pikir sudah wah, ternyata banyak kekurangan. Yang aku pikir aku udah ikhlas, ternyata jangan-jangan tadi belum ikhlas. Istighfar, taubat, perbaikan lagi. Itu muhasabah. Konteks yang disampaikan Ibnu Qayyim bukan tentang itu. Konteks yang dijelaskan Ibnu Qayyim adalah melihat dengan kekaguman terhadap yang kita lakukan. Melihat dengan keujuban, merasa diri hebat, merasa diri jago. Ini tuh karena kerja keras saya, ini karena upaya saya, karena saya disiplin, karena saya totalitas, saya memang perfeksionis, saya lihat aja hasil karya saya. Ini masterpiece saya gitu. Ini karya, mahakarya saya. Ya bukan. Itu bisa merusak amal kita. Dan itu harus sabar, harus ditahan. Jangan dilihat.
lupain.

Jadi hati-hati. Poin ini kita belajar, jangan suka melihat amal atau pemberian yang sudah kita kerjakan. Kecuali untuk maslahat. Misalnya hadirin memberikan sesuatu, lalu perlu difoto atau didokumentasikan, lalu nanti berapa dilihat lagi untuk laporan atau untuk data dan sebagainya, gak ada isu sama sekali. Dan ini tuh seringkali bukan tentang yang zohir, ini tentang batin. Oh, kita tuh seneng ngeliat secara batin. Mungkin secara zohir ya gak kelihatan, tapi secara batin tuh kita seneng ngeliat A, ngeliat B, lalu bandingkan, enggak, gue lebih bagus daripada dia, gitu. Jadi ngebanding-bandingin yang arah-arah ujub gitu loh. Gitu loh. Dengar orang baca Quran, masih lahan tuh, salah tuh. Masih di bawah gua. Nah gitu. Itu kan dia mendengar orang, tapi yang dia angkat dirinya karena dia melihat kualitas diri dia sendiri. Padahal dia lupa, oke, bacaan anda bagus. Emang udah diamalin? Emang udah ditadaburi? Gitu loh. Emang ayat-ayat yang anda hafal, kalau anda hafal 30 juz, mengajarkan anda bersikap demikian, kan itu poinnya. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan ru'ya, ujub, dan takabur. Ru'ya itu bukan ru'yatul hilal ya, bukan. Ru'ya atau hisab, enggak. Ru'ya di sini itu kata masdar, artinya melihat. Melihat amal kita, lalu kita kagum, kita merasa hebat, merasa jago, merasa pengalaman, merasa berjasa, hapus. Gitu. Baik ibadah vertikal maupun ibadah atau amal kepada orang lain. Dan ini penting banget. Dan bisa kita terjatuh sebagai orang tua ke anak, sebagai suami ke istri, istri ke suami. Gitu lah. Suaminya udah sukses, terus lupa sama istrinya, terus segala macam, terus istri bilang, yang mendampingin kamu ketika kamu susah itu kan saya, gitu. Karena untuk ini itu hati-hati jangan sampai terpancing. Kecuali kalau ada maslahat syar'i, Allah Ta'ala misalnya. Kecuali kalau ada maslahat syar'i, sebagaimana dilakukan Nabi SAW di hadapan kaum Ansor. Tapi Nabi SAW tidak masuk ke bab ini dan jauh dari bab ini. Nah, lanjutkan sedikit poin yang kedua. Jadi tadi apa? Ru'yatu amal, lalu ujub, lalu takabur, sombong, merendahkan orang. Karena kita lakukan ini, kita rendahkan orang lain. Karena kita ini merendahkan orang lain. Gitu. Nah, ini jangan lupa buka puasa nih. Jangan mentang-mentang kita bawa menu buka Wagyu A5 misalnya. Lalu kita kasih, lalu ketika kita buka, cuma rendang. Gue kasih Wagyu, gue lebih baik. Lu belum tentu. Ada yang bawa Wagyu A5? Bisa hubungi. Bercanda. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kadang-kadang suka gitu. Makanan buka puasa saya lebih mahal, lebih enak, lebih bagus. Gitu loh. Ketika kita melihat yang lain, gitu loh. Padahal belum tentu makanan kita diterima sama Allah, dan belum tentu. Atau bisa jadi makanan mereka yang sederhana itu diterima sama Allah SWT. Jadi hati-hati dengan itu. Nah, simak. Fa inna hadza adarru alaihi min kathirin minal ma'asi dhahira. Hal-hal di atas, melihat amal ibadah dengan kekaguman, lalu kesombongan, merasa besar, dan seterusnya, ujub, itu lebih merusak seorang hamba, dibanding banyak maksiat-maksiat zohir. Maksiat-maksiat yang jelas, gampang, itu maksiat. Yang kalau kita, lo dosa lo, maksiat lo. Maksiat-maksiat itu bisa jadi lebih ringan daripada kerusakan hal-hal yang tadi dibahas. Kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri besar, ngeramein orang, ujub, merasa ini saya yang berjasa, saya yang berpengaruh, saya, jadi saya. Dan kagum dengan pencapaian pribadi, kagum dengan karya pribadi.

kembali dan seterusnya, dan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu setelah beramal. Makanya hati-hati nih ketika puasa, puasa hari ini kayaknya dari pagi tadi sampai maghrib kayaknya bagus semua. Nah ini, jangan udah lupain aja. Semoga Allah terima, ini juga dari Allah, Allah yang kasih taufik. Semoga Allah terima, udah lupain, fokus ke puasa besok. Udah jangan ingat-ingat lagi. Terawih nanti khusyuk banget gitu loh. Selesai terawih, witir, lupain. Dan berdoa semoga Allah terima. Dan ini taufik dari Allah, udah. Nggak usah ajak-ajak dibahas ketika pulang sama teman-teman kajian. Tadi ayatnya tuh bergetar ya hati ya. Gitu. Gitu. Gitu. Jadi buat apa bilang begitu? Diam aja, lalu serahkan kepada Allah. Itu poinnya. Yang ketiga, yang terakhir, sehingga kita tuntaskan. An yasbir an naqliha min diwanis sir ila diwanil alaniyah. Bersabar untuk menjaga amal-amal rahasia kita tetap berada di atau tetap berada dalam kerahasiaan dan tidak berpindah menjadi rahasia umum atau dibocorkan dan disampaikan ke pihak lain. Jadi bersabar untuk tetap menjaga amal-amal rahasia kita agar selalu rahasia sampai kita wafat. Dan lisan ini, sikap ini gak ngebuka itu sehingga diketahui oleh banyak pihak. Walaupun tetap ikhlas. Apalagi kalau gak ikhlas. Kecuali ada maslahat syar'i. Kecuali ada maslahat syar'i. Kenapa demikian? Karena kalau sama-sama ikhlas, pahalanya beda. Pahalanya beda antara rahasia dan terang-terangan. Kecuali kalau terang-terangan itu, ini pahalanya beda. Kecuali kalau terang-terangan itu lebih ikhlas lagi atau ada sisi lain seperti tadi syiar, mendidik, edukasi, atau ada maslahat syar'i, ada maslahat dakwah dan seterusnya. Tapi kalau sebatas sama-sama ikhlas antara rahasia dan terlihat, itu lebih besar rahasia. Kecuali tadi. Kecuali ada unsur syiar, ada unsur edukasi, ada unsur maslahat dakwah, dan seterusnya. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 271. In tubudu sadaqat fani imahi. Kalau kalian tampilkan sedekah kalian, itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan dan kalian tetap kasih, itu lebih baik. Jelas lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Lihat. Konteksnya sama-sama ikhlas. Kalau Anda tampilkan ikhlas, baik. Tapi kalau Anda sembunyikan dan tetap Anda kasih, itu lebih baik, kata Allah. Kecuali syiar. Kecuali ada faktor lain. Syiar, dakwah, mengedukasi, mendidik, dan lain-lain. Tapi kalau hanya sebatas itu, menyembunyikan itu lebih baik. Jelas? Kalau syiar yang harus dilihat, kasih lihat. Jadi jangan semenjak ini
akhirnya sholat Jumat di rumah. Gak bisa sholat Jumat di rumah. Kenapa? Rahasia. Biar gak ada yang lihat saya sholat. Tapi gimana? Sholat Jumat itu syiar. Anda datang ke masjid. Atau sholat lima waktu udah gak ke masjid lagi karena khawatir. Gitu loh. Salat berjamaah bagi laki-laki syiar di masjid. Gitu loh. Atau akhwat akhirnya pakai hijabnya di rumah. Loh, di rumah. Biar gak ada yang lihat. Loh, itu hijab, itu syiar. Dan untuk berhadapan dengan yang bukan mahram. Kalau di rumah sih gak perlu pakai itu. Kalau bersama mahramnya. Jadi itulah kira-kira. Nah, jadi kalau sama-sama ikhlas, balik lagi, pahalanya beda. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Zubair bin Awam dan disahihkan oleh Syalbani, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khaba'un atau khiba'un atau khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian mampu memiliki amalan rahasia. Khobi'un itu artinya amalan yang dirahasiakan sehingga tidak dilihat oleh manusia. Walakinnahu yaf'aluhu mudakharan lahu indallah. Kalau pakai bahasa ulama, dia lakukan sebagai tabungan dia pribadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa lakukan itu, fal yaf'al, segera lakukan atau lakukanlah. Itu. Kenapa? Karena beda. Nah, jika kita sudah lakukan itu, sabarlah agar terjaga tetap rahasia. Sabar. Agar tetap rahasia. Saya bacakan fa innal abda, kata Ibnu Qayyim. Ini kelanjutan, ini penutupan sebelum pembahasan ini. Fa innal abda ya'malu al-amala sirran bainahu wa bainallah. Sesungguhnya ada hamba yang mengerjakan amalan rahasia yang tahu hanya dia dengan Allah. Fa yuktamu fi diwani sir. Maka amal ini Allah dicatat di diwan amal-amalan rahasia. Jadi ada tempat pencatatan khusus amalan-amalan rahasia. Fa idza tahaddatha bihi, dan apabila sewaktu-waktu hamba ini menceritakan amalan tersebut, nukila ila diwanil alaniyah. Akhirnya dipindahkan dari diwan amalan rahasia ke diwan tempat catatan amal soleh, ke diwan amal yang terlihat. Gitu. Dan berarti turun level. Gitu. Kalau sama-sama ikhlas. Kalau tujuannya untuk dua poin tadi, batal. Karena mungkit-mungkit atau ujub atau sombong atau merasa besar, ini enggak, cerita aja. Enggak ada perasaan itu langsung pindah. Dan kalau pindahkan gimana? Kalau udah pindah, gimana caranya balikin? Orang udah tahu, masa kita jedotin dulu kepalanya biar amnesia? Ya, lo dengar lagi, guduk-guduk-guduk gitu. Akhirnya lupa. Ya gak bisa begitu. Kalau yang lain bisa. Ini gak bisa, begitu kita cerita, ketahuan. Gitu loh. Berubah dari diwan sir, diwan amal-amal rahasia, ke diwan amalan-amalan yang terlihat. Dan non-syiar ya. Kalau syiar, jelas itu memang harus dilakukan demikian. Sayang, menjaga itu butuh kesabaran.
Jadi gak cukup hanya, tapi kan aku gak riak. Ya alhamdulillah gak riak, tapi ini pindah. Kecuali tadi ada misi dakwah, ada misi mengedukasi, dan itu kejujuran antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jangan masuk ke motif seseorang. Gitu. Sebagaimana kata Imam Nawawi, dihukumi secara zahir, jangan masuk ke motif seseorang. Kita husnudzan, baik sangka kepada sesama saudara kita. Itu poin. Dan ini penting banget. Jadi, bagaimana mengimplementasikan di Ramadan? Lagi-lagi, begitu setelah selesai puasa, buka puasa, dan seterusnya, udah tutup. Begitu salat terawih atau qiyamul lail, paginya pada dasarnya gak perlu kita ceritakan, tutup. Kecuali kita punya hujah untuk dakwahin orang dan atau ngajak, kayaknya lu harus nyoba qiyamul lail deh. Nikmat bagi yang ikhlas gitu loh. Jadi kan dimentahin lagi gak ke kita. Bagi yang ikhlas nikmat, lu coba deh sekali. Gitu. Atau misalnya ada orang, emang kok orang bisa betah ya iktikaf di 10 hari? Pertama gak harus 10 hari mas. Yang kedua lo coba dulu, semalam aja lo coba. Gitu. Jadi kalau seperti itu, tapi kalau cuma cerita, cuma itu, sabar, jaga. Jangan diungkit-ungkit, lalu sebagus apapun hari kita di puasa hari ini atau kemarin atau esok mungkin tutup gitu. lupakan, fokus ke depan. Kecuali ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah sombong, hati-hati. Khususnya misalnya pencapaian khataman ini salah satu pintu. Belum tentu ya, kita husnul dan kalau ada orang mengatakan itu mungkin untuk syiar dan sebagainya. Tapi untuk diri kita, hati-hati. Karena ini salah satu pintu yang sering dimasuki. Dan lupakan. Lupakan. Dan jangan dilihat-lihat terus. Gitu loh. Itu hal yang perlu kita camkan. Semoga ibadah kita berkualitas. Dan ini diterapkan di semua ibadah. Sholat, puasa, zikir, umroh, pulang umroh, apalagi umroh Ramadan, sangat presisius, haji bersama Nabi SAW, hati-hati. Bisa jadi di sana apa kita gak tertarik sama sekali untuk cerita, untuk dipuji, tapi pulang ke tanah air, peta berubah. Hati-hati tentang itu. Yang mau misalnya itikaf di Masjidil Haram, itu kan presisius banget, hati-hati. Jadi sekali lagi, kita harus benar-benar ngejaga bahwa tadi sebagaimana kata para ulama, saya berikan penutupan Ibnu Qayyim, fala yadhun anna bisata sabrin intawa bil faragi minal amal. Jangan pernah berpikir bahwa kesabaran selesai dengan selesainya beramal. Enggak. Kesabaran masih harus diperjuangkan setelah kita selesai beramal. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dirahmati dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan para ulama Ibnul Qayyim dan lain sebagainya. Apakah saya harus bercerai atau tidak dengan suami yang NPD berat, tidak menafkahi saya dan anak-anak, bertonton mengandalkan saya, jualan KDRT, playing victim, pelit, perlakuan buruk lainnya, KDRT fisik dan verbal, kiranya mau nasihat Ustaz. Yang pertama jemaah sekalian yang Allah muliakan, banyak ulama itu tidak mau memutuskan masalah perceraian di forum umum atau di forum tanya jawab. Karena masalah yang berkaitan dengan kedua belah pihak, hendaknya dengan atau setelah mendengar dari masing-masing pihak. Mendengar dari masing-masing pihak. Dan itu sesuai dengan hadis Ali bin Abi Thalib. Janganlah memutuskan antara dua pihak yang berselisih kecuali Anda mendengar dari keduanya.
mendengar dari salah satunya juga. Jadi ini penting. Itu yang pertama. Yang kedua, maka untuk kasus seperti ini, hendaknya kalau bisa suami istri itu minta arahan dari ahli ilmu yang ilmunya matang dan pengalamannya panjang. Dan jadi dua-duanya bisa bicara dan fair ketika dihukumi. Karena di sebagian kasus, bukan penanya ya, di sebagian kasus ada banyak suami hanya minta justifikasi dari seorang ustaz untuk bercerai, dan itu versi dia aja. Kalau dikonfront ketika dia dicocokkan, bisa jadi petanya berubah. Atau sebaliknya, ada sebagian istri ingin mendapat justifikasi dari seorang ustaz atau ulama atau guru agar bisa bercerai, dan yang disampaikan hanya versi dia aja. Semoga penanya kita husnudzon tidak demikian, tapi dari pihak guru atau ustaz kan dia nggak ngerti ini petanya seperti apa. Maka yang paling fair adalah keduanya datang untuk menyampaikan hal tersebut sehingga bisa didudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak mudah, benar nggak sih? Emangnya secara umum orang yang punya masalah rumah tangga mau gitu dua-duanya datang ke guru atau ke ustaz atau ke ulama atau ke kiai untuk mendudukan masalah? Banyak yang gak mau. Kalau demikian, Allah Ta'ala tahu yang bisa lakukan. Dan kalau bisa dalam konteks yang private untuk biar dapat keterangan yang lebih detail. Tapi kalau gak bisa juga, karena kan gak semudah itu misalnya untuk konsultasi dan sebagainya, bertakwalah semaksimal mungkin dan musyawarah gitu, dan istikharah, dan lupa istikharah dan lupa musyawarah. Dan kalau gak bisa bermusyawarah dengan ahli ilmu atau yang punya kapasitas, bermusyawarah dengan sosok yang paling mumpuni yang bisa kita akses gitu, khususnya yang bijak, yang matang dan bisa mendudukkan masalah. Itu penting. Lalu jangan lupa minta petunjuk dan buat keputusan. Dan yang terakhir, adapun secara teori ya, apabila suami tidak memberikan hak istri plus ditambah adanya mudarat ketika bertahan dan bisa merusak agama istri atau mentalitas istri, maka banyak para ulama fikih mengatakan sebaiknya diakhiri. Itu kaidah. Tapi apakah ini sesuai untuk menguji kejujuran kita? Lebih baik konsultasikan dulu dan sampaikan apa adanya. Kalau bisa berdua, tapi kalau nggak bisa sendiri, intinya bertakwa dulu semaksimal mungkin untuk mencari petunjuk. Lalu buat keputusan dengan selalu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Clue-nya adalah secara umum apabila mempertahankan pernikahan bisa merusak agama dan mental seorang istri atau membahayakan fisik, maka boleh untuk bercerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutalim bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Habibullah Ta'ala di pertemuan ke-244 dengan tema Sabar setelah selesai beribadah. Semoga bermanfaat dan mudah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan pembahasan kitab ini. Kajian tadi mentari kita secara pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Kepada Islam, kita dengarkan berikut murotal dari Qurisy Ahmad Al-Ubaid di Surah Yasin, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali lagi pada pukul 9 lebih kurang untuk mengikuti acara berikutnya. Terlalu bersama kami di 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

نكسهم في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن

0: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
1: Konsekuensi dari syahadat.
0: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tasdiquhu fima akhbar.
1: Tasdiquhu fima akhbar.
0: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
2: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: Kemudian ta'atuhu fima amar.
1: Ta'atuhu fima amar.
0: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
0: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
0: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Ada satu wasiat Nabi SAW yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi SAW berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fis siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatnya. Allah memberikan jalan keluar. Lihat contoh yang lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Giliran Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang engkau ingin beriman. Dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.
4: Al-haya'u. Wallahu la yastahyi min al-haqq. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, malu wahai saudara-saudariku adalah bagian dari keimanan. Semakin kuat sifat malu seseorang, semakin kuat dan bertambah pula keimanannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu, imatatul adha 'anit tariq. Menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman. Dan sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu mendatangkan kebaikan. Malu itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah hilang di tengah mereka sifat malu, yakinlah akan hilang kebaikan dari negeri tersebut. Yang ada hanyalah kecurigaan, dengki-mendengki, saling memusuhi, angkara murka, dendam kesumat, perbuatan keji, maksiat, kemungkaran. Tetapi seorang yang memiliki sifat malu, kapan dan dimanapun, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah melihat dia berbuat maksiat. Sebagaimana dia malu kalau saudara-saudarinya melihat dia berbuat maksiat. Orang yang memiliki sifat malu, sebelum dia melangkah, sebelum dia berbuat, dia berpikir, dia menimbang baik buruk di mata Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga di mata manusia. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang lebih daripada itu, ketahuilah, tidak masuk surga seseorang yang tidak memiliki sifat malu. Al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah. Wal bada'u minal jafa', wal jafa'u fil nar. Malu itu adalah bagian dari keimanan, dan keimanan itu tempatnya adalah di surga. Wal bada'u, lisan yang keji, lisan yang kotor itu, minal jafa', minal jafa', termasuk bentuk dari jafa', kekasaran. Wal jafa'u fil nar. Dan jafa itu tempatnya adalah di neraka. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu keutamaan sifat malu, kepada siapa kita harus malu? Yang paling patut dan paling wajib serta paling berhak kita malu kepadanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala.

Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
1: Engkau tahu sebabnya?

dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu. Engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan dan hari ini engkau diabaikan. Wal 'adzabul akhirati

0: sebagian tempat. Oleh karenanya saya ingatkan kepada kaum muslimin yang Allah berikan kepadanya keluasan harta.
1: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka, ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umi rabihi. Lalu Allah panggil malaikatnya. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Warajulun ta'allama al-ilma wa'allamahu waqara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha.
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi ala wajhi thumma ulqiya finnar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan,

0: dokter akan memberikan tiga saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan, sebenarnya tiga hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-iqla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa, itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah tiga hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan tiga prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, saya pegang tali nih, tapi bukan mau main sulap deh. Ada satu hal yang mungkin kita bisa pelajari dari tali ini. Pada suatu hari, datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang meminta nasihat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini. Rasulullah, kasih aku nasihat. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang itu dan mengatakan kepada dia, la taghdab, jangan marah. Subhanallah. Akhirnya orang ini minta tambahan wasiat. Ya Rasulullah, ausini, tambah tu wasiatmu kepadaku. Untuk kedua kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, la taghdab. Jangan marah kau. Kemudian orang itu masih kurang. Minta wasiat tambahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ketiga kalinya mengatakan kepada orang ini, la taghdab. Jangan marah. Subhanallah. Wasiat jangan marah ini benar-benar suatu wasiat yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang di rumahnya, di tempat kerjanya, biasanya akan menghadapi beberapa manusia yang membuat dia marah kadang-kala. Yang membuat dia beremosi, kemudian dia jadi marah. Bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan kalau itu ada? Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab, ribut sama istrinya, ada satu kesalahan istrinya, ada satu hal yang tidak dia sukai dari istrinya, gak perlu marah. Karena marah itu seperti badai. Dan antum lihat tuh badai kalau datang, ada badai apa namanya, badai Katrina ya. Kita lihat, kalau datang itu menghancurkan satu negeri. Rumah yang indah jadi hancur. Taman-taman yang penuh dengan bunga-bunga dengan beraneka warna pun hilang. Amarah itu seperti badai. Dia menghancurkan dan dia tidak menyelesaikan masalah. Antum lihat tali ini. Ana mau ikat nih tali ya. Ini nih masalah nih. Ini masalah. Badai bagaimanapun besarnya tidak dapat membuka tali ini, ikatan tali ini, simpul tali ini, dia tidak dapat membukanya. Begitu pula amarah kita tidak akan menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan itu ya kita dengan kepala dingin ya, dengan hati yang lapang kita buka nih. Walaupun kadang-kala bukanya ini butuh waktu, kadang-kala membukanya itu butuh alat. Saya buka juga susah nih. Tapi bentar, bisa dibuka. Antum sabar. Dan jangan marah. Ingat jangan marah. Bentar. Bismillah. Kadangkala ada orang yang buka ini pakai giginya. Ada yang pakai bantuan alat. Ana cuma gak punya bantuan nih. Mudah-mudahan antum masih sabar lihat ana nih. Tapi insya Allah ana bisa buka. Pelan-pelan, pelan-pelan, kita lihat nih, pelan-pelan kita buka, terbuka, selesai. Jadi permasalahan itu dengan kita marah yang ada menghancurkan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Maka sekali lagi, jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha.
dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Talib. Di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW,
Dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, "Wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan." Kata Rasulullah, "Wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda." Maka Abul As mengatakan, "Baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku." Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama." Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, "Zainab, apakah engkau telah Islam?" Dia katakan, "Tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu wahai Zainab, amankan diriku." Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu." Kata Rasulullah, "Wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya?" Mereka mengatakan, "Ya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan." Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal?" Mereka mengatakan, "Tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah." Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab." Dan sungguh setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia. Subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagaikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi,
percintaan yang abadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagungkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Sesungguhnya, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sahabat didaya yang semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan masih bersama kami. Setelah kita dengarkan tadi dengan jeda-jeda hidayah, kemudian kajian singkat dan murotal dari qori Syekh atau Ustaz Minal Muslimin di Surah Al-Mu'min telah kita dengarkan. Dan pagi ini kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso, Rumbai, Pekanbaru, untuk menyimak kajian bersama Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafidhallahu Ta'ala. Kajian dengan tema agar rezeki lancar dan halal, kajian khusus muslimah yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Badar, Rumbai, Pekanbaru. Dan kajian telah dimulai. Kita ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita langsung bergabung dari studio. Anjakan selamat mendengarkan.
1: Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, secara khusus kepada akhwat, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, memberikan kemudahan dalam kehidupan, kelancaran dalam urusan, dan dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, khairun nas, manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya kemudian banyak amalan kebaikannya. Itu merupakan di antara tanda manusia yang terbaik. Wa syarrun nas, sedangkan manusia yang terburuk, man tala umruhu, mereka yang panjang umurnya dan banyak keburukannya. Tentu di antara salah satu permintaan kita kepada Allah adalah kisah yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan di antara salah satu tajuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu agar rezeki lancar dan halal, karena itu merupakan di antara poin yang tidak bisa terpisah dalam kehidupan. Salah satunya adalah cerita tentang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang telah mengkhidmatkan dirinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Nabi berada di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal, di hari Senin, dan Nabi meninggalkan Madinah, meninggalkan dunia juga di hari Senin, juga di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Artinya genap 10 tahun lamanya Nabi berada di kota Madinah. Selama itu pula lah sahabat Anas bin Malik menjadi pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Anas bin Malik ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah ibunya Ummu Sulaim. Ketika datang ke rumah ibunya Ummu Sulaim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarganya Ummu Sulaim agar diberikan kemudahan, keberkahan. Kemudian di kala itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, khuwaidimuk." Ya Rasulullah, pembantu kecilmu. Maknanya doakan pembantu kecilmu, yaitu Anas bin Malik. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan 4 perkara untuk Anas bin Malik. Yang pertama, untuk diperbanyak rezeki hartanya. Yang kedua, diperbanyak keturunannya. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Yang keempat, diampunkan dosanya. Lengkap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Karena memang itulah yang dicari oleh manusia dalam kehidupan dunia. Yang pertama, yang mereka cari adalah rezeki. Yang kedua, umur panjang. Yang ketiga, anak dan keturunan. Yang keempat, dosanya diampunkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Ummu Sulaim? Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Anas bin Malik, diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya, dipanjangkan umurnya, kemudian diampunkan dosanya. Sehingga kalimat yang diajarkan, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik menjadi tolak ukur doa kaum muslimin kalau sekiranya mereka ingin meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah muncul sebuah kalimat doa, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah keturunanku, kemudian wa tawwil umri, panjangkan umurku, waghfir dzambi, ampunkan dosaku. Ini merupakan di antara salah satu doa terbaik ketika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan keturunanku, berikan keberkahan dalam harta dan keturunan. Karena kita tidak boleh hanya meminta rezeki kepada Allah, tidak boleh. Bisa jadi rezeki itu yang akan mencelakakan. Tapi kita meminta rezeki yang mendatangkan keberkahan. Maka itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik, sehingga siapapun di antara kaum muslimin, kaum muslimat, semua manusia, kalau mereka ingin berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan kalimat-kalimat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doanya berbunyi, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Baik, untuk ibu-ibu ada yang sudah hafal doanya? Belum atau sudah? Berarti kalau belum kita selesai sampai di sini saja ya. Baik. Baik, kita ulang lagi. Allahumma aksir. Aksir itu artinya perbanyaklah. Allahumma aksir mali, hartaku. Wa waladi, keturunanku, anak dan keturunanku. Wa barik li fima ataitani. Berikan keberkahan dalam harta yang kau berikan. Berikan keturunan yang kau amanahkan. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Wa tawwil umri. Ya Allah, panjangkan umurku. Waghfir dzambi, ampunkan dosaku. Memang ada riwayat yang lain yang berbunyi ikhwatul islam, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa atil umri ala ta'atika waghfir dzambi. Terlepas daripada itu semua, poin yang terpenting itu adalah poin yang pertama, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Sudah hafal? Kalau belum hafal, kita tidak lanjutkan. Karena ini merupakan di antara poin penting ya. Karena ini adalah muqaddimah dalam pembahasan yang akan kita angkat, yaitu agar rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan terhadap rezeki yang diberikan. Dan tentu tidak ada jalan yang terbaik dalam meminta rezeki kecuali kepada zat yang telah memberikan atau zat yang maha memberi rezeki. Maka di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, dan yang kedua adalah Ar-Raziq. Kalau ada di layar ini, merupakan di antara dua kalimat. Yang pertama Ar-Razzaq, yaitu zat yang Ar-Razzaq. Razzaq itu kaedah dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Kita selalu mengatakan kaedah dalam bahasa Arab, kalau ada bahasa tersebut syaddu atau tasydid atau syiddah di dalamnya, maka itu menunjukkan sesuatu yang banyak. Salah satunya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sifat dan nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ada syiddah di dalam kalimat tersebut, Ar-Razzaq, artinya zat yang maha memberikan rezeki. Maknanya tidak akan pernah berkurang sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun yang diminta. Makanya boleh tidak kita meminta rezeki kepada Allah? Silakan, tidak ada masalah. Bahkan itu merupakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Apa yang terjadi ketika Nabi meninggal? Anas bin Malik adalah orang kaya dari kalangan Ansor, orang yang paling kaya. Kemudian apa yang terjadi? Anas bin Malik adalah orang yang paling banyak keturunannya. Kemudian apa yang terjadi? Anas bin Malik itu umurnya lebih daripada 100 tahun. Ada yang menyebutkan 103 tahun. Jadi semua yang ada pada Anas bin Malik itu adalah berkat daripada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ingin demikian. Ingin umur panjang, ingin rezeki, ingin keturunan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan doa yang terbaik, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa tawwil umri wa ufir dzambi. Taib, ada yang sudah hafal di antara ibu-ibu? Kalau yang bapak-bapak semuanya sudah hafal, alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang hafal? Siapa yang hafal silakan ambil mic-nya kemudian bacakan doanya. Ada yang sudah hafal? Panitia di atas ada ya? Silakan.

0: Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa tawwil umri wa ghfir li zambi.
1: Artinya,
0: ya Allah, perbanyaklah hartaku dan perbanyaklah keturunanku serta perpanjanglah umurku dan ampunkanlah dosaku.
1: Ada yang tertinggal artinya?
0: Hah?
1: Ada yang tertinggal.
0: Ya Allah, perbanyaklah hartaku dengan keberkahan.
1: Baik, harta saja, anak enggak diberikan keberkahan. Baik, ulang lagi.
0: Ya Allah, perbanyaklah hartaku dengan keberkahan dan perbanyaklah keturunanku dengan keberkahan dan perpanjanglah umurku dan ampunkanlah dosa-dosaku.
1: Masya Allah, Allahumma barik, barakallahu fiik. Baik, nanti panitia jangan lupa ya, nanti hadiahnya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi itu merupakan di antara yang harus kita ketahui dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa di antara salah satu doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik, dan itu terbukti dan terwujud dalam kehidupan Anas bin Malik itu sendiri. Makanya tadi kita menyebutkan kalangan Ansar, karena memang Anas bin Malik ini berasal dari Ansar. Kalangan Ansar yang paling banyak hartanya adalah Anas bin Malik, yang paling banyak anak dan keturunannya juga Anas bin Malik. Bahkan disebutkan anak keturunan Anas bin Malik itu lebih daripada 300 orang. Ada yang menyebutkan 100 orang. Karena kalau banyak anak dan keturunan, banyak pula yang akan mendoakan diri kita. Banyak pula yang akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Kemudian kita tahu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umur panjang dan kesehatan serta keberkahan dalam hidupnya. Maka sesuai dengan hadis yang tadi telah kita sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, baik amalannya. Itu adalah manusia yang terbaik. Dan di antara salah satu kebaikan yang bisa dimanfaatkan ikhwatul Islam adalah dengan harta. Namun sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita harus ingat dulu, rezeki itu mencakup semuanya. Jangan pernah kita bayangkan rezeki itu hanyalah berupa materi, harta, uang. Itu hanya bagian daripada sedikit rezeki. Rezeki itu bisa secara zahir, bisa juga secara batin. Rezeki itu bisa juga secara khusus, bisa juga secara umum. Rezeki itu bisa jadi anak yang saleh. Anak itu juga rezeki dari Allah. Suami yang saleh itu adalah rezeki dari Allah. Istri yang saleha itu rezeki dari Allah Azza wa Jal. Rumah yang baik itu rezeki dari Allah. Iman dan Islam itu rezeki dari Allah. Artinya bahwa rezeki itu tidak hanya mencakup dalam satu titik. Rezeki itu mencakup semuanya. Apabila kita merasa rezeki itu mencakup semuanya, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung dalam kehidupan dunia. Makanya standar kaya dalam agama ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Ini adalah tanda orang yang kaya. Agar kita tahu apa itu rezeki. Rezeki itu tidak hanya tertuju pada satu harta saja atau uang saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia yang paling kaya di dunia. Standar dalam agama. Agar kita tahu ternyata tidak ada yang miskin. Ternyata tidak ada yang miskin. Di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada di antara mereka yang miskin. Makanya ikhwatul Islam, di dalam sebuah kalimat, mungkin kalau ada layar bisa dilihat di dalam layar ya. Laisal ghina an kasratil 'arab. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Laisal ghina an kasratil 'arab walakinnal ghina ghina an-nafs. Yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia. Namun yang namanya ghina adalah hati yang selalu merasa cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah untuk menjadi orang kaya itu senang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar orang kaya itu ada tiga. Yang pertama, barang siapa yang bisa terbangun di pagi harinya dalam keadaan sehat. Siapapun yang bisa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Itu yang pertama. Kemudian, siapapun yang bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun yang bisa bangun di pagi hari dalam keadaan ada makanan paginya, sarapan paginya, dan bisa dia makan, maka itu adalah faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha, maka dunia dibukakan untuknya. Apa artinya? Berarti orang kaya itu hanya tiga sifatnya. Yang pertama, bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Makanya sesekali kita melihat orang di rumah sakit, hospital, ada orang bangun pagi, siap-siap mau operasi, mau cuci darah, mau bersihkan ini, mau melakukan tindakan ini. Sedangkan kita setiap pagi, kita bangun dalam keadaan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya kalau ada di antara kita yang diberikan tawaran, bagaimana kiranya kamu bangun di pagi hari, diberikan kepadamu uang 5 miliar, tapi dengan syarat, kamu tidak bisa mendengar lagi. Siapa di antara kita yang mau? Begitu juga misalnya ada tawaran, ada di antara kalian yang bangun di pagi hari, diberikan kepadanya uang 10 miliar, dengan syarat, dia pagi harinya tidak lagi bisa melihat. Tentu tidak ada di antara kita yang mau menukar. Agar kita tahu, ternyata nikmat bangun di pagi hari sehat, itu adalah nikmat yang terbaik. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berucap, itu nikmat yang terbaik. Makanya nikmat rezeki itu tidak tertuju kepada harta benda saja. Dan itu yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Banyak di antara kita yang lupa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Itulah rezeki yang sesungguhnya dari Allah Azza wa Jal. Makanya jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkannya. Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi harinya dalam keadaan sehat, kemudian bangun di pagi harinya dalam keadaan nyaman, alhamdulillah dikala kita bangun di pagi hari, tidak ada hutang, atau kita dalam keadaan berada dalam kenyamanan, itu adalah orang yang paling kaya. Kemudian, indahu qutu yaumi, dan pada hari itu ia punya makanan cukup untuk hari itu. Kalau tiga sifat ini ada pada dirinya, maka ia sudah terhitung sebagai orang yang kaya. Kenapa demikian? Kalau kita sehat, bisa bekerja. Kalau kita nyaman, bisa bekerja. Kalau kita ada makanan pagi, sarapan, bisa ada kekuatan untuk bekerja. Maka itulah yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Orang yang diberikan tiga ini, seolah-olah ia punya dunia dan seisinya. Maknanya dia bebas bekerja, dia bisa makan, dan dia bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa ternyata rezeki itu bukan hanya tertuju kepada harta. Anak-anak itu adalah rezeki, dan rezeki yang sesungguhnya itu adalah iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, ubudiyah, Islam, itu adalah rezeki yang senantiasa dilalaikan. Kenapa kita mengatakan rezeki? Karena banyak orang yang menggadaikan iman dan Islamnya hanya untuk mencari dunia. Yabi'u dinahu bi-gharadin minad dunya. Yabi'u dinahu bi-aradin minad dunya. Banyak di antara manusia yang lupa bahwa rezeki yang sesungguhnya adalah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dikala mereka lupa, mereka dengan mudah menjual agamanya demi dunia. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkan agamanya atau tidak lagi kenal dengan yang halal dan yang haram. Padahal rezeki yang sesungguhnya adalah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Islam yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita mengetahui, sekarang kita tertuju kepada masalah rezeki. Kenapa demikian? Karena biasanya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan dalam surah Al-Anfal, apa kata Allah Azza wa Jal? Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha warrasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasulnya, dan jangan kalian khianati amanah. Kemudian setelah ayat ini, Allah menyebutkan apa penyebab seseorang itu berkhianat. Khianat kepada Allah mungkin bisa dihindarkan. Khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin bisa kita obati. Dan khianat yang terbanyak itu adalah khianat terhadap amanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketahuilah anak kalian, keluarga kalian, harta kalian itu adalah fitnah. Artinya yang biasa menyebabkan seseorang mengkhianati amanah adalah keluarga, anak, harta. Itu yang biasa menyebabkan seseorang tidak lagi mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Salah satunya adalah keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innama amwalukum wa azwajukum, sesungguhnya harta kalian dan istri-istri kalian. Seorang wanita, mereka punya andil dalam rumah tangga. Dan pekerjaan wanita dengan lelaki, itu pekerjaan yang tidak sama. Kalau lelaki, wanita juga bekerja, ibu-ibu juga bekerja. Dan mereka punya andil yang luar biasa dalam mendatangkan rezeki kepada suaminya. Karena biasanya yang menyebabkan seorang suami durhaka kepada amanah, mereka berkhianat kepada amanah, mereka tidak mengetahui lagi mana yang halal dan mana yang haram, karena tuntutan daripada keluarga. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, seorang istri mereka harus tahu, seorang wanita harus tahu apa yang harus mereka lakukan kepada suaminya. Wanita bukan tidak bekerja, pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan mereka itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan mereka itu adalah mengingatkan keluarganya. Makanya ada salah seorang wanita dulu, setiap kali suaminya pergi bekerja, maka dia akan mengantarkan suaminya ke pintu rumah. Kemudian dikala suaminya ingin berangkat bekerja, maka ia pun mengatakan, wahai suamiku, ketahuilah kami sabar dengan kelaparan, akan tetapi kami tidak sabar atau tidak tahan dengan api neraka. Apa makna daripada kalimat ini? Karena biasanya yang menyebabkan seorang suami mencari pekerjaan yang bahkan-bahkan yang di luar daripada konteks yang diajarkan oleh agama, karena tuntutan keluarga, karena istri, karena anak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan istri, anak itu adalah fitnah. Fitnah itu maknanya dalam bahasa Indonesianya godaan, cabaran. Karena itulah yang biasanya menyebabkan seorang lelaki salah dalam mencari pekerjaan, atau mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan dalam agama. Makanya wanita bukan berarti tidak bekerja. Pekerjaan wanita adalah mengingatkan suaminya. Dan pekerjaan wanita adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Makanya tadi kita menyebutkan dulu apabila ada seorang suami mereka bekerja, maka wanita atau istri mengatakan, wahai suamiku, kami tahan. Tidak makan, tapi kami tahan, tidak tahan dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau demikian keadaannya, maka tentu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena urusan rezeki, harus kita tahu, Allah tidak pernah mengikat rezeki dengan pekerjaan. Makanya ada salah satu kalimat yang sangat indah dalam riwayat yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayuhan nas, ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Kemudian tempuhlah jalan yang terbaik dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Karena sesungguhnya masalah rezeki, tidak akan ada satupun yang meninggal kecuali Allah akan cukupkan rezekinya. Makanya masalah rezeki itu bukan masalah seorang hamba. Dan rezeki itu tidak pernah ada urusannya dengan kerja. Tidak pernah. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran lebih daripada 123 tempat. Allah berbicara tentang rezeki tidak pernah diikat dengan kerja. Allah tidak pernah mengatakan siapa yang banyak pekerjaannya banyak rezekinya. Siapa yang lelah bekerja banyak rezekinya? Tidak. Tapi rezeki itu diikat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau diikat kepada Allah, berarti kita harus meminta kepada Allah. Banyak kita perhatikan orang yang bekerja dari pagi sampai malam, secara rezeki mungkin sedikit. Banyak orang yang pekerjaannya mungkin tidak terlalu lama, tapi Allah bukakan untuknya pintu rezeki. Agar kita tahu rezeki tidak pernah diukur dengan kerja. Rezeki itu digantung kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, karena tidak ada satupun yang meninggal kecuali rezekinya sudah lengkap. Ada salah satu kisah yang menarik di sini. Ada salah seorang dulu ya, dia terjatuh ke dalam sebuah sumur. Tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah sumur. Kemudian, dikala dia terjatuh, ditolong oleh kawan-kawan dan tetangganya. Alhamdulillah dia selamat. Ketika dia selamat, maka tetangganya bercerita, kenapa kamu tadi bisa jatuh dan yang semisalnya, sambil memberikan segelas air. Sambil memberikan segelas air. Kemudian orang ini, sebelum dia jawab, dia minum dulu. Dan izinkan saya minum dulu. Baik. Jadi dia minum. Setelah dia minum, ingin menjelaskan kenapa dia jatuh. Dia jatuh lagi. Jatuh yang pertama masih hidup. Jatuh yang kedua, meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena rezekinya belum sempurna. Tinggal satu gelas air. Dan Allah tidak mau mewafatkan dia sampai menyempurnakan rezekinya. Rezeki dia tinggal satu gelas air. Ketika sudah sempurna satu gelas air, maka baru dia meninggal. Padahal sama-sama jatuh. Yang pertama jatuh, yang kedua juga jatuh. Jatuh yang pertama tidak meninggal, jatuh yang kedua meninggal. Agar kita tahu, tidak ada yang meninggal kecuali Allah sempurnakan rezekinya. Karena rezeki itu kembali kepada Allah, bukan urusan manusia. Urusan manusia bekerja, berusaha, berdoa. Makanya tadi kita menyebutkan urusan rezeki tidak pernah diikat kepada Allah Subhanahu, tidak pernah diikat kepada hamba dan kerja, tapi semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, kalau kita sudah menanamkan kalimat ini, maka di saat itulah kita akan menjadi orang yang tenang, yang nyaman. Mau dipaksakan, rezeki kita akan seperti itu juga. Makanya dari sini terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kita sedikit bercerita ya. Jadi Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah. Meninggal pada tahun 179 Hijriah. Berarti berapa umur Imam Malik? Ya ibu-ibu. 35 atau 37? Berapa umur Imam Malik? Lahir pada tahun 93, meninggal tahun 179 Hijriah. Berapa umurnya? Kayaknya ibu-ibu tidak ada yang jadi pedagang ya. Itu pun tak tahu. Berapa? Ibu-ibu ya. Karena pengajiannya untuk ibu-ibu. Yang bapak-bapak mendengarkan saja. Taib, barakallahu fiik. 86 kata bapak-bapak. Betul ibu-ibu? Taib. Imam Syafi'i lahir pada tahun 50, meninggal pada tahun 204. Nah, Imam Syafi'i ini lebih mudah untuk kita mengetahuinya. Artinya, ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Malik itu sudah berapa umurnya? Karena di sini nanti ada makna yang akan kita sampaikan. Dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berapa umurnya? Berapa ibu-ibu? Macamnya ibu-ibu tidur semua ya. Berapa umurnya? Imam Malik lahir pada tahun 93. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150. Berarti dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berumur? Berapa ibu-ibu? 57. Artinya jarak antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i jauh. Jarak antara Imam Malik dan Imam Syafi'i jauh. Artinya dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik itu sudah 57. 57 itu bukan angka yang sedikit lagi. Itu baru lahirnya. Belum lagi Imam Syafi'i belajar. Anggaplah Imam Syafi'i umurnya misalnya belajar 20 tahun, tambah lagi berarti Imam Malik sudah berumur 57, 67, sudah 77 tahun. Nah, taib. Kemudian Bapak Ibu, terjadilah perdebatan antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i, masalah rezeki. Perhatikan baik-baik, perdebatan yang sangat luar biasa maknanya. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang secara sendiri. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang secara sendiri. Kemudian Imam Syafi'i mendebat gurunya. Wahai gurunda, tak mungkin rezeki itu datang tanpa usaha. Kalau kita tidak berusaha, macam mana rezeki itu akan datang? Baik, kira-kira dari dua perdebatan ini, mana yang betul? Guru atau murid? Guru atau murid? Betul nih, murid betul. Jadi murid durhaka. Mana yang betul? Imam Malik mengatakan rezeki itu akan datang sendiri. Imam Syafi'i menyebutkan, wahai gurunda, tidak demikian. Macam mana rezeki itu akan datang kalau kita tidak berusaha? Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang jual anggur atau ada yang menawarkan anggur. Maka di saat itulah Imam Syafi'i mengambil anggurnya. Kemudian dikala diambil, dibawa kepada gurunya. Kemudian di saat itulah apa kata Imam Syafi'i? Wahai gurunda, wahai guru saya, kalau saya tidak mengambil anggur ini, apakah mungkin anggur ini bisa datang sendiri? Berarti siapa yang betul? Apa jawaban Imam Malik? Coba tengok, saya duduk saja di sini, anggurnya datang sendiri. Jadi siapa yang betul? Langsung berubah fatwa. Tadi Imam Syafi'i, sekarang Imam Malik. Jadi siapa yang betul? Jadi guru itu jangan dilawan-lawan. Bisa dipahami ya? Dan itu keadaan yang luar biasa. Kita tidak menafikan kedua-duanya betul. Tapi coba perhatikan. Ini adalah makna yang terindah dalam masalah rezeki. Imam Syafi'i mengatakan tanpa usaha tak mungkin datang. Imam Malik mengatakan dia datang sendiri. Tentu ada pendapat masing-masing. Bukan berarti tidak bekerja. Tapi dalam cerita antara guru dan murid ini ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa rezeki itu usaha hanyalah sekedar penyebab sahaja. Tapi datang rezeki itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala zat yang menyempurnakan rezeki. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman itu dia pernah bertanya kepada semut. Semut, berapa makanan yang kalian perlukan dalam satu tahun? Apa jawaban semut ini? Kami perlu makanan dalam satu tahun untuk satu orang 3 butir gandum saja. 3 butir gandum saja. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Sulaiman mengambil seekor semut. Kemudian diambil, diletakkan di dalam sebuah tempat. Dikurung. Diletakkan di dalam kaca, dibuat tempat lubang khusus. Kemudian dimasukkan di dalamnya 3 butir gandum. Karena tadi yang mengatakan bahwa dia hanya memerlukan 3 butir gandum dalam satu tahun. Kemudian diletakkan, ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Dikala ditinggalkan, 1 tahun berikutnya Nabi Sulaiman menjenguk semut tadi. Kemudian dilihat, ternyata makanan yang ada di dalamnya tinggal 1,5. Semut itu hanya menghabiskan 1,5. Maka Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, bukankah dulu kalian mengatakan kami menghabiskan dalam 1 tahun itu 3 butir? Kenapa yang kamu habiskan 1,5 butir? Apa jawaban semut tersebut ikhwatul Islam? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman, dulu ketika aku bebas, aku menghabiskan 3 butir dalam 1 tahun dan aku bebas. Sekarang aku dikurung. Kalau aku habiskan 3 butir, aku khawatir kalau kamu lupa aku berada di dalam tempat ini. Kemudian kalau aku habiskan dalam 1 tahun, bagaimana tahun berikutnya kalau kamu lupa? Apa makanan yang aku punya? Dari situlah kita mengetahui ikhwatul Islam, Allah tidak akan pernah melupakan hambanya. Tidak akan pernah. Masalah rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin. Sedangkan manusia bisa jadi lupa, bisa jadi tidak. Seolah-olah semut mengajarkan kepada Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman lupa dan semut itu menghabiskan 3 butir, nanti ia akan mati, tak ada makanan. Karena manusia bisa lupa. Seolah-olah semut mengajarkan, bergantunglah selalu kepada Allah. Urusan rezeki minta kepada Allah. Selalu. Maka di antara salah satunya doa yang tadi kita ajarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim, apabila mereka selalu menggantungkan kepada Allah, maka akan dijadikan kerja itu sebagai sebab. Tapi hati mereka selalu kepada Allah, maka akan membuat mereka tenang dalam beribadah. membuat mereka nyaman dalam urusan rezeki, diberikan rezeki alhamdulillah, tidak diberikan pasti diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis ini, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu bit talab, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah, cari rezeki yang halal. Maknanya bertakwa kepada Allah dengan mencari rezeki yang halal, karena tidak seorang pun manusia yang meninggal kecuali rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Wa in abta'a anha fattaqullah, kalau rezekinya terhalangi, lambat datangnya, tetap bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma harum. Kemudian ambil yang baik-baik saja, tinggalkan perkara-perkara yang haram. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena rezeki tidak pernah diikatkan dengan usaha. Maka di antara dalam pembahasan kali ini kita akan sebutkan bagaimana cara mendapatkan rezeki yang diajarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, yang pertama kali yang harus kita ingat bahwa rezeki diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan ini merupakan di antara poin penting yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan semua kita hafal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pernah kita sampaikan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jal, kecuali untuk beribadah. Ayat ini adalah ayat yang ada lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak pernah menginginkan rezeki, makanan dari hamba. Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dalam ayat ini Allah menyampaikan ibadah itu adalah salah satu yang memudahkan kalian mendapatkan rezeki. Dan rezeki itu ikhwatul Islam, kita harus ingat, tidak diukur dari banyak atau sedikit, tapi diukur dari keberkahan yang didapatkan. Kami punya kawan, ini cerita mungkin 10 tahun yang silam ya. Dia dulu bekerja belasan juta dapat satu bulan. Tapi hutang di mana-mana. Masalah tidak pernah selesai. Kemudian alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik untuk misalnya sudah rajin sholat berjamaah, kemudian tidak lagi melakukan perkara-perkara yang haram, rezeki dia mungkin 4 juta atau 5 juta satu bulan. Yang darinya tadi belasan juta, sekarang menjadi 4 juta, 5 juta. Tapi dia mengatakan, Ustaz, walaupun rezeki saya 4 atau 5 juta, tapi saya tenang, hutang tidak ada. Berkah, itulah disebut dengan berkah. Berkah itu ikhwatul Islam. Berkah itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan. Itu disebut dengan berkah. Makanya di dalam agama Islam tidak meminta kita untuk mendatangkan meminta rezeki, tapi minta rezeki dan berkah. Kenapa demikian? Kita harus ingat salah satu kisah yang terindah, kisah tentang tiga orang dari Bani Israel. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki penyakit rambut. Jadi rambutnya itu tak mau tumbuh. Kemudian tiba-tiba malaikat datang. Kemudian malaikat mengatakan, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Orang ini tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Maka orang ini mengatakan, aku ingin memiliki rambut yang indah agar orang tidak menghina diriku. Kemudian malaikat mengusap kepalanya, mendoakan dirinya, semoga Allah berikan rambut yang indah. Kemudian Allah berikan kepadanya rambut yang indah. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Malaikat kembali menawarkan, wahai fulan, harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin onta. Maka diberikan kepadanya satu ekor onta yang bunting. Dan malaikat mendoakan, semoga Allah memberikan keberkahan dalam ontamu. Kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga pada akhirnya orang ini memiliki perawakan yang indah, rambut yang indah, ontanya di antara dua bukit, saking banyaknya jumlah onta yang ia miliki, menjadi kaya raya. Kemudian ada lagi orang yang kedua, yang memiliki penyakit kusta, penyakit kulit. Kemudian datang malaikat bertanya kepada dirinya, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin kulitku bersih, agar orang tidak jauh dari diriku, tidak menghinakan diriku. Maka malaikat mengusap kulitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian, apa kata malaikat tersebut? Harta apa yang

maka malaikat memegang matanya, mendoakan dirinya. Pada akhirnya dia bisa melihat. Kemudian malaikat kembali bertanya, harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, harta yang aku inginkan adalah kambing. Maka diberikan kepadanya satu ekor kambing yang bunting. Malaikat doakan sehingga pada akhirnya semua atau ketiga orang ini menjadi orang yang paling kaya raya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Malaikat seketika mereka sudah kaya raya dalam beberapa waktu lamanya. Malaikat ini datang kepada orang yang pertama dalam bentuk orang tidak punya rambut. Kemudian dikala ia datang, seolah-olah dia sedang musafir, memerlukan. Kemudian dia datang kepada orang yang pertama, wahai fulan, aku ini seorang musafir. Aku ini tidak punya harta, berikan kepadaku satu ekor unta saja untuk melanjutkan perjalanan. Atau untuk aku ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Atau aku ingin melanjutkan kehidupan. Apa jawaban orang ini? Permintaan kamu terlalu banyak. Padahal dia punya unta di antara dua bukit. Yang diminta cuma satu. Maka dia mengatakan, al-hukuku kathira. Permintaan kamu banyak dan aku punya tanggung jawab. Belum lagi anak, belum lagi istri, belum lagi ini. Kemudian, malaikat ini kembali ingatkan dia. Wahai fulan, bukankah dulu kamu orang miskin? Bukankah dulu kamu orang yang juga tidak punya rambut? Berikan kepadaku satu saja. Kamu kan orang yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata orang ini? Waristuhu min kabirin an kabir min kabir. Wahai fulan, karena orang ini tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat yang dulu pernah datang kepadanya. Tapi bentuknya lain. Aku mendapatkan harta ini, aku wariskan dari nenek moyang. Karena usaha, karena kerja. Maka di saat itulah malaikat mengatakan, wa in kunta kadhiba fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti sedia kala. Maka pada waktu itu juga ikhwatul Islam, semua harta yang ia punya habis mati. Kemudian dia kembali, yang rambutnya indah, yang rambutnya bagus, kembali hilang semuanya. Kenapa demikian? Dusta. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, semua kita tahu, di antara salah satu bentuknya adalah doa Sayyidul Istighfar. Hafal kita Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udzu bika min syarri ma sana'at. Apa sambungannya? Apa arti abu'u laka bi ni'matika 'alai? Abu'u laka bi ni'matika 'alai. Ya Allah, sesungguhnya aku mengakui semua nikmat yang kau berikan. Dan itulah makna daripada firman Allah Azza wa Jal. Wa amma bi ni'mati rabbika. Apa artinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Apa makna menceritakan nikmat Allah? Apa makna menceritakan nikmat Allah? Ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Menceritakan nikmat Allah itu ikhwatul Islam bukan pamer. Dan itulah di antara salah satu kesalahan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, "Kalla innal insana la yatgha." Sekali-kali tidak, ketahuilah, manusia itu akan tagha, tagau, balau. Mereka akan melampau. Mereka akan sombong. Mereka akan melakukan sesuatu di luar daripada ketentuan normal manusia. Kapan mereka melakukan perkara seperti ini? Sambungan ayatnya. Ar-ra'ahus tagna, ketika mereka melihat diri mereka kaya. Kira-kira, saya contohkan, analogikan. Ada orang yang berbadan kekar, kuat. Kira-kira mereka kalau keluar rumah mau pakai baju atau tidak? Biasanya kan pakai baju-baju yang ketat, pakai baju yang separoh. Supaya apa? Supaya orang tahu kalau badan dia kekar. Ada orang yang diberikan paras cantik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha memperlihatkan kelebihan yang dia punya kepada orang lain. Dan disitulah ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sesungguhnya adalah

Ketika kita berhasil, karena nikmat itu untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Dan ini untuk kepada kita semuanya, terkhusus bagi kita yang sering bermain media sosial. Biasanya yang sering bermain media sosial itu laki-laki atau perempuan? Ah, mengaku ya. Ah, itulah di antara salah satunya. Wa abu'u bidzambi. Aku mengakui kesalahan yang aku lakukan. Iya kan, Sayyidul Istighfar? Wa abu'u bidzambi. Punya nikmat, punya suami, jangan dipamerkan kepada orang lain. Alhamdulillah kami pergi pergi bersantai bersama suami. Enggak usah, nikmat untuk dinikmati, bukan untuk disampaikan kepada orang semuanya. Karena ketika kita punya nikmat, tidak semua orang suka kalau kita punya nikmat. Apalagi kepada ibu-ibu yang wanita. Kan biasa kan, beli emas, alhamdulillah bisa beli emas 10 kilo misalnya. Contoh, dia tidak foto yang lain, dia foto emasnya. Jangan kita anggap semua orang suka kepada apa yang kita punya, jangan. Dan di antara salah satu penyebab yang menghilangkan rezeki adalah dikala kita berbicara kepada manusia, bukan berbicara kepada Allah. Makanya dalam hadis ini disebut dengan Sayyidul Istighfar. Karena di dalam kalimat itu ada, Abu'u bi ni'matika alai. Ya Allah, aku akui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Nikmat itu untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Apalagi ibu-ibu. Semua nikmat punya anak. Misalnya anak yang pintar. Halo, alhamdulillah anak saya sekarang sedang belajar, sedang ini. Tidak usah. Sama kita zalim kepada anak namanya. Bisa jadi nanti dicabut gara-gara kita. Karena nikmat itu bukan untuk diceritakan kepada semuanya. Tidak semua orang suka. Nikmat itu untuk dinikmati. Kalaupun kita bercerita, ceritakan kepada orang yang kita sukai. Jangan ceritakan di media sosial. Jangan ceritakan di pengajian. Alhamdulillah ibu-ibu, saya sekarang punya misalnya anak yang sudah ini, sudah itu. Tidak usah demikian. Kecuali kepada orang-orang yang kita cintai. Aku punya rumah seperti ini. Kemudian alhamdulillah kemarin marmernya terbuat berasal dari sana. Dibuat dari sini. Ada mobil seperti ini. Tidak usah. Makanya kalau ingin bercerita, ceritakan kepada orang yang kita cintai. Karena misalnya kalau kita punya rumah bagus, atau punya anak yang baik, yang hafal Quran, kemudian kita sampaikan kepada ayah, kepada ibu, kepada saudara-saudari, abang, kakak, ayah, ibu, alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran. Kira-kira apa jawabannya? Alhamdulillah, semoga jadi anak soleh, semoga menjadi anak yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Kita ceritakan, wahai ayah, wahai ibu, alhamdulillah kami bisa beli tanah, bisa buat rumah, bisa beli kereta, bisa beli mobil. Apa jawaban ayah dan ibu kita? Semoga Allah memberikan rezeki kepadamu nak. Tapi kalau kita ceritakan kepada teman-teman yang lain, apa jawabannya? Ah, ini kayaknya korupsi nih. Korupsinya banyak nih. Itulah makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bercerita bukan kepada orang lain. Yang pertama bercerita kepada diri sendiri. Bercerita kepada Allah. Apa makna bercerita kepada Allah? Yang tadi Sayyidul Istighfar. Maka kalimat ini disebut dengan Sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin dari segala istighfar. Karena di dalamnya ada kalimat, Abu'u laka bi ni'matika alai. Makanya di antara salah satu bentuk doa, sebutkan semua nikmat yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dulu aku miskin, engkau berikan rezeki. Aku dulu tidak punya suami, engkau berikan suami yang terbaik, yang saleh, yang sayang kepada diriku. Ya Allah, engkau berikan kepada kami rumah. Setelah selama ini kami mengontrak, contoh misalnya, sebutkan semuanya. Dan jangan pernah menyandarkan kepada diri sendiri. Sama dengan kisah ini. Dikala malaikat datang dalam bentuk yang serupa, sama dengan bentuk dia dulu. Dia pun mengatakan, aku mendapatkan harta yang banyak ini karena usaha, karena kerja, dari warisan. Maka malaikat mengatakan, in kunta kadziba, kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan seperti zaman dahulu kala. Hilang semua hartanya, hilang. Kemudian rambutnya yang begitu indah, langsung menjadi berubah-berubah seperti zaman dahulu kala. Makanya Allah menyebutkan, kalla innal insana la yatgha arra'ahu stauna. Manusia itu akan melampau kalau melihat atau kalau dirinya diberikan kelebihan. Jadi salah satu yang menyebabkan kita zalim, jahat, itu karena ada kelebihan. Kelebihan harta, kelebihan kekuatan, kelebihan pangkat, kelebihan semuanya. Makanya Allah mengingatkan, dikala ada orang berlebih, kemudian di saat itu dia tawadu, dia rendah diri, maka itu adalah orang yang mulia. Baik.
Kemudian malaikat ini datang lagi kepada orang yang kedua. Orang yang kedua ini memiliki kerbau lembu yang banyak sangat. Kemudian malaikat ini datang dalam keadaan kena penyakit kusta. Seperti dia dulu kala. Kemudian dia seolah-olah sedang melakukan safar. Dia pun datang, wahai fulan. Aku sedang melakukan perjalanan. Aku minta tolong berikan kepadaku satu ekor lembu saja. Apa kata orang ini? Jawabannya sama. Al-hukuku kasirah. Aku punya tanggung jawab banyak. Permintaan kamu terlalu banyak. Padahal yang ia minta cuma satu ekor lembu. Dan dia memiliki lembu di antara dua bukit. Yang diminta satu. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, dia pun mengingatkan, bukankah dulu kamu adalah orang yang kena penyakit, kemudian Allah berikan kesembuhan, kamu dulu orang miskin, diberikan kekayaan. Maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Ini aku dapatkan hasil keringat kerja, warisan. Maka malaikat juga mengatakan, in kunta kadhiba, kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti dulu. Hilang semua kerbaunya, mati. Dia kembali terkena penyakit kulit. Selesai, habis cerita. Kemudian datang kepada yang ketiga. Dikala dia datang malaikat ini datang dalam keadaan buta. Dikala malaikat ini datang dalam keadaan buta, melakukan safar, dia pun datang kepada orang ini, wahai fulan, aku buta. Seolah-olah mengingatkan bagaimana dulu dia. Karena bisa jadi ada orang yang minta tolong kepada kita, ikhwatul Islam. Bisa jadi kita dulu juga sama. Kemudian, dikala malaikat ini datang, wahai fulan, aku sedang melakukan safar. Aku buta, berikan kepadaku satu ekor kambing saja. Nah, apa kata orang buta ini? Di saat itulah dia mengatakan, wahai saudaraku, aku dulu sama dengan dirimu. Aku dulu juga buta. Inilah maknanya. Abu ulaka bi ni'matika alai. Ceritakan nikmat untuk kita bersyukur kepada Allah. Ingat nikmat lama. Aku juga dulu buta. Aku miskin. Aku dijauhi oleh orang lain. Aku tidak punya teman. Aku tidak punya keluarga. Allah kembali memberikan penglihatan. Allah berikan kepadaku rezeki. Sekarang wahai saudaraku, apapun yang kamu minta, ambil. Silakan. Aku tidak akan pernah melarangmu. Ambil berapa yang kamu suka. Apa kata malaikat? Amsik malak fa inna mabtulitum. Wahai saudaraku, peganglah hartamu. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu. Tambah lagi hartanya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Azza wa Jal. Kalian bertiga itu sedang diuji. Dua saudaramu gagal. Seolah-olah dalam hadis ini menyebutkan, 2/3 orang kaya itu gagal bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Gagal. Dan yang bersyukur itu hanya 1/3 saja. 3 cerita ini, 2 gagal, 1 bersyukur. Allah, Nabi ceritakan kepada kita agar kita mengambil pelajaran. Kemudian amsik malak, peganglah hartamu. Kemudian pada akhirnya dia pun menjadi orang yang tetap bisa melihat dan memiliki harta yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara salah satu yang harus diketahui oleh kaum muslimin, bahwa semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah urusan harta. Karena harta tidak pernah diikat dengan kerja. Harta diikat dengan yang pertama adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita menyebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jangan pernah kita beranggapan beribadah akan membuat rezeki kita akan dihalangi. Tidak. Semakin beribadah, semakin dilancarkan rezeki. Dilancarkan rezeki itu bisa jadi jumlahnya, bisa jadi keberkahannya. Jadi jangan pernah dijadikan tolak ukur itu banyak. Tapi yang penting itu adalah keberkahan yang Allah berikan, ketenangan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk orang yang bersyukur kepada Allah, semakin banyak rezekinya, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rezekinya, semakin memudahkan dia beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di antara hukuman terberat dari Allah kepada seorang hamba, ketika Allah tidak mau melihat hamba tersebut beribadah kepadanya. Ketika kita sudah mulai lalai salat, lalai baca Quran, lalai berzikir, lalai bersedekah, tidak mau berbuat baik, ketahuilah, lalainya kita dari ibadah, itu hukuman dari Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah, istahwadha alaihimu syaitan faansahum zikrallah. Istahwadha alaihimu syaitan faansahum zikrallah.
syaitan sudah mulai menguasai mereka. Buktinya, mereka lupa beribadah kepada Allah. Kalau kita lupa beribadah kepada Allah, maka itu adalah di antara salah satu hukuman terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rezeki diikat dengan takwa. Rezeki diikat dengan takwa. Yang pertama, rezeki diikat dengan ibadah. Sehingga di antara salah satu doa terbaik meminta rezeki adalah mengawali dengan firman Allah, ya Razzaqu dzul quwwatil matin. Dari mana kalimat ini kita ambil? Diambil dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Maka doa yang terbaik untuk meminta rezeki, ya Razzaqu dzul quwwatil matin. Ya Razzaqu dzul quwwatil matin, ulang kalimat ini berkali-kali. Kemudian ikhwatul Islam, rezeki diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Nanti bagi yang ibu-ibu bisa dilihat di layarnya halaman 133, yaitu rezeki diikat dengan takwa. Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq. At-Talaq itu artinya wanita yang diceraikan. Karena biasanya perceraian itu salah satunya wanita yang mereka pikirkan siapa yang akan memberikan nafkah. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarga. Apalagi yang sudah punya anak ditinggalkan oleh suaminya. Maka Allah sebutkan ayat ini dalam keadaan terberat yang dihadapi oleh seorang wanita. Apa kata Allah? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan kepadanya jalan keluar. Ayat ini bercerita dalam surah At-Talaq. Kemudian wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang ia tidak sangka. Dan betapa banyak kejadian demikian ikhwatul Islam, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalur yang tidak disangka dan tidak diduga. Kemudian yang ketiga, secara ringkas saja, rezeki itu diikat dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Nanti bisa kita baca, kita lihat di halaman ini untuk ibu-ibu ya, 193, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Hasbu itu artinya cukup Allah yang akan menjamin hidupnya. Itu makna hasbu. Makanya di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat menyandarkan diri kepada Allah. Itu adalah kalimat yang paling Allah suka. Dulu pernah salah satu cerita ya. Allah pernah menciptakan arsy. Arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Bagaimana besar arsy? Contoh analogi sederhana disebutkan oleh Nabi. Ada arsy, ada kursi, ada bumi. Bumi dengan kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Perbandingan antara kursi dengan bumi ibarat koin. Koin ini dilemparkan ke padang Sahara, padang yang begitu luas. Koin yang kecil itu ibarat bumi. Dan padang yang begitu luas itu adalah kursi. Itu baru perbandingan antara kursi dengan bumi. Taib, sekarang antara kursi dengan arasy. Arasy itu ikhwatul Islam, ibarat koin yang juga dilemparkan ke padang pasir yang begitu luas. Koin itu adalah kursi, arasy itu adalah padang yang begitu luas. Kalau demikian, bagaimana perbandingan antara arasy dengan bumi? Satu titik pun tidak ada. Karena arasy itu adalah makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Allah ciptakan makhluk langsung dengan tangannya empat. Adam, arasy, surga Adan, kalam. Empat makhluk ini khusus. Salah satunya arasy. Allah ciptakan arasy bukan berarti Allah perlu kepada arasy. Allah ciptakan bumi bukan berarti Allah perlu kepada bumi. Allah ciptakan manusia bukan berarti Allah perlu kepada manusia. Allah ciptakan terserah Allah. Dan kita tidak boleh bertanya tentang urusan Allah. Allah mau ciptakan ini, Allah mau jadikan ini, Allah mau buat ini. Itu urusan Allah, urusan kita beribadah kepada Allah, selesai. Dan kita selalu contohkan misalnya, ini terkhusus bagi kita yang suka bertanya. Contoh misalnya, kita punya di rumah pembantu. Ibu-ibu misalnya punya pembantu di rumah. Wahai fulana, tolong bersihkan rumah atau tolong bersihkan piring, cuci piring. Kemudian pembantu itu bertanya, wahai ibu, kenapa harus saya cuci piring? Kira-kira kalau ada pembantu seperti ini, kita apakan ibu-ibu? Tolong bersihkan kamar. Dia pun bertanya, kenapa saya bersihkan kamar? Kira-kira kita apakan? Nah, apa jawabannya ibu-ibu?
kita pukul atau kita cubit. Setiap kita suruh dia bertanya, setiap kita suruh dia bertanya, minimal jawaban kita adalah, kamu di sini kerja, bukan bertanya. Iya atau tidak? Bagaimana kalau kita yang selalu bertanya, ya Allah, kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa subuh tidak 1 rakaat? Kenapa sholat subuh tidak jam 8? Kenapa maghrib tidak misalnya 5 rakaat? Kira-kira mau tidak dipecat menjadi hamba Allah? Itu harus kita tahu. Allah ciptakan, Allah perintahkan kita melakukan ini, meninggalkan ini, bukan urusan kita. Makanya kaidah dalam agama disebutkan, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Kalian wahai hamba tak berhak bertanya kepada Allah apa yang Allah lakukan. Tapi kalian yang ditanya, kalian buat atau tidak? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Pertanyaannya kalian sholat subuh atau tidak? Kenapa harus kami sebagai seorang istri harus patuh kepada suami? Kenapa suami tak patuh kepada istri? Pertanyaannya kalian buat atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Tapi ikhwatul Islam, salah satunya makhluk Allah arasy. Jadi kenapa Allah ciptakan arasy? Kenapa Allah bersemayam di atas arasy? Jadi orang yang bertanya seperti ini kita apakan? Sama yang kayak tadi. Mau dipecat jadi hamba Allah. Makanya kita tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Mau ciptakan arasy, urusan Allah. Allah mau ciptakan bumi kecil, urusan Allah. Semua kembali kepada Allah. Kewajiban kita percaya, selesai. Paham sampai di sini? Baik. Itu kaidah yang membuat hati kita tenang. Karena biasanya orang yang banyak bertanya, orang yang banyak berbicara, banyak berbuat atau sedikit berbuat? Kita tahu jawabannya sedikit. Biasanya orang yang diam-diam itu berbuat ya. Dia diam, tapi pekerjaannya lanjut. Tapi banyak bertanya, kerja tak selesai. Makanya biasanya siapa yang paling banyak bertanya? Mana yang paling banyak bertanya, istri atau suami? Kira-kira pekerjaan istri selesai atau tak selesai? Selesai ya, alhamdulillah. Berarti keluar dari konteks ya. Baik, barakallahu fikum. Karena memang itu kaidah umum. Tapi kalau untuk istri, alhamdulillah semua di sini tidak demikian ya. Tidak ada yang mengaku soalnya. Baik, terlepas dari itu semua, Allah ciptakan arasy besar sangat ikhwatul Islam, tak terbayangkan. Kemudian Allah ciptakan malaikat yang memikul arasy. Allah tak perlu malaikat, arasy itu tak perlu dipikul. Tapi Allah mau buat ini, Allah buat itu, terserah Allah. Salah satu yang Allah ciptakan adalah malaikat memikul arasy. Jumlah mereka 8 orang. Kenapa 8 orang jumlahnya? Kenapa 8 orang jumlahnya? Jangan tanya. Kan baru tadi kita jelaskan. Mau 8, mau 9, mau 10, urusan Allah. Urusan kita percaya atau tidak. Paham sampai di sini? Taib. Kemudian ikhwatul Islam, malaikat itu kita tahu. Salah satu malaikat itu di antara, bagaimana besar makhluk, di antara malaikat yang paling besar itu ikhwatul Islam, malaikat Israfil, malaikat memikul arasy, antara daun telinga dan bahunya adalah perjalanan selama 70 ribu tahun. Itu baru antara telinga dengan bahu. Macam mana antara kepala sampai kaki? Besar. Makhluk Allah, Allahu Akbar. Kalau demikian makhluk Allah, bagaimana dengan Allah? Allahu Akbar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika malaikat ini diciptakan, malaikat ini bertanya, ya Allah, padahal mereka besar, bagaimana kami akan memikul arasy? Bagaimana? Apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan itu yang harus diucapkan. Ucapkanlah kalimat yang menyandarkan diri kepada Allah. Apa ucapan yang menyandarkan diri kepada Allah? La haula wa la quwata. Siapa yang tahu arti la haula? Salah. Siapa yang tahu arti la haula? Kalau tidak tahu, kita cukupkan pengajian sampai di sini. Siapa tahu arti la haula? Tapi karena tidak ada yang tahu, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Barakallahu fikum kepada ibu-ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ini yang kita sampaikan semuanya baru muqaddimah, belum lagi intinya. Baik, intinya disambung pada lain waktu insyaAllah Ta'ala. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nanti cari apa makna la haula. Kalau sampai dapat artinya, kirim kepada panitia. La haula. Haula. Baik. Mungkin pertanyaan melalui WhatsApp.
Kalau yang ingin bertanya secara langsung juga tidak menjadi masalah. Kami persilahkan barakallahu fikum karena waktu kita sampai jam 11.30 ya. Jazakumullahu khairan.

0: Baik, bismillah. Kita bacakan beberapa soalan yang masuk. Soalan langsung diantarkan ke ini ya. Afwan Ustaz, di luar tema Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita tidak sengaja pipis di trotoar jalan di tanah haram, tidak sengaja kebelet kali bekas pipis itu lupa untuk menyiramnya, rupanya siangnya orang melakukan sholat berjamaah di sampai di sana. Apakah kita berdosa? Bagaimana kalau kita sholat tidak masih bernajis? Ibadah apa yang harus kita lakukan untuk menebus dosa ini Ustaz? Dan apa semua ibadah yang kita lakukan selama di tanah haram hangus? Barakallahu fikum ikhwatul islam. Pertanyaannya sedikit di luar tema. Mungkin ini pengalaman ya. Jadi pernah kita mungkin ada najis di pakaian atau najis di tanah haram. Misalnya buang air kecil kadang karena keadaan atau anak kita. Kemudian tiba-tiba kita tidak membersihkan daerah tersebut. Kemudian kita melihat ada orang yang sholat. Orang yang sholat di sana tentunya sah sholatnya. Apakah kita berdosa? Tentu kita tidak akan berdosa kalau karena keadaan. Apalagi di tanah haram. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sulit bagi kita untuk mengelakkannya. Karena kekhususan di tanah haram itu. Makanya bagi mereka yang pergi ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, ada salah satu surat, namanya surat haji. Dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Di antara salah satu isinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid." Barang siapa yang ingin, Allah tidak menghukum orang yang berbuat maksiat di tanah haram atau orang yang berbuat zalim. Tapi Allah menghukum orang yang baru ingin berbuat zalim. Itu perbedaannya. Kalau di tanah halal, Allah baru menghukum seseorang ketika ia sudah melakukan kezaliman. Tapi kalau di tanah halal, di tanah haram, Allah akan menghukum kalau dia sudah ingin berbuat zalim. Belum lagi berbuat zalim, tapi sudah ingin, maka sudah mendapatkan hukumannya. Apalagi kalau dia sudah berbuat zalim. Itu perbedaan antara tanah haram dengan tanah halal. Kalau itu sengaja dia buat. Tapi kalau tidak disengaja, seperti misalnya ini, kemudian dia tidak sengaja dan orang sholat di atasnya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketidaksengajaan itu tidak akan membuat kita berdosa. Maka Allah mengatakan dalam ayat, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Ayat ini adalah hadiah terindah dari Allah untuk kaum muslimin. Rabbana la tu'akhidna innasina. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami dosa sesuatu yang kami tidak tahu, yang kami lupa. Lupa, misalnya lupa salat, lupa puasa, lupa sedekah. Kita tidak akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa, yang diberikan dosa itu kalau selalu lupa. Jadi dua hal yang berbeda. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Atau kami tersalah. Tersalah itu kita tahu hukumnya. Tapi kita tidak boleh buat. Contoh pertanyaan ini. Maka tentu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menebus kesalahan tersebut? Maka perbanyaklah berdoa. Karena harus kita tahu ya. Kesalahan itu bisa jadi kepada Allah. Kesalahan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan tidak ada ibadah yang terbaik untuk menghilangkan kemarahan dari Allah kecuali sedekah secara sembunyi. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya orang yang bersedekah secara sembunyi akan menghilangkan kemarahan dari Allah Azza wa Jal. Maka di antara salah satu yang harus dilakukan oleh yang bertanya adalah bersedekah secara tersembunyi-sembunyi. Baik untuk orang yang di sana atau untuk kita di sini, semuanya lakukanlah, tidak ada menjadi masalah. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, nasihat untuk seorang istri yang harus bekerja menjadi nakes karena harus merawat dan mendampingi suami yang sakit dan sudah mencari pekerjaan namun qadarullah belum rezekinya. Tapi ikhwatul Islam, kita harus tahu masalah rumah tangga itu dilihat bukan dikala mereka senang, dikala mereka sukses, dikala mereka banyak rezeki. Akan tetapi dilihat dikala mereka berada di dalam kesulitan dan kesusahan. Karena yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, pernikahan itu adalah rezeki yang sesungguhnya dari Allah Azza wa Jal. Dan di antara salah satu yang bisa mendatangkan rezeki adalah pernikahan itu sendiri. Makanya fatwa-fatwa para sahabat menyebutkan iltamisul ghina afiz zawaj. Carilah kekayaan oleh kalian dalam pernikahan. Maknanya orang yang menikah itu adalah orang yang sudah diberikan rezeki oleh Allah. Apa rezeki yang Allah berikan kepada orang yang sudah menikah? Orang yang sudah menikah diberikan kepadanya rezeki menjaga diri. Karena yang bisa paling banyak menyebabkan masuk neraka itu ada dua. Yang pertama antara jenggot dan kumis. Dan yang kedua antara dua paha. dua benda inilah yang paling banyak mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Yang pertama antara jenggotnya, yaitu mulut. Yang kedua antara paha, kemaluan. Ketika mereka sudah menikah, separoh dia sudah jaga, tinggal separoh yang lain. Nah, makanya ketika kita memiliki masalah dan musibah, ketika dihadapi oleh masa-masa yang tidak ringan, maka di saat itulah seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Ada salah satu, semoga nanti bisa kita bahas ya. Ada salah satu kitab judulnya Surat Cinta dalam Musibah. Surat Cinta dalam Musibah. Semoga nanti dimudahkan oleh Allah kita membahas tentang kitab ini. Isinya seseorang akan mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah dikala ia sedang mendapatkan musibah. Makanya dikala kita sakit, pasti doanya menangis. Tapi dikala sehat, kita tidak berdoa kepada Allah. Dikala kita sedang dalam masalah rezeki, maka doa kita akan betul-betul merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikala kita diberikan kelancaran rezeki, kita tidak lagi minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyat lagi daripada itu, ketahuilah, di antara ibadah yang terindah yang tidak disadari oleh seorang hamba ketika ia sedang menunggu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Misalnya kita berdoa, ya Allah berikan kelapangan, berikan rezeki, lancarkan urusan dan usaha, kemudian secara zahir usahanya belum dilancarkan, maka dia sedang menunggu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, selama itu pula dia dihitung sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah hati akan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling banyak masuk surga itu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Kenapa orang miskin? Dia mau sekolahkan anaknya tak bisa, mau makan di restoran tak bisa, mau beli mobil, mau beli sepeda motor tak bisa, mau buat apa-apa pun tak bisa, sehingga hatinya selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau kaya mau miskin, kalau hati kita tergantung kepada Allah, maka itu akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Makanya sayyidul istighfar itu adalah kunci kebahagiaan bagi seorang muslim. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Mengaku, mengadu, curhat, bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya.
1: Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya.
0: Silakan.
1: Jadi begini Ustaz, di dalam rumah tangga itu apakah benar ada kaitannya dengan seorang suami yang zalim dengan istri itu akan dipersulit rezekinya, ataukah dengan suami yang semakin baik akhlaknya dengan istri itu akan dimudahkan rezekinya? Apakah itu benar Ustaz?
0: Baik, ikhwatul Islam, apakah seorang suami yang zalim kepada istrinya rezekinya akan dipersulit? Dan seorang suami yang baik, yang baik kepada suaminya, rezekinya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawaban seperti ini ikhwatul Islam agak sedikit sulit bagi kita untuk menjawabnya ya, karena ini urusan rumah tangga. Tapi yang terpenting, karena kalau seandainya ada seorang suami yang zalim kepada istrinya, maka tentu istrinya juga akan membalas. Dan di antara bentuk balasannya didoakan keburukan, ya Allah. Misalnya kami pernah melihat ya, ada seorang istri yang selalu mendoakan suaminya cepatlah dia sakit. Ada di antara ibu-ibu yang mendoakan suaminya sakit? Ada. Allahu Akbar. Ada ya. Kenapa? Karena suaminya zalim. Dan dalam satu sifat itu betul. Makanya tadi kita menyebutkan, kita harus ingat, suami bekerja, istri bekerja atau tidak? Istri bekerja. Apa kerja istri? Berdoa. Kalau suaminya zalim, kira-kira apa doa istrinya? Jadi kita harus ingat ya, seorang suami, dikala mereka bekerja, kelancaran kerja mereka itu bisa jadi ada tangan yang mengadu kepada Allah di rumah. Nah, tangan yang mengadu kepada Allah di rumah ini tidak lagi terangkat, atau doanya lain. Maka bisa jadi itu adalah penyebab. Dan kita harus ingat, zalim itu adalah rezeki yang sudah dicabut. Sebelum dicabut harta, kezaliman antara pasangan itu adalah rezeki yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mana yang akan tenang dikala dia bekerja sedangkan dia zalim? Kemudian istri mana yang mau mendoakan suaminya kalau suaminya zalim? Makanya ikhwatul Islam, urusan rumah tangga tentu urusan yang, urusan rumah tangga, pernah kita bercerita, semoga ini bisa memberikan manfaat ya. Jadi dulu, masalah rumah tangga itu perkara yang mesti terjadi. Masalah rumah tangga, makanya masalah dalam rumah tangga itu bukan masalah. Yang ada masalah itu adalah mereka yang tidak punya masalah. Bisa dipahami? Masalah rumah tangga bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah mereka yang tidak punya masalah. Karena siapapun yang tidak punya masalah berarti mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka yang tidak punya masalah, mereka berada dalam masalah. Dan siapapun yang punya masalah berarti mereka tidak ada masalah. Paham ya? Bahkan kadang-kadang dikala terjadi permasalahan di antara pasangan suami dan istri. Ketika terjadi permasalahan di antara suami dan istri, kemudian tiba-tiba mereka kembali akur, kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Makanya ibu-ibu kalau ingin bahagia buat masalah. Kan biasanya setelah berdamai, kita akan pergi belanja. Kita pergi ke toko emas, ya kan ibu-ibu? Nah, makanya buat masalah dulu. Jadi nanti kita, makanya ikhwatul Islam, masalah itu bukan masalah. Masalah itu adalah ketika kita tidak ditolong oleh Allah dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita contohkan bagaimana putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling berharga, wanita yang paling sempurna, wanita yang paling menjadi pemimpin surga, Fatimah. Jadi Fatimah ini Bapak Ibu, pernah ada masalah dengan Ali bin Abi Thalib suaminya, padahal mereka adalah keluarga yang paling bahagia. Tiba-tiba Nabi masuk. Ini kaedah yang harus kita ketahui. Tiba-tiba suami Nabi masuk. Nabi melihat tidak ada Ali di dalam rumah. Maka Nabi bertanya, wahai putriku, aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu? Mananya mana, mana suamimu Ali? Apa jawaban Fatimah? Baini wa bainahu syai'. Wahai ayahanda, aku dengan dia ada masalah. Coba kita lihat. Ketika Nabi mendengarkan kalimat ini, Nabi tidak lagi bertanya apa masalahnya. Karena kalau Nabi bertanya, bisa jadi Nabi akan benci kepada menantunya. Fatimah juga tidak menceritakan masalahnya. Karena kalau diceritakan, bisa jadi lebih berbahaya. Ketika Fatimah mengatakan, baini wa bainahu syai', aku dan dia ada masalah. Selesai. Nabi langsung keluar. Karena nanti kalau Nabi berada di rumah Fatimah, bisa jadi masalahnya terbongkar. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi keluar ingin menyelesaikan cara, mencari cara. Kemudian di saat itulah Nabi perintahkan salah seorang sahabat, cari Ali di mana dia berada. Dicari, ternyata Ali sedang berada dalam masjid. Coba kita lihat, mereka menyelesaikan masalahnya dikala mereka lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah yang terbesar dalam keluarga adalah ketika kita tidak mau kembali kepada Allah. Seorang istri yang terzalimi, kembali kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana hidayah, taufik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah mendengarkan cerita fakta, salah seorang ulama yang ada di Madinah, pernah ada orang tuanya datang kepada ulama ini. Wahai Syekh, saya punya menantu, dia orang terpandang. Saya punya menantu laki-laki yang sering memukul anak saya. Orang tua mana yang tidak sakit hatinya kalau putrinya dizalimi? Orang tua mana? Kemudian Syekh ini mengatakan, aku bisa menolong masalahmu. Tapi masalah itu hanya selesai dalam satu hari, dua hari. Kemudian kembali lagi. Karena kadang-kadang seorang suami yang zalim, kemudian diberikan nasihat oleh orang lain, bisa jadi dia sadar satu hari, dua hari. Kemudian, maka Syekh ini kembali mengatakan, menawarkan, aku akan berikan kepadamu solusi. Datanglah kamu kepada Allah. Minta kepada Allah, pergilah umrah. Datang ke rumah Allah. Ini kata Syekh yang tadi menjawabnya. Kemudian orang tua ini dia pergi datang beribadah, memohon melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia berdoa. Setelah ia berdoa kepada Allah betul-betul menangis untuk membantu putrinya yang terzalimi. Maka di saat itulah baru saja pulang dari melaksanakan ibadah umrah, tiba-tiba resepsionis bagian hotel memanggilnya karena dulu tidak ada telepon. Kemudian dipanggil, wahai fulan, ada yang menelpon kamu lewat handphone yang di hotel tersebut. Kemudian sang orang tua mengatakan, siapa kira-kira yang menghubungi saya? Kemudian diangkat teleponnya, ternyata putrinya sedang menangis. Apa kata putrinya, wahai ayahku, Tadi suamiku datang menangis minta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Aku tidak akan mezalim lagi. Aku tidak akan melakukan kekerasan. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang merubah hatinya, mudah bagi Allah. Kalau kita ikut campur tidak akan selesai. Makanya kenapa dalam masalah rumah tangga jangan jadikan orang ketiga. Jangan jadikan orang yang ketiga itu adalah Allah. Itu kaedah. Kalau kita masukkan manusia, bisa jadi selesai. Tapi satu minggu, dua minggu. Setelah itu kembali lagi. Makanya itu harus diingat ya. Nah kita lihat Nabi SAW mencari Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali sedang tidur di masjid. Mengadu kepada Allah. Kemudian duduk di masjid. Kemudian tertidur. Ketika tertidur, maka pasir menempel di pipinya, di badannya. Nabi mengatakan, Qum ya Aba Turab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak menerima panggilan yang terindah, yang paling aku sukai, kecuali Abu Turab. Dari mana kalimat ini berasal? Dari masalah antara Ali dan Fatimah. Kemudian Ali bangun. Ketika Ali bangun, dinampak Rasulullah SAW, setelah dia melihat Nabi, tanpa bercerita, dia masuk ke rumah, bertemu dengan istrinya Fatimah, selesai masalah. Masalah tidak keluar, kemudian selesai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali akur. Maka itulah yang harus diketahui dalam masalah keluarga. Jadi masalah keluarga, siapapun yang punya masalah, ketahuilah itu bukan masalah. Selama Allah membantu dan selama kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki, apakah dipersulit? Karena kita harus tahu, ini kaedah dalam keluarga. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya. Kenapa seorang suami, seorang istri berbuat baik kepada suaminya? Ibu-ibu siapa yang bisa jawab? Ini kaidah yang harus diketahui. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya kenapa? Karena suaminya berbuat baik pula. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya karena beribadah kepada Allah. Seorang suami berbuat baik kepada istrinya, beribadah kepada Allah. Artinya kalau sekiranya kebaikan yang mereka lakukan dibalas dengan keburukan, mereka tetap berbuat baik atau membalas keburukan? Tetap berbuat baik. Karena mereka berbuat baik untuk beribadah kepada Allah. Kalau juga suaminya tidak mau berubah, apa solusinya? Berdoa minta suami baru. Belum tentu dapat suami yang lebih baik. Maka adukalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah berdoa, ya Allah persulitlah rezeki suamiku. Jangan pernah keluar kalimat-kalimat yang bisa jadi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami lanjutkan. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung?
2: Apakah kita berdosa jika kita berdoa jika kita tidak lagi berdoa kepada Allah untuk diminta diubah keadaan? Tapi kita memintanya sekarang itu seperti tambahkan kesabaran, tolong belikan jalan keluar, tolong temani ya Allah, seperti itu. Ustaz, apakah kita berdosa jika kita tidak lagi berdoa untuk diminta diubah keadaan? Begitu Ustaz.
0: Taib barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebenarnya yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, harus kita tahu, ini poin ya, kadang-kadang yang membuat kita celaka dalam hidup bukan orang lain, tapi karena doa yang salah. Doa itu sangat memberikan pengaruh. Nah, doa yang terbaik berasal dari mana? Berasal dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita berdoa dengan apa biasanya? Dengan perasaan. Perasaan terkhusus ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu berdoa dengan perasaan. Perasaan kita itu lebih banyak betul atau salah? Ini jujur saja ya. Perasaan kita itu lebih banyak betul atau salah? Salah. Kalau kita tahu perasaan kita banyak salah. Dan memang itu. Innan nafsala ammaratun bisu. Perasaan kita itu lebih banyak keburukannya. Makanya doa yang terbaik itu doa dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Nah, di antara doa yang terbaik. Jadi dulu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada hajat kepada ibunda Aisyah. Tiba-tiba pada waktu itu ibunda Aisyah lagi berdoa. Nabi tunggu. Lama ibunda Aisyah berdoa. Kemudian setelah ibunda Aisyah berdoa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kamu banyak atau lama berdoa? Maka Nabi mengatakan, alaiki bijawami'il kalim. hendaklah kamu berdoa dengan kalimat ini. Maka kalimat ini khusus untuk ibu-ibu wajib dihafalkan. Karena kalau tidak, maka mereka akan berdoa dengan perasaan. Ya Allah, seperti ini berubah keadaan, berikan kesabaran. Bukan seperti itu kita berdoa, itu pasrah namanya. Dan kita tidak akan sanggup. Maka berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah. Apa doanya? Catat baik-baik, hafalkan. Mungkin sebagian kita sudah hafal. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ajilihi wa ajilihi. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang sekarang yang akan datang. Coba bayangkan doanya. Semua kebaikan. Karena kebaikan itu bisa jadi kita tahu, bisa jadi kita tidak tahu. Dan yang tahu semua kebaikan adalah Allah. Jadi jangan pernah sabarkan aku. Jangan seperti itu doanya. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan. Yang aku tahu, yang aku tidak tahu. Sekarang atau aku akan datang. Wa a'udzubika minasyarri kulli. Aku bermohon kepadamu dari semua keburukan. Sekarang atau akan datang. Yang aku tahu, yang aku tidak tahu. Kemudian, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang pernah Nabi minta. Kalau kita hitung kebaikan tak sanggup. Tapi kita menyebutkan semua kebaikan yang pernah Nabi minta, kami juga minta. Wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang Nabi pernah berlindung. Keburukan itu kalau kita hitung kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita mengetahui bagaimana Nabi berlindung, seolah-olah kita mengatakan semua perlindungan yang Nabi berlindung kepada Allah, kami juga berlindung. Kemudian Allahumma inna nas'alukal jannah, kami meminta surga, sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga dari amalan perbuatan. Kami meminta bermohon agar dijauhkan dari api neraka, dari perbuatan dan amalan. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, kami ingin setiap takdir dan ketentuan yang Engkau tentukan untuk kami yang terbaik. Inilah doa jawami'ul kalim yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Karena biasanya perempuan itu panjang doanya, tapi maknanya setengah saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Hendaklah kamu, alaiki itu artinya wajib, hukum asalnya mesti kamu baca. Maka hafalkan doa ini. Ada yang sudah hafal ibu-ibu? Belum? Terus kapan kira-kira kita bisa hafal? Satu bulan ya? Satu bulan bisa hafal? Bisa? Janji? Baik, nanti untuk grup ibu-ibu, bisa dibuatkan doa ini, karena ini doa penting. Semua kaum muslimin yang berdoa, tanpa doa ini seolah-olah mereka belum berdoa. Bukan untuk ibu-ibu saja, untuk kita lelaki juga demikian keadaannya. Tapi yang terpenting untuk ibu-ibu. Taib, nanti kita ulang satu kali lagi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzubika minasy syarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Itu adalah doa semua kebaikan dunia akhirat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk membacanya. Taib. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Taib, kita bacakan dulu. Assalamualaikum. Bagaimana dengan orang tua yang mengungkit kebaikan kepada anaknya seperti mengatakan sudah untung kamu dulu kami sekolahkan? Taib, ikhwatul islam. Ada sebuah kaidah yang harus diketahui. Bakhil. Kira-kira siapa orang yang paling bakhil? Orang yang paling bakhil adalah orang yang memberi kemudian mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu adalah orang yang paling bakhil. Bisa dipahami? Orang yang paling bakhil itu bukan orang yang tidak memberi. Orang yang bakhil itu adalah orang yang memberi, tapi ia kembali mengungkit pemberiannya. Maka itu disebut dengan bakhil. Makanya orang tua dikala mereka menyekolahkan anaknya, apa tujuannya? Jangan pernah berkeinginan, wahai anakku, kami sekolahkan kami, kami rawat kamu, supaya nanti kamu merawat kami. Jangan. Sama kaedahnya tadi. Kenapa seorang suami berbuat baik kepada istrinya? Kenapa istri berbuat baik kepada suaminya? Apa tujuannya? Untuk beribadah. Kenapa orang tua berbuat baik kepada anaknya? Untuk ketika mereka mendapatkan kebaikan anak, alhamdulillah. Ketika mereka tidak mendapatkan kebaikan anak, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kaidah dalam hidup. Berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan kebaikan balasan, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapatkan balasannya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, tadi ada yang menjawab, la haula itu artinya tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah. Tapi jawabannya masih salah. Jadi jawabannya masih salah ya, jadi hadiahnya belum didapatkan. Taib. Ada lagi yang ibu-ibu?
3: Ya, izin Ustaz mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pertama saya ingin menyampaikan dua fakta dulu terkait dengan kondisi Indonesia dan Riau khususnya. Pertama, Indonesia adalah negara terbesar Muslim di dunia. Yang kedua, kenyataan hari ini di Depak itu perceraian tingkat tertinggi mulai terakhir 2006 ini meningkat tajam. Itu dua fakta. Pertanyaannya, bagaimana, saya kasih fakta yang ketiga dulu. Fakta terkait dengan adanya sahabat, keluarga, dan orang terdekat saya yang mengalami perceraian. Jadi pertanyaan begini Ustaz, saya masuk ke pertanyaan. Apakah hukumnya dan balasannya bagi laki-laki yang tidak menceraikan istrinya, tapi mereka meninggalkan rumah istrinya tanpa memberikan kewajibannya lahir dan batin gitu kan. Dan mereka menganggap itu sesuatu yang tidak wajib mereka lakukan. Padahal kita tahu kondisi hari ini perempuan-perempuan banyak bekerja di luar rumah terpaksa, dipaksa ataupun kesadaran sendiri tanpa adanya rangkulan dari suami-suami yang katanya Islam terbanyak di dunia ini. Saya tidak menyalahkan laki-laki atau saya terlalu feminisme, enggak. Tapi kesadaran laki-laki hari ini terhadap tanggung jawab menafkahi itu kurang Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Inti daripada pertanyaan itu, kenapa banyak lelaki yang kurang sadar terhadap tanggung jawab kepada keluarga, anak, dan istri. Ikhwatul Islam, ketahuilah masalah ini tidak ada solusi yang terbaik kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mengatakan seorang suami kurang bertanggung jawab karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena asal muasal pasal masalahnya itu adalah pernikahan. Kenapa menikah? Kenapa mereka menikah? Kemudian kenapa banyak lelaki yang tidak bertanggung jawab? Hukum asalnya itu adalah karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak bisa menghukum secara umum kenapa banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau kita ingin, makanya seorang suami atau seorang istri ketika mereka mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab, maka solusi yang tadi kita tawarkan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya juga tidak, maka tidak ada masalah seorang suami atau seorang istri mengajukan khulu' daripada kita menceritakan keburukan. Misalnya kalau kita tidak tahan kepada suami, tidak bertanggung jawab, tidak buat ini, tidak buat itu, tidak ada masalah karena agama sudah mengatur semuanya. Dan di antara salah satunya adalah khulu'. Khulu' itu artinya adalah ketika seorang istri minta berpisah kepada suaminya, minta berpisah. Itu disebut dengan khulu'. Kalau sekiranya itu ada kebenaran dalam agama, seperti seorang suami tidak bertanggung jawab, dia pergi kemana-mana, tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah lahir, zahir, batin, maka mereka boleh mengajukan kepada pengadilan, atau istilahnya dengan disebut dengan khulu'. Artinya kalau kita demikian keadaannya, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Dan yang harus kita ingat, kesalahan itu kadang-kadang muncul dari kita sendiri. Makanya seorang muslim dikala mereka mendapatkan masalah, musibah, yang pertama kali mereka harus lakukan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Seorang istri ketika mendapatkan suami mungkin tidak bertanggung jawab, jangan langsung menyalahkan suami. Saya tidak membela suami. Begitu juga seorang suami ketika mendapatkan istri yang tidak baik, maka jangan pernah menyalahkan istri, salahkan diri dulu. Bukankah tadi telah kita mengajarkan sayyidul istighfar? Makanya kalimat la haula wala quwata illa billah ini Bapak Ibu, kalau kita tahu maknanya, dari situ akan berubah semua masalah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan siapapun yang ada masalah, masalah seberat apapun masalahnya, kalau mereka selalu mengucapkan hari-harinya la haula wala quwata illa billah, dimudahkan oleh Allah, bahkan itu adalah di antara pembuka pintu rezeki. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Wawilu Sayyid, siapapun yang mengucapkan minimal 40 kali kalimat la haula wala quwata illa billah, maka pintu fakir akan dihilangkan dalam hidupnya. Masalahnya kita tidak tahu makna la haula wala quwata illa billah. Dan yang kedua, jangan pernah menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Misalnya seorang suami mendapatkan istri, contoh pernah dulu ikhwatul Islam. Karena kadang-kadang musibah itu tanda Allah cinta. Allah ingin memberikan yang terbaik, hadiah terbaik. Dulu ada seorang suami, dia seorang ulama. Tapi istrinya sesuatu yang betul-betul mulutnya tajam. Marah kepada suaminya, kemudian tidak menghargai suaminya. Kemudian ikhwatul Islam, apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah balas seorang suami ini dengan mendapatkan anak yang berbakti yang tidak pernah ada duanya di dunia, di zamannya. Sehingga semua orang yang datang ke rumahnya takjub dengan bakti anak kepada ayahnya. Semua orang bertanya, wahai fulan, kenapa anakmu bisa berbakti? Kenapa anakmu seperti ini? Apa jawaban orang tersebut atau ulama tersebut? Sabartu ala ummihi 20 sanah. Aku bersabar terhadap ibunya 20 tahun lamanya. Maknanya ikhwatul Islam, seorang suami ini, jadi istrinya itu dia selalu memberikan tanggapan buruk. Pernah suatu ketika suaminya ini mengatakan, wahai istriku, coba sesekali engkau melihat di dalam masjid bagaimana orang menghormati diriku. Maka sang istri ini pergi ke masjid melihat suaminya berceramah, menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Kemudian sang istri masuk ke masjid melihat orang semuanya tertunduk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Ketika pulang ke rumah, apa kata sang suami? Bagaimana tanggapanmu? Apa jawaban istri? Aku melihat di masjid semua orang khusyuk, kecuali kamu tidak khusyuk. Kan suaminya berbicara kan? Semua yang ada di masjid khusyuk kecuali kamu. Tanggapan buruk. Karena kalau sudah mulai menilai dari sisi negatif, semuanya akan negatif, tidak ada yang baik. Pada akhirnya qadarullah, sang istri meninggal. Tapi nanti kalau ada suami yang istrinya perangainya buruk, jangan doakan meninggal ya. Begitu juga dengan sang istri, kalau ada perangai suaminya buruk, jangan doakan meninggal. Tapi dikala istrinya meninggal, Allah ganti semua kesabaran yang ia dapatkan dengan seorang anak yang bisa jadi seorang ibu yang sabar. Allah ganti dengan keturunan yang terbaik. Allah ganti dengan yang lain. Makanya ikhwatul Islam, dikala ada masalah, jangan pernah menyalahkan orang lain. Itu kaidah pertama. Suami saya buruk, orang ini buruk, anak saya buruk, jahat. Salahkan diri dulu. Ya Allah, aku abu'u laka binikmatika alaihi wa abu'u bidzambi. Abu'u bidzambi. Maka disebutnya sayyidul istighfar. Seorang suami punya istri yang berkelakuan buruk, salahkan dulu dirinya. Mungkin saya yang salah. Seorang istri yang memiliki suami yang mungkin kurang baik, mungkin karena kesalahan saya. Kalau seperti itu kita berpikir ikhwatul Islam, maka kita akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, suami saya seperti ini mungkin karena kekurangan yang ada pada diri saya. Mungkin karena ini, kembalikan dia kepada kebenaran. Berikan kepada kami kemudahan. Bukankah itu di antara yang terbaik? Sehingga kita tidak sibuk menyalahkan orang lain. Karena kalau kita sibuk menyalahkan orang lain, masalah tidak akan pernah selesai. Mungkin dengan suami, kalau kita cerai pun dapat suami yang baru, masalah mungkin lain lagi. Karena masalah itu ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Makanya kita harus ingat ikhwatul Islam, masalah itu tujuannya adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tidak menyalahkan siapapun, mau penelitian ini, penelitian itu. Seorang muslim mereka harus menyalahkan dirinya sendiri agar mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dari pertanyaan secara langsung mungkin kita tutup dulu ya. Kita baca beberapa pertanyaan ini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika suaminya royal dengan keluarganya tapi kikir dengan keluarga istrinya? Tapi ikhwatul Islam, ini kaidah, jangan marah. Kami mohon maaf karena pertanyaannya sudah dimulai, maka kami juga akan memulai menjawabnya. Apa hukum

seorang lelaki itu banyak tanggung jawabnya, wahai ibu-ibu. Tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada anak-anaknya, tanggung jawab kepada orang tuanya. Makanya kalau ada gaji suami, kalau diambil semuanya, bagaimana nanti dia dengan tanggung jawab yang lain? Makanya hukum asalnya seorang suami itu tidak boleh memberikan semua gaji kepada istri. Itu hukum asal. Kenapa? Karena dia masih punya ibu. Karena keluarga tidak akan bahagia tanpa keridhaan orang tua. Biasanya masalah yang paling besar itu antara mertua dengan istri. Mertua mengatakan dia mengambil anakku. Sang istri mengatakan dia mengambil suamiku. Jadi siapa yang betul antara mertua dengan istri? Mana yang betul? Mertua atau istri? Ah, mana yang betul? Ibu-ibu, apa jawabannya? Mana yang betul, mertua atau istri? Keduanya betul. Ah, suami saja yang salah. Karena suami itu hanya dua. Yang pertama salah, yang kedua disalahkan. Tidak ada yang ketiga. Artinya ikhwatul Islam, selama dia bertanggung jawab kepada istri, kepada anaknya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat baik kepada keluarga istri, ini keluarga itu bisa jadi saudara, saudari, kecuali kalau mertua ya. Kalau mertua itu akan menjadi mertua selama-lamanya. Maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana caranya. Bisa dipahami wahai para istri, artinya sesuatu yang bonus jangan kita ratapi. Selama tanggung jawab asas dikerjakan. Tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada keluarga. Kalau miskin, dia juga bertanggung jawab. Tapi kepada keluarga istri, karena keluarga istri ini kan juga nanti ada yang lelaki. Mereka juga bertanggung jawab kepadanya. Walaupun secara hukum asal seorang suami pandai-pandai mengambil hati istri. Berbuat baik kepada semuanya kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa harus memilih. Maka disitulah kita harus saling mengerti dan memahami. Selama tanggung jawab asal diselesaikan. Paham wahai ibu-ibu? Saya tidak menyalahkan siapapun. Karena memang fakta lelaki seperti itu. Tanggung jawab itu dia itu banyak. Lelaki ini banyak diamnya. Tapi kepalanya tidak pernah selesai berpikir. Itu merupakan di antara sifat lelaki. Kalau tidak percaya, nanti silakan pulang tanya kepada suami sendiri. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Apakah tidak meminjamkan uang kepada saudara kondisi yang sedang sakit dengan tujuan ingin mengembangkan usahanya, dengan tujuan agar saudara tersebut tidak terbeban dengan hutang karena lagi sakit, apakah termasuk bakhil? Baik, ikhwatul Islam, kalau dia sakit untuk berobat, jangan dijadikan untuk berusaha. Artinya, jadikan untuk berobat. Jadi kalau tidak meminjamkan kepada orang yang sakit, itu bisa jadi disebut dengan zalim. Makanya keluarga itu adalah yang pertama kali. Maka disebut dengan rahim. Setiap orang kita harus tahu mana rahimnya, mana orang lain. Rahim kita itu bapak ibu, yang pertama adalah ayah dan ibu. Yang kedua saudara ayah. Saudara ayah itu siapa namanya? Paman. Yang ketiga saudari ayah. Apa panggilannya? Bibi. Yang keempat saudara ibu. Apa panggilannya? Saudara ibu. Saudara ibu. Saudara. Paman saudara ayah. Saudara ibu. Mama itu bahasa Ocu. Saudara ibu. Saudara ibu. Hah? Om. Bahasa mana om itu? Ibu-ibu apa jawabannya? Nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Dan saya juga tidak tahu. Kemudian, karena bahasa Arabnya khal. Dia bukan paman, paman lain. Kemudian saudari ibu. Kemudian saudara kita dan saudari kita. Itulah rahim. Dan mereka lah orang yang paling berhak menerima kebaikan. Sebelum orang lain. Baik, kita lanjutkan ikhwatul Islam. Terakhir. Bagaimana cara meninggalkan dan menjauhkan riba serta cara bertaubat? Ikhwatul Islam, ini di antara pertanyaan terakhir ya. Cara meninggalkan riba. Ya ditinggalkan, selesai. Cara meninggalkannya kita harus tahu. Yang pertama, orang tidak akan pernah kaya dengan riba. Kalaupun ia kaya, dia pasti akan mendapatkan ujung yang sia-sia. Makanya Allah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan orang-orang yang riba. Kalimat maha.

0: Mahako itu artinya dihancurkan pelan-pelan. Rumah tangganya berantakan. Anaknya semrautan. Keluarganya tidak terurus. Itu makna mahako. Jadi yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan pelaku riba. Dihancurkan itu bukan sekaligus. Seperti mahakal kamar. Mahakal kamar itu rembulan. Dia hilang sedikit-sedikit. Pada ujungnya, pada akhirnya dia hilang secara total. Itu makna daripada kalimat mahaka. Artinya tidak akan bahagia orang yang riba. Sehingga kita harus tahu, yang pertama orang yang riba bermusuh dengan Allah. Siapa yang menang kalau bermusuh dengan Allah? Tidak ada yang menang. Yang kedua, dia akan dihancurkan hartanya, dihilangkan. Baik itu dengan penyakitnya, atau dengan yang lainnya, dengan berantakan keluarganya, banyak. Kemudian di perkuburan, dia akan berenang di sungai darah. Sampai hari kiamat di alam barzakh. Kemudian yang berikutnya, dia akan dibangkitkan seperti orang gila. Sehingga orang gila, biasanya diperhatikan semua di akhirat. Orang-orang yang ada di sana memperhatikan orang gila. Ternyata dia adalah pemakan riba. Artinya dia terkenal di akhirat, terkenal dengan kekejamannya. Kemudian yang kelima, dia akan diancam oleh Allah dengan api neraka. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, pelaku riba itu asal-muasalnya adalah orang-orang Yahudi. Semua kita benci kepada orang Yahudi. Tapi banyak di antara kita yang tidak meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Karena waktu kita sudah jam 11.30. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesetiga koma empat IDFM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simak dan disimak para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian secara langsung dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bersama menyimak kajian bersama Ustadz Dr. Ariful Bahri M.A. Billahullah Ta'ala dengan kajian khusus muslimah atau kajian akhwat dengan tema agar rezeki lancar dan halal. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Dan semoga menjadi tamat ilmu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu simak dan simak rahimani rahimakumullah. Kita dengarkan berikut murotal dari Qori Ustadz Minal Muslimin di Surah Toha. Dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda hidayah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقد

الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adamah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna, wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah sholat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidh Ibn Kathir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibn Kathir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: ilmu-ilmu yang aulawiyat, ilmu-ilmu yang menjadikan umat ini menjadi kemuliaan. Salah satunya adalah ilmu tentang iman, ilmu yang membangun qulubun nas, hati manusia. Ilmu ini pernah diingatkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan. Dulu ilmu ini dibawa oleh satu orang. Orang itu dikejar sana, dikejar sini. Dimusuhi sana, dimusuhi sini. Dakwahnya tidak prospek. Setiap kali menyampaikan ilmu ini ditolak manusia. Tapi kemudian Allah menolong dia. Dan Allah menjadikan barokah dengan dakwahnya dia. Dengan dakwah yang tetap di dalam masalah iman, masalah tauhid. Kemudian Syekh Al-Fauzan mengingatkan hafizahullah ta'ala, sekarang ilmu ini disebarkan banyak orang, tapi pertolongan Allah tidak datang. Disebarkan oleh orang-orang yang, mohon maaf, ini saya mengutip perkataan beliau, dikeluarkan dari universitas-universitas, mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di dalam kedudukan pendidikan mereka, tetapi tidak membawa barokah, tetapi tidak menjadikan sebab pertolongan Allah Rabbul Alamin datang pada mereka. Maka beliau Syekh Al-Fauzan menasihatkan, hadzal ilmu yaqtadu ilal rijal, ilmu ini butuh sosok, butuh orang yang siddiq, orang yang benar. Dan beliau mengatakan, kitab para ulama muntasyirah, kitab para ulama itu tersebar banyak sekali, kitab-kitab tentang tauhid, tentang ini itu banyak. Kata beliau, lakin firusuh, tapi cuma di rak-rak, di perpustakaan. Ammar rijal, adapun orang-orang yang membawa ilmu di dalam hidup ini, ba'idah, jauh. Ayol ikhwan, hal yang demikian ini pernah diingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ilmin yurfa, ilmu pertama kali yang diangkat oleh Allah, ilmu yang pertama kali dicabut dari dada-dada manusia sehingga semua kebaikan menjadi sirna. Dulu ketika ilmu ini masih ada, potensi jelek saja jadi baik. Ingat ketika Hudzaifah bin Yaman berkata, sebelum iman dicabut, diangkat dari dada manusia, sebelum amanah yang mengiringi iman diangkat dari dada-dada manusia, apa kata Hudzaifah? Saya jual beli sampai pun kepada orang kafir. Coba lihat, jual beli sama orang kafir itu potensinya ditipu atau untung? Potensinya ditipu atau untung? Ditipulah. Tapi Hudzaifah mengatakan, saya jual beli sama orang kafir dan aman. Saat apa itu? Saat apa? Saat usul ilmu, apa tadi? Pokok daripada ilmu Allah masih berikan pada hati manusia, yaitu apa? Iman. Orang yang gak punya iman saja masih ada potensi dapat kebaikan karena adanya orang-orang yang hatinya punya iman dan punya amanah. Ini pada waktu itu. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, setelah iman, amanah dicabut oleh Allah dari dada-dada manusia, apa kata Hudzaifah? Saya tidak jual beli kepada siapapun kecuali fulan dan fulan fulan. Sudah. Padahal fulan yang lain orang Islam masih banyak kan? Masih banyak kan? Fulan yang lain ahlus sunnah masih banyak kan? Ketika Hudzaifah mengatakan masih banyak kan? Masih banyak. Tapi kenapa Hudzaifah mengatakan saya enggak jual beli kepada kecuali pada fulan fulan fulan? Menunjukkan apa? Di saat dicabutnya ilmu tentang khusyuk, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang makrifat kepada Allah, ilmu tentang beriman kepada Allah dicabut dari dada manusia, potensi baik saja jadi apa? Jadi apa? Jadi buruk. Di saat ilmu itu masih ada, potensi buruk jadi apa? Jadi baik. Lihat Allah Azza wa Jalla berkata di dalam Al-Qur'an, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah." Undur hadhihi al-ayah. Allah mengatakan kepada Rasulullah, kalau ada orang musyrik datang kepadamu minta perlindungan, apa kata Allah? Lindungi. Loh, kalau kita sekarang ada orang musyrik datang kepada kita, apa? Wih, jangan-jangan. Wih, ini kita mau diapain dah? Lihat kan? Kata Syekh Sa'di, kenapa? Supaya orang musyrik ini mendengar Al-Quran dibaca, hatta yasma'a kalam Allah. Kemudian yantafi. Coba lihat, orang musyrik datang dilindungi, aman, dan bahkan bisa mengambil apa? Manfaat. Sekarang kita ini kedatangan sesama orang Islam, kedatangan sesama ahlu sunnah saja, wah ini mau datang lagi nih ke kita, nyebelin. Kenapa? Karena itu tadi, aslul ilmi, pokoknya ilmu ini mengalami kerusakan.
3: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat, bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
4: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
3: maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kemudian ta'atuhu fima amar.
1: Ta'atuhu fima amar.
0: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
0: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
0: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah SWT. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah SWT mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah SWT.
3: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggung,
1: Allah tanggung,
3: Allah jamin,
1: Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
1: Memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
0: Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginannya? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibn Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia. Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepadaku di awal hari kalian sebanyak 4
1: rakaat.

0: Aku jamin akhir dari hari kalian. Aku cukupkan hari kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian. Janji dari Zat yang Maha Besar yang tidak akan pernah dia ingkari. Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Atika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
1: Hidayah 103,4 FM. Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bidakwatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita, namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak banyak doa. Dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
2: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Di mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang engkau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku
0: tunaikan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, menentukan pilihan yang tepat dalam urusan-urusan dunia kita tentu ini merupakan bagian taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Cuman permasalahannya, bagaimanakah kita bersikap agar dalam kondisi-kondisi seperti ini tetap taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu menaungi kita, yang menjadikan kita dimudahkan, diberkahi, dan dihindarkan dari keburukan-keburukan ketika salah satu dari urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terjadi pada diri kita. Menentukan pilihan jika itu berhubungan dengan urusan agama, keridhaan Allah, atau sebab yang jelas menunjukkan kebaikannya tentu tidak susah. Kita memilih dan mengutamakan keridhaan Allah, memilih sesuatu yang lebih dekat kepada agama. Tapi coba kita renungkan, bagaimana jika kita menentukan pilihan dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu akibatnya, yang mungkin sekedar dengan pandangan kita, pikiran kita, kita menyangka itu baik, padahal tetap saja kita sebagai manusia, ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang sempurna pengetahuannya, maha sempurna sifat-sifatnya, yang tentu berarti pilihan Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang terbaik karena dia maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Sepandai apapun kita, seterampil apapun kita, sedalam apapun pengalaman kita, tetap kita hanya bisa mereka-reka, tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Coba renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah berikut ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang, padahal perang itu tidak kalian sukai. Dan bisa jadi, wahai manusia, kalian membenci sesuatu padahal itu justru mendatangkan kebaikan bagimu. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru mendatangkan keburukan bagimu. Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Coba lihat bagaimana Allah mengingatkan kita akan terbatasnya ilmu kita, apalagi terhadap akibat dari urusan baik atau tidaknya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi kita harusnya sadar, kita tidak boleh menentukan pilihan dalam sesuatu yang kita tidak tahu akibatnya, mendahului dari pilihan Allah, atau cenderung kepada sesuatu yang kemudian kita ungkapkan sampai pun kita mohon kepada Allah, yang seolah-olah dengan ini kita ingin mengajukan usul kepada Allah, zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tentu ini tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tentu ini menunjukkan kelemahan hamba tersebut dalam memahami sempurnanya kesempurnaan, kemahaindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat faedah yang kita bisa ambil, petik dari ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, adalah beberapa faedah yang sangat agung dan tinggi. Di antaranya, manusia ketika dia melakukan atau mendapatkan satu keburukan, misalnya, jangan dia berputus asa karena bisa jadi dari celah-celah keburukan itu akan datang kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, jangan dia merasa aman akan kemungkinan di balik nikmat tersebut ada musibah yang mencelakakan dirinya. Ada keburukan yang akan merusak dirinya. Makanya dalam semua keadaan dia selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan meminta kepadanya semua karunia kebaikan. Kemudian di antara faedah yang penting terkandung dalam ayat ini adalah yang berhubungan dengan masalah meminta kepada Allah. Sepantasnya seorang hamba untuk tidak mengajukan iktirah, kata Ibnu Qayyim. Usulan kepada Allah, memilih sesuatu, kemudian diajukannya kepada Allah. Ini sering terjadi. Seseorang hamba, ketika dia melakukan sesuatu, cenderung dia telah memilih terlebih dahulu, bukan berdasarkan kebaikan atau pertimbangan agama, tapi karena pilihan dari dirinya, pertimbangan pikirannya, atau mungkin pengalaman orang lain yang pernah didapatkannya. Akhirnya dia mengungkapkan kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah terjadi apa yang aku inginkan ini, kabulkanlah keberhasilan usahaku ini. Padahal dia tidak mengetahui apa akibatnya seandainya Allah jadikan berhasil. Kalau dia menyadari dirinya tidak tahu akibat dari satu urusan, kenapa dia memilih? Kenapa dia tidak serahkan kepada Allah yang maha sempurna pilihannya? Yang maha mengetahui akibat dari segala perkara, baik atau buruknya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah pilihannya tersebut, misalnya dikabulkan oleh Allah, terus bagaimana kelanjutannya? Apakah dia tidak butuh pertolongan dari Allah untuk dimudahkan kebaikan padanya, dihindarkan dari fitnah? Taruhlah misalnya usahanya berhasil, sukses. Apakah tidak ada fitnah kesuksesan? Harta yang merupakan fitnah, kesibukan yang melalaikan, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya. Siapa yang akan menolong dia kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi semua ini? Siapa yang akan membantunya? Siapa yang akan menghindarkannya dari keburukan? Nah, seandainya pilihan tersebut telah dimulai dari kemauannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berlepas diri darinya. Tetapi kalau dia menyerahkan sejak awal kepada pilihan Allah dengan mengatakan, ya Allah, kalau engkau mengetahui urusanku ini baik, mendatangkan kemanfaatan bagi imanku, dunia akhiratku, maka mudahkanlah berhasil. Tapi jika engkau mengetahui dengan ilmumu yang sempurna, ini tidak baik bagiku, dunia akhirat, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah dia dariku. Kalau sejak awal dia serahkan kepada Allah, maka apa yang Allah tentukan baginya, Allah akan menolongnya, memberikan taufik dan kemudahan padanya, dan menghindarkannya dari segala keburukan, baik ketika Allah menakdirkan itu berhasil ataupun tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan manusia. Subhanallah. Jadi sebab yang menjadikan pertolongan dari Allah itu adalah karena sikap kita sendiri sejak awal. Sikap kita sendiri sejak awal. Makanya untuk bisa kita mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, benahi sikap kita, jangan kita mendahului ketentuannya. Ingat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Makanya di sini penting untuk kita renungkan bahwasanya manusia kalau memahami takdir dengan benar, bahwa dia akan meyakini sebesar apapun ambisi dia dalam menghendaki sesuatu, tidak akan mempengaruhi takdir. Jadi dia akan capek, payah-payah memikirkan, berpayah-payah untuk menganalisa dengan ilmunya yang terbatas. Sudah begitu dia itu tidak akan merubah ketentuan Allah dalam hal yang menimpanya, jadi atau tidak jadinya. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala. Sudah begitu dia tidak akan dihindarkan dari keburukan. Tetapi kalau dia memasrahkan diri kepada Allah, dia akan terpuji sejak awal, dibantu dengan apa yang Allah tentukan, takdirkan baginya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia beristirahat tidak perlu memikirkan, tidak perlu berpayah-payah, karena dia mempercayakan urusannya kepada Zat yang sangat sempurna dalam menangani segala urusannya, yang akan mencukupi urusan dari hamba-hambanya yang selalu bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusannya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ayat ini sebagai renungan bagi kita semua, untuk kita menentukan sikap yang benar dalam memilih urusan-urusan kita. Tentu urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan agama, yang belum jelas kebaikannya, dengan hanya menyandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah yang terbaik dari segala urusan tersebut, baik itu berhasil ataupun tidak berhasil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala taufik dalam kebaikan dan menjaga kita dari segala keburukan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Hidayah FM, Idha'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidina ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman sakida, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah

0: ya di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Seperti biasa di setiap Senin siang kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Khalid Abdul Somad LCM Hafizahullah, yang mana di siang hari ini kita akan melanjutkan dari bahasan sebuah kitab yakni Fenomena Ghulu, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Al-Ustaz sudah bersama kita di studio di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ikhwatul iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 753 30 ribu, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 7545 4444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik, sampai dia dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan siang yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'wiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Ustaz siang ini Ustaz?
1: Alhamdulillah bikhair.
0: Alhamdulillah, barakallah fiik Ustaz, jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di siang hari ini subjudul kita insyaallah masih di bab ghulu, yakni tentang kemerosotan sebuah moral yang insyaallah akan dibahas oleh Ustaz di kesempatan siang yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada. Langsung saja kita simak untaian nasihat di siang hari ini kepada Ustaz. Kami persilakan, falyatafaddal, masykura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian Senin siang menjelang salat asar melalui sarana dakwah ini, yaitu Radio Hidayah 103,4 FM. Membaca saat ini itu kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu fenomena ghulu di dalam beragama. Sebab-sebabnya, kemudian dampaknya, serta cara penanggulangannya. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya ghulu yang dimaksud yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam beragama yang kadang-kadang membuat sebahagian orang melakukan tindakan-tindakan yang anarkis atau intoleran. Nah, pembahasan ini atau permasalahan ini dikaji oleh pengarang kitab Hafizahullah dalam sebuah karya ilmiah yang beliau beri nama yaitu Mushkilatul Ghulu Fiddin. Itu sebuah penelitian yang beliau lakukan Kemudian setelah itu beliau kaji berdasarkan pertimbangan-pertimbangan agama. Dan permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat relevan untuk diangkat, dibahas di zaman-zaman kita sekarang, karena memang musibah atau bencana ini sedang melanda. Banyak orang, termasuk di antaranya kaum muslimin, sehingga akhirnya kadang-kadang berdampak negatif terhadap Islam. Maka dari situ kita lihat bahwasanya kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan seperti ini sangat penting untuk menjadi solusi mudah-mudahan. Apa yang seharusnya dilakukan baik oleh masyarakat secara individu atau juga oleh pemangku-pemangku kebijakan. Karena dari beberapa pembahasan yang sudah kita baca, sebab-sebab itu ada yang berkaitan dengan individu-individu masyarakat, ada yang berkaitan dengan pemangku-pemangku kebijakan. Sehingga semuanya punya andil untuk bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ghulu ini. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca di antara sebab-sebab ghulu yaitu berolok-olok, itu mengolok-olok agama atau menuduh orang-orang yang ingin istiqamah di dalam beragama. Ini di antara sebab-sebab. Di antara sebab-sebab juga yaitu itu tindakan-tindakan kekerasan atau kezaliman yang dilakukan oleh pemangku-pemangku kebijakan yang kadang memunculkan kekecewaan terhadap sebahagian orang yang tidak memiliki latar belakang agama yang kuat, sehingga karena faktor kekecewaan itu berlaku anarkis atau melakukan atau menimbulkan respon-respon yang tidak baik. Respon-respon yang tidak baik. Ini diantaranya juga. Nah sekarang sebab berikutnya yaitu kemerosotan akhlak. Kemerosotan akhlak atau kemerosotan moral. Ini juga menjadi penyebab munculnya ghulu. Penyebab berikutnya. Kata pengarang kitab Hafizahullah, laqad ihtamma al-Islam bi iqamati da'aim al-afaf fil mujtama' fa hadda 'ala al-akhlaq al-hamida wa naha 'anil akhlaq ar-radhida. Islam punya perhatian yang sangat besar terhadap akhlak, moral. Sehingga memotivasi pemeluknya, umat Islam, untuk bisa berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak-akhlak tercela. Dan banyak dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang itu tentunya. واهتم بإغلاق أبواب الانحراف والانحلال حتى أضحت سمة العفاف سمة ملازمة للمجتمع المسلم الصالح وللفرد المسلم الصالح. Selain menganjurkan untuk memiliki akhlak yang mulia, menjauhi akhlak-akhlak tercela, Islam juga menutup celah yang akan menjadi penyebab rusaknya akhlak. Itu ditutup. Makanya dilarang untuk berzina misalnya. Bukan zinanya saja. Jangankan zinanya, mendekati zina saja dilarang. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Artinya segala sesuatu yang akan memancing orang untuk melakukan perbuatan zina harus ditutup. Harus ditutup. Celah-celah untuk itu. Dan banyak upaya dalam rangka itu. Makanya di dalam agama dilarang untuk campur baur laki-laki dan perempuan sembarangan. Atau dalam istilah sekarang kumpul kebo misalnya apalagi. Itu dilarang. Berdua-duaan apalagi. Berdua-duaan dilarang di dalam agama kita. Oh, kami bisa menjaga diri kok. Enggak. Enggak ada yang bisa menjamin bahwasanya dia akan selamat dari godaan syaitan. Tidak ada yang bisa menjamin. Mungkin ketika dia belum terjerumus, dia mengatakan kata-kata itu. Kami bisa menjaga diri. Akan tapi, ketika sudah terjerumus, baru menyesal. Oh iya, oh iya. Ini. Makanya sebelum terjadi, dilarang di dalam agama kita. Diantisipasi. Maka tidak boleh untuk dua-duaan. Kenapa? Karena itu di antara penyebab-penyebab yang akan menjerumuskan seorang dalam perbuatan zina. Termasuk juga di antaranya bahkan perbuatan-perbuatan yang dapat memunculkan syahwat. Memancing orang untuk berbuat zina misalnya. Joget-joget misalnya, laki-laki perempuan yang subhanallah kadang-kadang sebahagian berkedok agama pula. Berkedok agama. Acara adalah acara misalnya selawatan atau apa, tapi yang tampil biduan-biduan joget-jogetan. Ini talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukkan. Dan itu jelas dapat mengundang atau dapat merusak. Makanya dilarang di dalam agama. Dalam agama kita dilarang yang seperti itu. Kenapa? Karena itu semua dapat memberikan sumbangan negatif terhadap kemerosotan akhlak dan moral. Karenanya itu dilarang. Wahtama bi'ighlaqi abwabil inhiraf wal inhilal hatta adhahat simatul afafi simatan mulazima. Sehingga ciri khas akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu menjadi ciri khas masyarakat muslim atau individu muslim bahkan. Itu menjadi ciri khas. Walakin min sunnatillahil jariyah anna hadhil umma satasluk subulal umamis sabiqah hadwal quddati bil quddah. Tapi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala sudah tertulis di lauhil mahfuz. Sekalipun begitu anjuran Islam terhadap umat Islam, bagaimana Al-Quran memerintahkan, hadis Nabi SAW memerintahkan, namun tetap saja umat Islam ini suatu saat, kata Nabi SAW, pasti akan mencontoh, meniru umat-umat yang lain, umat-umat sebelum mereka. Jadi akan meniru, mencontoh orang-orang itu. Termasuk di antara dalam kerusakan-kerusakan yang pernah dialami oleh mereka. Wa ulai kanu 'alal afaf hina kanu 'alal haqq wa 'ala manhajil anbiya. Tapi selagi mereka berada di atas jalan para nabi, maka insyaallah. Namun ketika mereka mengikuti kerusakan-kerusakan yang telah dimunculkan oleh umat-umat terdahulu, maka terjadilah apa yang terjadi. Maka Allah SWT sebutkan itu dalam Al-Quran. Allah SWT singgung, وَفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Maka setelah itu datanglah generasi yang berikutnya. Allah SWT ceritakan, datang generasi yang berikutnya. Bagaimana generasi yang berikutnya? Yang mereka ini adha'us salah, ada yang akan meninggalkan salat, meninggalkan agama, jauh dari agama. Yang di antara ajaran terpenting di dalam agama itu salat. Kalaulah salat saja mereka berani tinggalkan, apalagi yang lain-lain. Adha'us salata wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat, keinginan-keinginan nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya, sehingga dengan demikian mereka mendapatkan kehinaan. Wa hadha bi'aini ma waqa'a li aqwamin min hadhil ummah. ففي العصور المتأخرة ظهر هذا الانحلال في هذه الأمة حتى أضحى في بعض البلدان السمة الظاهرة. Dan inilah yang terjadi pada umat ini sekarang. Apa yang Allah SWT ceritakan itu terjadi. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Datang generasi berikutnya yang menggantikan generasi sebelumnya, yang mereka ini meninggalkan salat, mengikuti syahwat. Banyak di antara umat Islam sekarang yang terjerumus dalam apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita perhatikan betapa banyak kaum muslimin yang melalaikan salat. Bahkan meninggalkan salat sementara mereka ngaku bahwasanya mereka muslim, tapi adha'us salata wattaba'u syahwat, mengikuti syahwat. Syahwat entah kepada harta benda, sehingga akhirnya tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Syahwat terhadap wanita, sehingga akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan zina dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Maka di zaman-zaman sekarang, kata beliau, kemerosotan moral yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini terjadi di tengah-tengah umat Islam saat ini. Pada sebahagian negeri bahkan itu menjadi suatu fenomena yang sangat tampak pada mereka. Umat Islam ngaku muslim akan tapi jauh dari ajaran Islam, jauh dari syariat salat, jauh dari menutup aurat, jauh dari ajaran-ajaran agama itu sendiri. Cobalah lihat. Tidak usah kita katakan di sebahagian negeri yang minoritas umat Islamnya, di negeri-negeri yang mayoritas pun umat Islamnya atau banyak umat Islamnya juga seperti itu. Wa hina ta'ammul najid lidzalika al-hilal awamil awsalat ilayhi wa rasakhathu fi nufusin nasi wa sulukihim. Ketika kita memperhatikan kemerosotan akhlak, kemerosotan moral ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa kemerosotan itu dipicu oleh banyak hal atau dipicu oleh beberapa hal. Kata beliau, kemerosotan moral, akhlak yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang selanjutnya nanti beliau jelaskan ini adalah merupakan salah satu sebab munculnya sikap-sikap ghulu. Nah, kemerosotan akhlak, kemerosotan moral ini dipicu oleh banyak hal. Di antaranya kata beliau, asyahawatul basyariyah. Yaitu bisikan-bisikan syahwat. Itsa'ada 'ala hadzal inhilal ibtida'an ma futira 'alaihi al-bashar min an-nuzu' ila syahawat wa mahabbatiha. Bahwasanya keinginan-keinginan syahwat yang menjadi fitrah manusia. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kecenderungan yang sudah menjadi kecenderungan fitrah manusia untuk memperturuti syahwat. Memperturuti syahwat. Jadi ada bakat-bakat untuk itu. Nah, ketika kecenderungan-kecenderungan kepada syahwat atau kecenderungan kepada syahwat ini tidak dibendung, maka terjadilah kemerosotan moral. Allah SWT sebutkan itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Telah diperlihatkan indah kepada manusia hubbus syahawat, cinta kepada syahwat. Jadi suka kepada keinginan-keinginan syahwat itu sudah menjadi kecenderungan pada pribadi-pribadi manusia, setiap orang diperlihatkan indah. Apa saja syahwat itu? Biasanya misalnya suka kepada wanita atau lawan jenis, atau sayang kepada anak sehingga karena sayang yang luar biasa kepada anak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal misalnya. Wal qanatiril muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Ini semua tentang harta benda. Condong kepada harta benda, kekayaan, materi yang membuat orang akhirnya melakukan hal-hal yang haram. Kenapa? Karena ingin itu. Ini wa kullu madhahir al-inhilal syahawatun musta'irah fin nufus. Fa idza lam yazummaha dinun yarda al-mar 'anil haram aw syaka ay yakuna asiran laha. Maka kemerosotan moral yang terjadi pada manusia itu disebabkan karena memperturuti syahwat tadi. Keinginan-keinginan syahwat. Yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan pada manusia. Fa idza lam yazumha, apabila itu tidak diarahkan syahwat keinginan-keinginan ini, apabila tidak diarahkan oleh agama, apabila tidak diarahkan oleh agama, tidak diarahkan di dalam oleh agama, artinya tidak belajar agama sehingga tidak peduli sama sekali dengan halal haram, au syaka ayyakuna asiran laha, maka bisa saja dia menjadi tawanan syahwat itu, terbelenggu dengan syahwat, maka rusaklah akhlak, rusaklah moral. Jadi bukan hanya suka dengan wanita saja, ya kemerosotan moral karena suka kepada wanita, itulah di antaranya itu perbuatan zina, kumpul kubo dan lain sebagainya. Kemerosotan moral yang dikarenakan harta benda misalnya, itulah misalnya berlaku curang di dalam berusaha misalnya, atau menyogok, menerima sogok, tidak peduli dengan halal dan haram, riba dan lain sebagainya misalnya. Kenapa? Karena syahwat tadi, ingin kaya raya, ingin mendapatkan harta yang lebih banyak daripada yang ada sekarang, yang ingin melimpah ruah dan lain sebagainya. Ini. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama sebab kemerosotan akhlak atau moral, yaitu memperturuti syahwat. Yang kedua, dha'fu tarbiyah al-akhlaqiyah, melemahnya pendidikan akhlak moral. Fa inna an-nasa rijalan wa nisaan fi aktsari al-mujtama'ati al-islamiyah lam yurabbu 'ala al-qiyam al-khuluqiyah wa annaha juz'un min ad-din. Banyak orang, baik laki-laki ataupun perempuan, di yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim tidak dididik atau belum dididik, tidak dididik dengan akhlak Islamiyah. Tidak dididik dengan nilai-nilai agama. Bahwasanya itu adalah merupakan bahagian dari beragama. Tidak. Jadi bukan diajari bahwasanya misalnya tidak boleh campur baur laki-laki perempuan, kumpul kebo, dua-duaan, itu adalah bagian dari agama. Tidak dididik seperti itu. Yang ada adalah dididik bahwasanya itu adalah merupakan adat kebiasaan di suatu masyarakat tertentu. Bahwasanya jilbab, menutup aurat, itu adalah merupakan akhlak bagian dari ajaran agama. Tidak dididik untuk itu. Tidak dididik dengan hal yang demikian. Yang dilihat oleh sebagian orang itu adalah merupakan kebiasaan. Itu adalah merupakan budaya negeri tertentu. Ini yang ditanamkan pada sebagian orang. Maka kata beliau, wa inna marubbu ala anna adat wa taqalid. Yang ada, yang ditanamkan pada sebahagian orang adalah itu semua adalah merupakan adat kebiasaan suatu negeri, suatu masyarakat. Betapa sering atau banyak kita mendengar bahwasanya misalnya berjilbab itu bukan bagian dari ajaran agama Islam. Ini ditanamkan seperti itu. Ini dha'fu tarbiyah al-akhlaqiyah, lemahnya pendidikan akhlak moral. Bahwasanya kumpul kebo, dua-duaan itu dilarang di dalam agama. Yang ada adalah itu kebiasaan negeri-negeri tertentu, daerah-daerah tertentu agar tidak terjadi perbuatan zina. Kadang-kadang dibuatkan alasan-alasan yang terlalu dibuat-buat. Misalnya karena di sana memang biasa mereka makan daging, jadi apanya panas dan sebagainya. Ini alasan-alasan yang dibuat-buat yang tidak mendidik. Jadi yang akhlak menutup aurat, mengenakan jilbab, tidak boleh berdua-duaan, kemudian harus menjaga adab dan sopan santun di depan orang ramai sehingga tidak memancing untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, itu tidak ditanamkan sebagai nilai agama, nilai ajaran agama, tetapi itu adalah merupakan adat. Ini yang dimunculkan oleh sebahagian orang. Wal adat wa taqalid tabla wa tataghayyar bihasabi taghayyur al azman. Sementara adat istiadat, kebiasaan itu bisa saja berubah atau bahkan musnah dengan berlalunya zaman waktu. Wa hatta alladhina kanu yudafi'un 'anil qiyam kana zahiru amrihim annahum yantaliqun min muntalaqin islami walakinnahum ghair wa'in lid-din mukhlishin lahu bal al-amru 'a'id lit-taqalid. Maka cobalah lihat misalnya. Walam yafut al-mudafi'in amma yusamma qadhiyatul mar'ah ay yastaghillu nuqtat adh-dha'f hadhihi. Makanya orang-orang yang mengkaji masalah-masalah wanita, gender mengambil kesempatan ini, mengambil peluang ini untuk merusak, sehingga muncullah akhirnya ajakan-ajakan untuk emansipasi wanita, ajakan-ajakan untuk menjauhkan kaum muslimat dari ajaran-ajaran agama, sehingga akhirnya melepaskan jilbab, meninggalkan apa yang justru dianjurkan di dalam agama kepada mereka misalnya. Dan subhanallah, banyak kaum wanita yang terfitnah, artinya yang terpedaya dengan rayuan-rayuan itu. Ah ya, inilah yang betul-betul memperjuangkan harkat dan martabat wanita, padahal enggak. Ini kaum muslimin dan muslimat. Jadi sebab yang kedua yang menyebabkan terjadinya kemerosotan moral akhlak, yaitu lemahnya pendidikan akhlak. Berikutnya kata beliau, al-bi'athat at-tullabiyah ila biladil kuffar. Ini di antara sebab-sebab itu pengiriman-pengiriman para pelajar ke negeri-negeri kafir. Ini di antara sebab-sebab. Dikirim pemuda-pemudi kaum muslimin untuk belajar di negeri-negeri kufar. Betul, mungkin sebahagian mereka dikirim ke sana untuk belajar tentang ilmu-ilmu dunia. Tapi ketika mereka tidak memiliki bekal yang cukup dalam masalah agama, maka tidak mustahil mereka terpedaya dengan keadaan-keadaan, bisikan-bisikan syaitan ketika mereka berada di sana. Kata beliau, "Idh awfada ila bilad al-kafira syarqiyya wal-gharbiyya jamharatun min abna'il muslimin usibu bima yumkin ayusamma sadmatul hadarah." Itu para pelajar dari putra-putri kaum muslimin yang dikirim ke negeri-negeri kafir ini, mereka kaget, itu terperangah, terkaget-kagetlah ketika tiba sampai masuk di negeri-negeri kafir tadi. Ya, bagaimana tidak kaget yang semula mereka melihat orang menutup aurat di sana, semuanya terpajang. Bagaimana tidak kaget ketika mereka tinggal di negeri yang memperhatikan nilai-nilai agama Islam, kemudian setelah itu masuk ke negeri kafir yang bebas, laki-laki dan perempuan kadang-kadang berdua-duaan di tengah jalan, ciuman mungkin bahkan. Ini terkejut-kejut. Kemudian setelah itu dibisiki oleh syaitan bahwasanya inilah kemajuan zaman, inilah kemodernan dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka-mereka yang tidak punya latar belakang pendidikan agama yang baik tinggal di sana beberapa tahun, pulang membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, atau seminim-minimnya itu terbiasa, terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang ada di sana. Ini sebab. Ini di antara sebab-sebab. Maka kata beliau, wal mutatabbi' li tarikh ma yusamma harakatut tahrir al-mar'ah, yang memperhatikan, yang mengkaji tentang masalah emansipasi wanita ini, yajid anna judhur hadhil harakah tamtad ila zaman Muhammad Ali Basha wali Mesir alladhi ba'atha mab'uthin ila Faransa litalaqqi al-khibrat al-fanniyah fa'adu hamilin litayarat fikriyah dakhilah tahdim ad-din wal-qiyam wal-akhlaq. Yang mengkaji tentang pembahasan atau kajian tentang masalah emansipasi wanita ini akan melihat bahwasanya asal muasal pemikiran itu adalah ketika pemerintah Mesir mengutus utusan-utusan ke Perancis, Faransa untuk belajar menimba pengalaman, pulang membawa pengaruh-pengaruh tadi. Ketika pulang ke Mesir, mereka membawa pengaruh-pengaruh itu dan mencoba untuk menerapkannya di Mesir. Ini kata beliau. Di antara sebab-sebab yaitu al-isti'mar. Al-isti'mar yaitu penjajahan. Ini di antara sebab-sebab membuat terjadinya kemerosotan akhlak. Di antaranya juga yaitu at-ta'atsur bil wajhil munhal lil hadarah al-gharbiyah. Itu terpengaruh dengan kebudayaan barat. Entah karena belajar di sana tadi atau mungkin melalui cara-cara lain sehingga akhirnya terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Di antaranya juga yaitu bioskop atau pertunjukan-pertunjukan atau yang semisal dan munculnya bioskop-bioskop ini juga menjadi memberikan pengaruh terhadap kemerosotan moral. Coba lihat seorang penulis dia menulis dalam catatannya yang dia termasuk di antara pelaku-pelaku yang sering tampil dalam berbagai kegiatan-kegiatan ya, semacam drama, pertunjukan dan lain sebagainya lah. Katanya di dalam catatan innaha talabat i'anatan limasrahiha minal hukumah wa kanat Misr idzaka khadi'ah linnufuz al-Britani al-mubashir. Waktu itu dia minta bantuan agar pertunjukan yang akan dia buat ini itu dibantu izinnya dari pemerintah yang ketika itu Mesir sedang dikuasai oleh Inggris. Fa nasaha hal mandub as-sami al-Britani, maka ketika itu perwakilan dari Inggris yang berkuasa di situ menasihatinya agar apa? Antadhaba ila rif. Syaratnya kamu harus pergi ke daerah-daerah. Ya, kita berikan izin memo untuk bisa tampil, membuat pertunjukan-pertunjukan dan lain sebagainya. Tapi kamu harus buat pertunjukan-pertunjukan itu di daerah-daerah, pelosok-pelosok. Di mana daerah-daerah atau kampung-kampung ketika itu dikenal masih kuat di dalam berpegang teguh dengan agama. Nah, tujuannya apa disuruh untuk masuk ke sana? Untuk merusak. Wa ta'arid masrahiyatiha hunak. Jadi buat pertunjukan itu di sana Fa in fa'alat dzalik nalat al-i'anah fil hal. Kalau seandainya mau, maka dapat bantuan, maka akan ditolong, akan dipermudah. Jadi memang sengaja didesain untuk merusak. Sengaja didesain untuk merusak. Di antaranya yaitu juga kadang-kadang pemberitaan-pemberitaan. Makanya apabila kita lihat ini, apalagi online ini sekarang, luar biasa dampaknya. Luar biasa dampaknya. Betapa banyak kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, kerusakan-kerusakan dimunculkan karena media-media yang seperti ini. Liar, liar. Maka ini juga menjadi penyebab terjadinya kemerosotan. Yang tidak kalah pentingnya kata beliau, al-madzahib ad-dallah. Itu pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang sesat, menyimpang. Laqad adda intisharu ba'dil madzahib ad-dallah ila inhirafil khuluqi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pemikiran-pemikiran ini, pemikiran menyesatkan, itu telah memberikan sumbangan yang sangat luar biasa untuk merusak akhlak dan moral. Inna hadmal akhlak minal qawaid al-asasiyah allati tubna alaiha. Faqad ja'a fil bayan asy-syuyu'i as-sadir an Markis wa Inggris. Inna al-qawanin wal-qawaid al-akhlaqiyah wal-adiyan awham burjuaziyah tatasattar khalfaha masalih burjuaziyah. Ini. Jadi, agama, akhlak, ini adalah merupakan pondasi. Nah, kalau seandainya ini masih kokoh, maka payah untuk dia, maka harus dirusak. Pemikiran dirusak, harus diselewengkan, harus disimpangkan. Ketika itu berhasil disasar, maka tidak mustahil akan bisa mencapai apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan. Terus, apa hubungan antara kemerosotan akhlak atau moral dengan terjadinya ghulu di dalam beragama. Kata beliau, inna hadal mujun wal inhilal iqtarana ma'a ta'silin lahu wa da'wah ilaih wa ta'yir wa istihza bil iffati wal hijab. Kemerosotan-kemerosotan akhlak atau moral yang memang didengung-dengungkan oleh orang-orang ini bertentangan tentunya dengan nilai-nilai agama. Sehingga yang ada nilai-nilai agama justru diejek, diolok-olok. Diolok-olok. Nah, ketika nilai-nilai agama diejek, diolok-olok oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang menyimpang tadi, maka tidak mustahil akan menimbulkan kekecewaan-kekecewaan. Pada sebahagian orang yang tidak mempunyai latar pemahaman agama yang kuat. Punya semangat-semangat keagamaan, akan tetapi tidak punya keilmuan yang mumpuni di dalam beragama. Sehingga semangat-semangat ini membuat dia, memicu dia untuk berlaku, berbuat perbuatan-perbuatan anarkis. Itu. Sehingga yang seperti ini tadi, yang dia lihat kemerosotan-kemerosotan, akhlak, moral yang sudah sangat luar biasa, membuat dia kecewa, akhirnya apa? Akhirnya mengklaim ini adalah masyarakat-masyarakat jahiliyah semuanya. Ini adalah masyarakat-masyarakat yang tidak kenal agama sama sekali, bahkan akhirnya cenderung mengkafirkan. Nah, ketika itu akhirnya muncullah tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan ghulu tadi, berlebih-lebihan. Maka sebahagian mereka, kata beliau, ada yang mengatakan misalnya dalam ucapan-ucapannya, kunna fi hajatin ila sumudi dhahirah al-ijtima'iyah al-islamiyah allati awjadatha al-jama'ah fi qalbil mujtama'il jahili wa fi wajhi dhahiratil ijtima'iyatil jahiliyah al-ghalibah. Dinamakan masyarakat-masyarakat seperti itu adalah masyarakat-masyarakat jahiliyah. Kita hidup di seperti itu. Ada lagi yang lain mengatakan misalnya, undur fi ahwal man yuqim baina adhuril kuffar. Wa undur kam min haramin yattar lil wuku' fihi au alal aqal al-iqtirab minhu. Dia juga katakan, yattarul muslim hinama yatawajad fil mujtama' al-jahili ayyartakib ma haramallah wa ayyuwaqi' ma yukhalif syar'allah. Kadang-kadang seorang muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah seperti itu terpaksa untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang diharamkan oleh Allah. Atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh sebagian orang-orang yang menaruh kekecewaan melihat kemerosotan-kemerosotan moral yang sangat luar biasa, punya semangat di dalam beragama tetapi tidak dilandasi kepada ilmu yang cukup, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis tadi, atau dalam bahasa kita sekarang yang sering disebut-sebut itu intoleran atau radikal. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab. Jadi bukan berarti ini melegalkan akhlak tercela, enggak. Kemerosotan akhlak atau moral itu adalah merupakan sebuah musibah yang melanda suatu negeri, akan tapi tindakan-tindakan anarkis juga tidak dibenarkan. Terus bagaimana caranya? Diajarkan di dalam agama kita, di antara dakwah bagi yang punya kemampuan untuk itu, dan yang punya wewenang, yang punya tanggung jawab untuk mengaturi urusan-urusan masyarakat, yaitu mengambil tindakan-tindakan yang tepat terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab ghulu berikutnya. Sebab-sebab ghulu berikutnya yang disampaikan oleh beliau hafizahullah dalam pembahasan ini, yaitu ikhtilal al-akhlaq, yaitu kemerosotan akhlak atau moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Berikutnya yaitu nanti ada ikhtilal al-awdha' al-iqtisadiyah, yaitu itu masalah atau kemerosotan yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mungkin untuk kali ini cukup sampai di situ yang bisa kita baca. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat, wallahu taala a'lam.
0: Nah, demikian ikhwatan iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik Khotol Iman, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A, yang mana sahabat Hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-30.000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp, kami persilakan. Ataupun juga bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811-745-5444 yang ingin bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini, silakan kami berikan kesempatan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya di kesempatan yang berbahagia ini.

0: Baik, Ustadz, sambil menanti, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, Ustadz, Ana seorang ibu rumah tangga. Ustadz, anak-anak udah mau masuk sekolah, tapi Ana tidak ingin pakai uang daftarnya dari uang usaha yang Ana yang sekarang, karena buka usaha kemarin hasil dari pinjam uang riba. Dan Ana minta izin sama suami untuk bekerja mencari yang halal, akan tetapi beliau berkata, terserah kamu saja. Tapi sepertinya tidak enak gitu bahasanya, Ustadz. Jadi apa yang harus Ana lakukan, Ustadz? Sementara Ana tidak ingin memakai uang usaha yang bercampur baur dengan ada ribanya. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Naam, Ustadz.
1: Yang pertama yaitu menyekolahkan anak dan lain sebagainya itu adalah merupakan tanggung jawab kepala rumah tangga. Dalam hal ini itu suami. Suamilah yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyekolahkan, termasuk di antara membiayai, entah mendaftarkan atau biaya-biaya berikutnya. Pada dasarnya itu adalah merupakan kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang suami. Maka sarankan kepada suami ibu yang bertanya untuk membiayai keperluan-keperluan pendidikan anak ini. Sehingga kalau seandainya dia bisa membiayai dengan hasil usaha rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya alhamdulillah. Sehingga tugas ibu yang bertanya cukup membantu menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah tangga. Apakah tidak boleh kami untuk bekerja membantu di luar? Kalau seandainya memenuhi ketentuan-ketentuan agama, ya boleh saja. Di antaranya tadi izin suami. Di antaranya izin suami, di antaranya juga pekerjaan yang dilakukan bukan pekerjaan yang haram atau melanggar ketentuan-ketentuan agama. Maka kalau seandainya memenuhi syarat-syarat, maka boleh, silahkan. Tapi tetap kewajiban atau tanggung jawab untuk menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafkah rumah tangga itu adalah kewajiban suami. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan harta yang ada sekarang yang merupakan hasil dari riba dulunya. Kalau seandainya itu sudah ditinggalkan, insya Allah yang dulu-dulunya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu-dulunya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan pakai. Tapi kalau seandainya masih lanjut sampai sekarang dalam usaha-usaha yang riba tadi, harusnya bukan hanya

0: tahu tentang hukum riba ini yang dulu mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah SWT dan silahkan manfaatkan. Silahkan manfaatkan termasuk di antaranya untuk membiayai biaya pendidikan anak ini. Kalau seandainya ibu punya kelebihan dan bisa dipakaikan untuk membantu meringankan tanggung jawab suami tadi. Itu wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Dan berikutnya, silakan kami berikan kesempatan kembali bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-75-30.000 atau di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ya, bismillah. Ustaz, kalau kita safar melaksanakan ibadah haji atau umroh, apakah kita juga melaksanakan sholat rawatib Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Naam.
0: Wallahu ta'ala a'lam, yang pernah kita dengar dari sebagian para ulama dalam masalah ini, apabila kita berada di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, maka silahkan lanjut melaksanakan salat sunat rawatib. Silahkan lanjut melaksanakan salat sunat rawatib sekalipun kita dalam keadaan musafir. Kenapa? Salah satu alasan yang beliau ungkapkan, hafizahullah, yaitu karena tempat ini atau masjid ini, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, adalah masjid yang memiliki keistimewaan yang tidak selalu dimiliki kesempatan untuk berada di situ, tidak selalu dimiliki oleh setiap orang, terutama yang berasal dari luar. Maka silakan untuk dimanfaatkan selama berada di sana, melaksanakan salat-salat sunat rawatib sekalipun kita dalam keadaan safar. Tapi di luar tempat-tempat seperti itu disebutkan bahwasanya sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersafar itu tidak melaksanakan salat sunat rawatib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk melaksanakan salat sunat rawatib dan menjelaskan tentang pahalanya yang sangat luar biasa, insyaAllah ta'ala nanti di hari akhir. Tapi Nabi SAW sendiri yang diceritakan di dalam sebagian hadis ketika dalam keadaan safar tidak salat sunat rawatib. Tidak salat sunat rawatib kecuali itu salat sunat fajar misalnya. Itu yang selalu dijaga oleh Nabi SAW, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan muqim. Salat sunat fajar, maka Nabi SAW tetap kerjakan. Tapi salat sunat rawatib yang lain tidak Nabi kerjakan, padahal Nabi SAW yang menganjurkan. Maka itulah sunnah yang semestinya kita amalkan, kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi untuk orang-orang yang bersafar ke Mekah, Madinah, dan berkesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang punya keistimewaan dibanding-banding masjid yang lain, dijelaskan oleh sebagian para ulama ketika ditanya tentang masalah itu, silahkan untuk salat sunat rawatib di dua masjid ini. Kenapa? Karena pahalanya yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak setiap kita punya kesempatan untuk selalu berada di dua masjid yang mulia ini. Itu wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Saat ini menunjukkan pukul 15:31 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 9 menit ke depan untuk kita siap-siap melaksanakan sholat fardu asar di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz. Naam.
0: Baik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi

0: sebab ghulu berikutnya yang kita baca pada hari ini, yaitu kemerosotan akhlak. Sekali lagi, pemicunya banyak atau sebab-sebabnya banyak. Ketika kita tahu sebab-sebabnya banyak, maka mudah-mudahan kita bisa mengantisipasinya. Kemudian setelah itu, apa kaitan antara kemerosotan akhlak atau kemerosotan moral dengan perbuatan ghulu tadi di dalam agama? Itu karena kedangkalan pemahaman agama pada sebahagian orang yang punya semangat-semangat beragama, akhirnya memicu mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan anarkis. Itu semangat. Maka dari sini juga kita dapat ambil pelajaran bahwasanya di dalam beragama ini tidak cukup semangat-semangat beragama saja. Semangat-semangat beragama saja yang menjadi modal kita di dalam bergerak, melakukan pergerakan-pergerakan atau beraktivitas. Tidak cukup semangat-semangat di dalam beragama saja. Dan bahkan niat-niat baik saja misalnya. Tidak cukup. Makanya dikatakan, kam min muridin lil khairi lam yusib. Betapa banyak yang menginginkan kebaikan-kebaikan, niatnya baik, tapi tidak mendapatkan apa-apa atau tidak tepat di dalam melaksanakannya. Maka dari situ penting kita untuk belajar, mempelajari agama ini sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian setelah itu beramal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotiliman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Khalid Abdul Somad LCM hafizahullah, dan insyaallah taala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Namo sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi jama'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
0: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
0: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia mecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari pilancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: us.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiyah fi dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwa as-sami'ul 'alim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghiith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya

0: Kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihha wal mal wa aydan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhur binafsih. ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: عليك يا عبد الله أن تدع وأن تحذره على كل مثل يحذره ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه على الناس وتوريده للناس. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
6: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezoliman. Wabikhasa terkhusus zulmul ibad. Kedzaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Hati-hati. Dengan kedzaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua mendzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan mendzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit

0: jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zolim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zolim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup. Gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istri. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terdolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, plus, plus, plus, plus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terdolimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang didolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan dolimi? Apakah mereka yang didolimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, kenapa? Lepas, nang pinggir, wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan-kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maafnya? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Nih, bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya. Sama istri, dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele adalah menghisap rokok. Rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam datang membawa kaidah-kaidah yang melarang, pertama, segala yang membahayakan badan. Semua yang membahayakan badan dilarang. Yang kedua, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan juga Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Dari kaidah-kaidah itulah maka ulama menarik kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Di antara dalil yang mereka jadikan mengenai haramnya rokok seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainal dalam bukunya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat adalah firman Allah Taala surat Al-A'raf ayat 157. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka, serta mengharamkan bagi mereka yang buruk. Rokok termasuk yang buruk, yang membahayakan dan tidak sedap baunya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengakibatkan penyakit yang membinasakan, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru, dan yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Rokok membunuh diri sendiri secara pelan-pelan, karena racun yang ada di dalam. Dan lain-lain dibawakan 10 dalil mengenai haramnya rokok. Oleh karenanya, saudaraku yang saya cintai, berhentilah dari merokok. Tinggalkan rokok. Sebab kalau kita ditanya, kira-kira duit yang kau belikan untuk membeli rokok yang membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, masuknya ke dalam catatan amal kebaikan apa keburukan? Niscaya kalau jujur kita katakan itu akan masuk ke dalam catatan amal keburukan. Dan memang rokok itu adalah amalan buruk. Oleh karenanya asiknya dilakukan di tempat yang buruk. Kalau orang makan mie ayam, orang makan bakso, itu di tempat yang bersih, yang nyaman. Gak enak makan bakso, makan mie ayam di WC sambil jongkok. Tetapi rokok karena memang buruk, justru mereka nikmatnya merokok sambil jongkok di kamar mandi. Sehingga ada kalanya orang yang merokok sudah pergi, asapnya masih ketinggalan di kamar mandi, bau busuknya masih ketinggalan. Sehingga begitu kita masuk, bau luar biasa, menyakiti setiap orang yang masuk kamar mandi. Demikian juga orang yang mulutnya bau asbak, ketika dia sujud di karpet masjid, dia sudah pulang. Tetapi ketika kita sujud di tempat yang sama, bau rokok menyengat hidung kita. Ini semua menyakiti. Dan itu semua tidak mungkin dikatakan hukumnya makruh. Orang-orang yang bilang rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Hendaknya sadarkan diri kita, sadarkan orang lain, agar jangan merokok. Bahkan dibungkus rokoknya sudah tertulis. Rokok dapat menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan janin, dan lain-lain. Bahkan ada tulisannya, rokok membunuhmu. Tapi sayang manusia telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, sehingga dia tidak mau meninggalkan rokok. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kejahatan rokok dan kejahatan perokok. Demikian juga para penjual rokok, hendaknya bertaubat, jangan jualan rokok. Demikian juga para petani tembako, hendaknya dia menanam yang lain, rizki Allah luas, bukan hanya dari tembako. Demikian juga para karyawan yang kerja di pabrik rokok, hendaknya dia mencari usaha yang lain. Allah Ta'ala maha luas karunianya, tidak boleh berpandangan sempit dan picik. Semoga Allah Ta'ala bisa menghindarkan kaum muslimin dari rokok dan perokok yang jahat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan harta kita bermanfaat, tidak menjadi harta yang sia-sia dan mubadir, karena mubadir temannya setan. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal ghadib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhurna binas ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli mithla yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Bagaimana tentang hukum merokok? Karena suami saya ini masih merokok. Hadir pengajian tapi masih merokok. La haula wala quwwata illa billah. Berarti gak manfaat ilmunya. Kalau antum sudah, seandainya antum gak ngaji aja, itu rokok itu haram, tetap harus tinggalkan. Antum ngaji, gak ngaji, tetap rokok itu haram. Apalagi antum sudah nuntut ilmu, sudah ngaji, harus tinggalkan. Rokok itu haram, juga masih ada sebagian yang ngaji, katanya dengarkan musik. Haram musik, gak boleh. Rokok haram, musik juga haram. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang khaba'ith, bahwa diutus Nabi Muhammad, yuhilu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alal khaba'ith. Nabi SAW menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Para ulama menjelaskan yang jelek-jelek itu termasuk apa? Rokok. Rokok itu jelek. Enggak ada seorang pun mengatakan rokok itu baik, enggak ada. Hatta dia orang kafir. Maka tanya kepada yang merokok itu, antum nih pendapat antum tentang rokok ini jelek atau baik? Kalau dikatakan baik rokok, nah, sekarang antum kasih anak antum yang umur 2 tahun ini, suruh ngerokok dia. Oh gak boleh. 5 tahun, 10 tahun gak boleh. Karena apa? Gak sesuai dengan fitrah. Haram, rokok itu haram. Kalau dia baik, mesti akan dikasih kepada anaknya dan istrinya. Karena gak baik. Dan antum juga perhatikan bahwa pohon tembakau itu gak ada yang dekat nih. Gak ada. Binatang mau makan pohon tembakau. Orang itu mau. Gitu. Anda lihat pohon tembakau itu, binatang gak mau dekat itu. Tapi orang mau dekat dengan tembakau itu. Diisap lagi. ini haram dan mubazir. Sedangkan mubazir kata Allah apa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubazir itu orang mubazir temannya setan. Rokok itu mubazir. Di samping dosa, haram dan mubazir.
5: Pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Yang bernazar, jika anak pertama saya lahir, saya akan berhenti merokok. Dan dia berhenti merokok setelah anak yang pertama lahir. Namun beberapa tahun kemudian anak yang kedua lahir dan dia mulai merokok lagi.
6: Asyik gitu ya.
5: Pertanyaannya, apakah ini termasuk sumpah atau nazar? Dan pelanggarannya karena merokok kembali, apakah dikenakan kafarat? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
6: Pertama, merokok itu haram atau tidak? Haram. Dan untuk mengetahui haramnya, sahal. Dari mana untuk mengetahui haramnya? Apa, Dek? Apa ini? Dari iklannya, rokok membunuhmu. Membunuh diri haram tidak? Haram. Cukup. Wa syahida syahidun min ahliha. Saksinya dari ahlinya sendiri, dari pabrik rokok itu sendiri saksinya cukup. Wa syahida syahidun min ahliha. Syahid. Kalau gitu, kalau ini sesuatu yang haram tidak perlu nazar. Saya bernazar akan meninggalkan judi kalau anak saya lahir. Harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Nah, karena dia melanggar, maka dia bayar kafarat sumpah tadi. Kafarat sumpah tadi. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, dan kalau tidak mampu, puasa 3 hari. Ya kan itu syahid yang syahid itu. Syahid tidak? Syahid itu. Bungkus rokok itu. Tulis. Rokok. Iya. Merokok membunuhmu. Wala taqtulu anfusakum. Wala taqtulu anfusakum. Syahid. Salah sahad. Dan Al-Quran memberikan kaidah. Bahwa saksi dari ahli itu kuat. Wa syahida syahidun min ahliha. Dan telah menjadi saksi dari keluarga yang di Mesir itu kejadian. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sahal. Itu dalil di antaranya yang paling kuat hujahnya itu haram.
2: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aydhan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yuzur binas. ويتعطى ما يضره وقد يخدره وقد يشكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يشرب به بعض الناس وقد يتحدى بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Allah, antada'ah wa antahdara. وعلى كل مثل يحذره ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه هو العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
7: Bagaimana membantah orang yang mengatakan hukum rokok makruh, bahkan ada yang bilang sunnah? Siapa yang bilang sunnah? Ada konon, ada yang bilang ada sebagian ustaz atau sebagian kiai mengajar pengajian, dia bilang rokok ini wajib bagi saya, kalau saya tidak merokok saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan. Sama ada orang kalau enggak morfin dia stres, dia enggak, stresnya bisa hilang kalau dia apa, pakai morfin. Tapi bilang jadi morfin jadi halal, jadi wajib, enggak kan, enggak ya, akhir rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya. Dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Ya. Misalnya di hotel terganggu, ada orang merokok di samping kamar kita, luar biasa asapnya masuk ke, subhanallah, asap rokok itu bisa masuk ke sela-sela ya. Rokok sebelah masuk ke kamar kita. Ini kemarin saya di Mekah seperti itu. Sampai istri saya, sampai kita apa setengah mati, istri saya setengah mati lagi, apa ada asap rokok, kurang ajar ya. Sebelah merokok orang Indonesia. Aduh, kita mau tegur ribut lagi umroh lagi macam-macam enggak enak. Akhirnya ya sudah, mau diapain lagi. Tapi benar-benar mengganggu. Saya kemarin waktu hajian kemarin, ya. Ada orang merokok di Muzdalifah. Jarak dia kira-kira mungkin 15 meter. Dia merokok, asapnya sampai ke hidung saya enggak tahu itu kok. Luar biasa. Saya bilang, "Ya akhi, taqillah, berhenti, ente lagi pakai ihram. Berhenti." Enggak, akhirnya dia matikan. Mengganggu, ya. Belum lagi kalau sholat kemudian mulutnya bau rokok. Wala dhalin amin, PD-nya amin. Setengah meter sebelah kanan, setengah meter sebelah kiri. Ganggu orang ya. Yang paling menderita istrinya, kasihan. Ente kalau merokok yakinlah haram, jangan ente bilang sunnah. Kalau ente yakin itu haram, satu saat ente bisa meninggalkan, berdoa kepada Allah supaya bisa meninggalkan. Tapi kalau itu sunnah, gimana mau ditinggalkan sunnah? Dapat pahala merokok. Ini ngawur seperti ini. Apalagi wajib, bukan cuma sunnah, hukumnya apa? Wajib. Saya sering sampaikan, rokok itu hukumnya haram, maka tidak ada orang yang merokok bilang apa, bismillah, enggak ada. Dan tidak ada orang setelah merokok bilang alhamdulillah, enggak ada. Karena hati dia enggak enak sama malaikat, masa merokok bilang apa, bismillah.
8: Bagaimana menyikapi suami yang sebenarnya sudah mengenal sunnah, sudah berjenggot dan tidak isbal, tetapi tanpa sepengetahuan istri dia masih ahli hisab merokok dan masih suka melihat televisi yang memperlihatkan aurat wanita, karena kalau diingatkan dengan halus terkadang masih marah.
9: Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya suaminya hadir di sini. Nah, Kadangkala habis kajian ribut di rumah. Kamu yang nulis soal tadi. Ya. Ini suami istri yang baik yang ingin membawa bergandengan tangan dengan suaminya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hargailah. Hargai keinginan istrinya. Lalu bagaimana menyikapi suami yang seperti itu? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur. Kita ini kalau ngelihat ada suami yang lebih parah, kita akan mensyukuri. Alhamdulillah suamiku masih kayak gitu. Ada yang lebih parah dari suaminya. Maka seorang wanita yang melihat kepada kelebihan suaminya, insya Allah itu poin penting untuk memperbaiki suami. Dia bersyukur kepada Allah. Dia memohon kepada Allah. Yang kedua, bersabar. Menghadapi suami yang seperti ini, jangan gegabah langsung minta cerai. Karena tidak bisa diperbaiki, mentang-mentang dia merasa udah ngaji, akhirnya dia mencaci maki suaminya, jangan. Apalagi istri kau ngomong, mas, kau itu sudah ngaji, jenggoten, cingkrang, tapi tetap lakuannya kayak gini. Allahu Akbar. Itu insya Allah langsung disuruh pulang istrinya. Jangan cara seperti dengan baik-baik. Kalau dia marah, sabar. Karena memang berkaitan dengan hisab ini jamaah, ini termasuk penyakit. Penyakit yang sangat sulit ditinggalkan. Gimana kita mau meninggalkan sedangkan semua sarana itu di depan mata. Antum melihat iklan-iklan yang paling banyak di negeri kita. Iklannya apa? Rokok. Masya Allah. Dan iklannya rokok, ada yang orang tua ngerokok kemudian batuk-batuk. Ada? Nggak ada. Iklannya yang muda-muda yang sehat. Yang bisa jungkir balik ini itu. Orang lihat, Masya Allah. Masya Allah. Itu gara-gara rokok bisa kayak gitu ya. Ya ini kayak gini kita. Padahal pemerintah kita memerangi rokok. Tapi mafianya rokok besar banget. Ya kita doakan suami kita. Rokok di Amerika itu katanya nih. Katanya. Anak SD gak bisa beli rokok. Di sini anak kecil masih nyusu. Bawa empeng. Beli rokok dikasih dia. Beli rokok buat bapak. Beli, boleh di sini. Begitu bebasnya rokok itu, dan ini termasuk penyakit yang mewabah di Indonesia. Namun alhamdulillah, banyak orang yang sudah mulai mengerti, sehingga pemerintah kita sudah mulai memberikan tempat-tempat khusus untuk perokok, untuk mengucilkan mereka. Semoga nanti semua pada meninggalkan rokok, insya Allah. Lalu berkaitan dengan televisi tadi, ya dikasih nasihat pelan-pelan ya. Kalau nonton dibarengin, mas, Masya Allah, itu yang laki ganteng banget. Kamu nonton itu gak boleh. Itu suami. Tapi kalau dianya, kayaknya halal buat dia. Buat perempuan gak boleh. Ini ada suami-suami kayak gitu tuh. Oh, kayak Allah ya. Didoakanlah, dinasehatin suaminya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab.
10: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa aydan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla. Fal ghadib syarr lima fihi min al-madar katsira. Fahuwa إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
10: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yuzur binas ويتعطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
10: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Allah, anta da'ah wa anta hadara. Wa ala kulli mislah yahdara. Wa la yajudu ahad yang ta'ata bay'ahu li'ala nas, wa ta'udidahu li'nas. Hala munkar la yajudu.
10: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap Muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Enggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir. Atau orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini enggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar taubat. Ya. Ini pakai akal, karena yang merokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang, kalau umpamanya ada uang 5 ribu atau 10 ribu, kita bakar uang 5 ribu atau 10 ribu. Orang bilang apa? 5 ribu? Kan gak ada masalah uang 5 ribu dibakar. Dibilang apa? Gila. Apalagi 50 ribu. Sekarang orang yang bakar rokok, bakar, dibakar kan itu rokok? Udah dibakar dihisap oleh dia. Waras gak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok gak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Innal mubadzina kanu ikhwana syayatin. Wakana syaitanu li rabbi kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustaz yang ngerokok, ini gak waras. Ini ustaz. Jangan kasih ngajar. Ustaz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya. Ini gak waras. Rokok di isep. Ini juga perhatikan juga. Ini ibu-ibu perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Ini untuk ajak berpikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu wahai para pecandu rokok. Saya rasa kalau kita berbicara dari hati yang dalam, saya dan Anda wahai perokok sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Dan kita bisa lihat tidak ada satu dokter pun yang menyatakan bahwa rokok itu baik. Para dokter sepakat bahwasanya rokok itu buruk, meskipun di antara mereka juga banyak yang merokok. Demikian pula kita melihat iklan-iklan yang terpajang dengan begitu megahnya, begitu besarnya di tengah-tengah jalan tentang rokok, terkadang memajang ya, gambar orang-orang yang hebat, yang seakan-akan bertubuh sehat, padahal iklannya iklan rokok. Namun kalau kita lihat ternyata di bawah iklan tersebut ada tulisan yang meskipun ditulis sangat kecil namun masih bisa terbaca. Peringatan pemerintah bahwasanya rokok bisa mengakibatkan demikian dan demikian, mengganggu janin, mandul, dan lain sebagainya. Oleh karena saya katakan, Anda sang perokok pun tahu akan hal ini. Hati kecil Anda tahu bahwasanya rokok itu buruk, namun Anda tidak kuasa untuk meninggalkannya. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang hukum rokok, jelas bahwasanya hukum rokok

0: wa yuharrimu alaihimul khaba'is, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita sepakat rokok adalah perkara yang buruk. Betapa banyak racun yang terdapat dalam rokok tersebut. Ingatlah wahai para perokok, Allah subhanahu wa ta'ala sayang dengan kita. Allah tidak suka jika kita merusak tubuh kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kalian. Jasad kita ini amanah. Tidak boleh kita rusak sembarangan. Jasad kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Seorang tidak boleh karena merasa mentang-mentang ini jasad dia, tubuh dia, lantas dia merusak tubuhnya, dia memotong tubuhnya, diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hukum orang yang merusak tubuhnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahididatuhu biyadihi yaj'u bihi batnahu yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah atau sebuah besi yang tajam, maka di hari kiamat kelak dia akan memegang besi tersebut, kemudian dia tusuk-tusukan besi tersebut di perutnya pada hari kiamat kelak. Demikian juga barang siapa yang man qatala nafsahu bisum, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat kelak yatahassahu, maka dia akan minum racun tersebut pada hari kiamat, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengkonsumsi racun tersebut di akhirat kelak. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita merusak diri kita. Dan terbukti ternyata banyak orang yang meninggal dunia, ya, diakibatkan penyakit kanker yang disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Oleh karenanya, tidak perlu kita ragu tentang haramnya hukum rokok. Buktinya tidak seorang pun yang tatkala merokok dari dalam hatinya, dari naluri hatinya yang paling dalam, kemudian tatkala dia merokok, dia mengatakan bismillah. Tidak ada. Dia malu untuk mengucapkan bismillah. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia malu kepada para malaikat. Dan tidak ada seorang pun tatkala merokok, setelah merokok dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada. Kita memakan makanan halal apapun, kita mengucapkan bismillah. Bahkan permen yang kita isap, yang kita makan, kita mengucapkan bismillah. Dan selesai kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi, ya, rokok tidak demikian. Kebanyakan orang merokok tidak mengucapkan bismillah, bahkan dengan tangan kiri menghirupnya. Kemudian setelah selesai pun biasanya cuma diinjak-injak dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada seorang yang membakar uang setiap hari 5.000, dia bakar uang, kita katakan ini orang ya mubazir. Kenapa dia bakar uangnya? Pada hakikatnya merokok pun demikian. Bahkan saya rasa tiap hari uang yang dia keluarkan lebih dari 5.000 rupiah. Apakah kita masih ragu tentang keharaman rokok ini? Oleh karena wahai para perokok, usahakanlah tinggalkan rokok yang Anda isap, yang Anda hirup tiap hari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita lihat kenyataan, orang yang merokok ya terkadang hilang rasa malu dari dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Tatkala dia sudah merokok, meskipun dia dengar orang di sampingnya terbatuk-batuk karena rokoknya, meskipun dia tahu ada anak kecil di sampingnya yang ikut menghirup asap rokoknya, maka dia tidak peduli. Yang penting dia senang, orang lain dia tidak pedulikan. Oleh karena saya terkejut waktu setahun yang lalu tatkala saya melewat di kota Jakarta, tiba-tiba saya melihat sebuah plakat yang sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Ada tulisan, dia senang sendiri, ya kami sakit bersama. Kira-kira maknanya demikian. Artinya apa? Dia sendiri yang happy, yang isap rokok, yang lainnya kesulitan batuk-batuk. Menghirup asap rokok, apalagi dikatakan bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan ini kenyataan yang pernah terjadi dan pernah saya dapati. Saya tinggal di kota Madinah. Di sana ada seorang, ya, saya kenal, orang tersebut seorang perawat. Suaminya perokok berat. Sementara dia seorang perawat yang menjaga kesehatan, tapi ternyata dia terkena penyakit paru-paru setelah diteliti akibat asap rokok suaminya yang sering dia hirup. Wanita ini perokok pasif. Akan tetapi terkena penyakit berbahaya karena menghirup rokok, asap rokok yang sering dihembuskan oleh suaminya. Oleh karenanya, sering kita dapati orang yang merokok hilang rasa malunya. Selanjutnya, saya tutup kajian singkat kita ini dengan menyebutkan beberapa manfaat rokok. Ternyata, rokok itu ada manfaatnya. Sebagaimana perkataan sebagian orang. Ada yang mengatakan manfaat rokok diantaranya awet muda. Yang pertama. Yang kedua, katanya manfaat rokok bisa menghindarkan masuknya pencuri dalam rumah sang perokok. Dan yang ketiga katanya manfaat rokok adalah menghemat ya belanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Dan ada manfaat-manfaat yang lainnya, mungkin nanti Anda sang perokok bisa menambahkannya. Kenapa manfaat rokok bisa ya mendatangkan awet muda? Ada yang mengatakan karena banyak orang yang merokok ya, mereka tidak berumur panjang. Tidak berumur panjang. Kenapa? Karena ya mereka telah meracuni ya jantung mereka, telah meracuni paru-paru mereka, menghitamkan paru-paru mereka dengan asap rokok. Ini manfaat yang pertama. Mungkin ada yang nyeletuk bahwasanya ada juga rokok yang berumur tua, perokok sudah berusia tua tidak meninggal-meninggal, kita mengatakan ya itu mungkin kesehatannya tinggi, mungkin Allah ya masih memberikan umur panjang kepada dia supaya dia bertobat, akan tapi tidak bertobat-tobat. Sebagaimana ada saja orang yang minum khamer akan tapi berumur panjang ya. Mungkin menghisap ganja tetapi masih berumur panjang ya. Bukan berarti kemudian ganja tersebut menjadi halal atau khamer tersebut menjadi halal ya. Namun kalau kita bicara secara kenyataan yang banyak, secara keumuman bahwasanya kebanyakan orang perokok ya terkena penyakit, penyakit yang berbahaya, penyakit kanker dan yang lainnya. Ya, adapun manfaat kedua, bahwasanya rumah orang perokok tidak akan dimasuki oleh pencuri. Kenapa? Karena sang perokok di malam hari senantiasa batuk dan batuk. Senantiasa batuk dan batuk, sehingga seorang pencuri kalau masuk rumah dia mikir-mikir. Akhirnya dia pun tidak masuk rumah tersebut karena mendengar sang perokok sedang batuk-batuk dan dia tahu bahwasanya sang perokok tidak sedang tidur, alias tidak bisa tidur. Dan yang ketiga, di antara manfaat rokok adalah menghemat belanja rumah tangga. Kenapa? Karena uang sudah habis, tidak bisa beli banyak-banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Uang sudah habis digunakan untuk beli rokok. Karena untuk rokok tiap hari sudah harus ada budget khusus untuk beli rokok. Entah sekian ribu khusus untuk beli rokok. Kalau digabungkan sampai sebulan tentu jumlah yang banyak. Terutama kebanyakan para perokok, ya kita lihat banyak para perokok, orang-orang miskin. Orang-orang yang bukan orang kaya, yang penghasilannya banyak. Enggak, tapi orang-orang yang penghasilannya sedikit akan tapi ya kalau menghisap rokok seperti kereta api. Wahai para perokok, berusahalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rokokmu karena Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan berikan secercah iman dalam hatimu dan menambahkan ketakwaanmu dan semoga Allah menambahkan rezekimu karena kau telah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Idha'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiya, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihna. Hidayah FM, Saluran Tilawah Al-Quran, Kajian Ilmiah, dan Sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin dan muslimat, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Siang hari ini kita masih bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan kita al-ilmu nafi' wal amal salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, ada satu faedah dari ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Min aina ta'ti al-ahzan? Dari mana sumbernya kesedihan dan kesusahan itu? Manusia bisa sedih? Iya. Bisa susah? Iya. Dan itulah kehidupan dunia. Ini disebut oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, likulli farhatin tarhah. Setiap kegembiraan itu akan ada juga kesedihan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Uddatus Sabirin halaman 256, apa kata beliau? Wa innama tahsulul humumu wal ghumumu wal ahzan min jihatain. Terjadinya kegundahan, terjadinya kesedihan dari dua sisi. Kenapa kita bisa sedih, susah dari dua sisi? Pertama, ar-raghbatu fid dunya wal hirsu 'alayha. Karena kita cinta dunia, semangat mencari dunia. Nah, ini yang membuat kita sedih, susah, payah. Bagaimana? Barang belum dikirim, orderan orang banyak. Nah, pusing apa enggak? Pusing. Permintaan tinggi, harga lagi bagus, stok enggak ada. Satu, barang sedang di jalan, ternyata beritanya kapalnya tenggelam. Pusing semua dibuat kita. Satu. Yang kedua, ya, at-taqsiru fi a'malil birri wa ta'ah. Kurang dalam berbuat ketaatan. Dan ini yang paling inti. Kurang dalam berbuat kebaikan. Nah, ini dia. Dua perkara yang mendatangkan kesedihan, yang mendatangkan kesusahan, bahkan yang membuat kita pusing. Ini dia dua ini para hadirin. Barakallahu fikum. Baik, hari ini akan kita berbicara tentang al-jam'u. Kalau kemarin kita berbicara tentang apa? Al-qasr. Ya, yang intinya satu, qasr ini berkaitan dengan safar, perjalanan. Telah sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Anas, Nabi kalau sudah keluar dari Madinah, perjalanan 3 mil atau 3 farsah, salatnya sudah berapa? 2 sampai dia kembali. 3, kapan batasan orang mengkasar dan tidak mengkasar? Kalau ada ketetapan bagi seseorang di negeri atau di tempat dia safar itu, tujuannya itu lebih dari berapa? 20 hari. Lebih dari 20 hari ke atas. Maka sejak hari ke-20 sholatnya sudah diqasar. Afwan, lebih dari 20 gitu sholatnya sudah disempurnakan. Di 19 ke bawah masih boleh 2. Qasar masih boleh. Sekali lagi, kalau ada ketetapan, menetap, kejelasan menetap di tempat tujuan atau dalam safar, yang mana lebih dari 20 hari, 25 kah, sebulan kah, setahun kah, maka sejak hari ke-20 sholatnya harus sempurna. Enggak lagi kasar. Di bawahnya boleh kasar. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW ya, tinggal di tempat tujuan 19 hari, beliau mengkasar. Maka kami, kata Ibnu Abbas, kalau kami musafir 19 hari, kami kasar. Kalau lebih, kami sempurna. Atsar Ibnu Abbas, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ya. Yang kedua, kalau tidak ada ketetapannya, misal dia beli barang, misal dia pengobatan, bisnis, ya kapan dapat, kapan sehat, baru balik. Maka selama itu, hatta 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, selama itu tetap dia mengkasar. Nah, itu berkaitan dengan fikih kasar. Sekarang hari ini kita akan berbicara tentang fikih al-jama'ah. Jadi kalau kasar berkaitan dengan perjalanan. Kalau jama' kita akan dengar insyaAllah ta'ala di kesempatan hari yang berbahagia dan mulia ini. Itu al-hadithul ishrun, hadith yang ke-20 insyaAllah ta'ala. Tafadhal, iqra' alina, anta. Ada mic-nya? Tidak ada? Rashid? Ya Allah Rashid.

pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Allah berikan ke beliau keberkahan dengan sebab membantu Nabi, sehingga menjadi sahabat di antara sahabat yang banyak menghafal hadis. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibunda Aisyah, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. 7 ini ribuan. Di bawahnya Abdullah bin Mas'ud, di bawahnya Abdullah ibn Amr ibn Al-As, 700 hadis. Baik. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Anas ini hikayatu fi'il, menceritakan praktik Nabi. Dan kita tahu hadis itu terdiri dari kaul, ucapan. Dua, perbuatan. Tiga, persetujuan atau ketetapan. Nah, di sini Anas menceritakan hikayatu fi'il, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ajala alaihi sayr. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berada di tengah perjalanan. Artinya apa? Sedang berjalan. Yuakhiru dhuhra ila awwali waqtil 'ashri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundurkan salat zuhur di awal waktu asar. Fayajma'u bainahuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara zuhur dan asar. Ingat, aturannya tetap sesuai dengan biasa. Sesuai dengan aturan biasa. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib ya maghrib. Tetap urutannya. Satu. Jadi kalau sedang dalam perjalanan, ketemu waktu zuhur, diakhirkan waktu zuhur itu pada waktu asar. Lalu dijama'. Zuhur duluan, kemudian asar. Wa yuakhirul maghriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isya hina yaghibu syafaq. Kemudian, kalau dalam perjalanan waktu maghrib isya, Nabi mengundurkan waktu maghrib sehingga dijama' dengan sholat isya. Ketika hilang mega merah. Ingat, mega merah itu tandanya habis waktu maghrib. Karena di saat terbenam matahari, sudah mulai terbentuk mega, mendung. Kalau di minuman mega mendung ya. Ini mega merah. Hilang merah itu datanglah putih. Begitu datang putih, masuklah waktu isya. Jadi silih berganti. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla, yatlubuhu hathitha. Ya, malam itu mengiringi siang, siang itu mengiringi malam dengan cepat. Mungkin kita di kota tidak akan melihat kecepatan itu. Tapi yang pernah melaut, lihat bagaimana proses terbenamnya matahari di barat itu di laut, cepat sekali para jamaah. Baik, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita ambil insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini, banyak faedah yang kalau kita lihat jumlahnya di sini ada sekitar 13 faedah. Tapi nanti kita lihat waktu, mudah-mudahan bisa mencukupi sehingga kita bisa mengambil faedah ini dengan lengkap.

0: Tapi andai kata tidak, mungkin pertemuan berikutnya kita sambung supaya mantap. Karena ini fikih yang selalu kita perlukan. Apalagi kita ya sebentar-bentar safar, sebentar-bentar safar. Baik, kita ambil berkaitan dengan mukaddimah dari hadis ini sebelum kita masuk ke faedah para jamaah. Mukaddimahnya apa? Al-jam'u bainas salataini fis safar minar rukhas. Menggabungkan antara zuhur dan asar ketika safar ini termasuk keringanan. Allati rakhassallahu fiha li'ibadihi al-muslimin, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang muslim. Berarti apa? Salat jamak itu bagian dari rukhsah, keringanan. Demikian juga salat qasar. Salat qasar itu bagian dari apa? Keringanan juga. Apa maksudnya keringanan ini, rukhsah ini? Takhfifan alaihim, untuk meringankan beban. Yang seharusnya pada waktunya bisa digabung. Yang seharusnya empat bisa dikurting. Wadaf'an lil masyakkah, untuk menghilangkan kesulitan yang bisa terjadi ketika sholat pada masing-masing waktunya. Farukhisalil musafiri fil jam'i bainal dhuhri wal asri wa fil jam'i bainal maghrib wal isya. Maka dibolehkan bagi yang safar menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ingat, yang bisa dijamak hanya empat sholat saja. Zuhur gandengannya asar, maghrib pasangannya isya. Jangan ada yang menjamak asar dengan maghrib biar lebih cepat. Nggak ada. Jadi yang dijamak zuhur asar karena satu waktu, sama-sama siang. Kemudian maghrib dan isya sama-sama malam, subuh tersendiri. Kalau mau digabung antara subuh dengan zuhur, ini waktu berbeda, nggak bisa. Kalau mau digabung antara maghrib dengan asar atau asar dengan maghrib, nggak bisa, waktu berbeda. Asar siang, maghrib sudah masuk malam. Hanya itulah dia, zuhur dengan asar sama-sama siang, maghrib dengan isya sama-sama malam. Taib. Sekarang akan kita ambil faedahnya para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, at-taysir wal-rifq bil-muslimin kana min sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudahan dan kelembutan terhadap kaum muslimin ini adalah kebiasaan dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringan, lembut. Tidak mempersulit. Selama itu koridor dalil. Tapi tidak boleh menggampang-gampangkan. Jadi keringanan dan kelembutan terhadap kaum muslimin ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan an yukhrija bi ummatihi min ad-dhiqi ila as-sa'ati fi amri as-salah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengeluarkan umatnya dari kesempitan menuju kelapangan dalam masalah salat. Sekali lagi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengeluarkan umatnya dari kesempitan menuju kelapangan dalam perkara salat. Iya, kita perjalanan para hadirin. di tengah jalan, apalagi mungkin di padang pasir, apalagi mungkin di hutan, cari air di mana? Buang hajat saja susah. Terus kita akan sholat setiap waktu. Kalau perjalanannya sehari masih mending. Kalau perjalanannya berhari-hari, bagaimana susahnya? Maka Islam datang memberikan keringanan dan memberikan kemudahan. Faedah yang kedua. Laqad jama'a ahlul ilm riwayat ahadithil jama'. Para ulama kita telah mengumpulkan jalur-jalur hadis tentang jama'. Wa madaruha, porosnya hadis jama' ini para hadirin. Ya, porosnya hadis jama' ini hadis Anas yang ada dalam kitab. Demikian juga hadis Mu'adz. Demikian juga hadis Ibn Abbas. Nah, ya. Ini di antara poros-poros sumber-sumber hadis tentang jama'. Hadis Anas tadi. Hadis Anas jalur lain mengatakan, antum dengar saja. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha asy-syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat sebelum zuhur. Zuhur sekarang 11.40. Misalkan berangkatnya 11. Akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashri. Dia undurkan waktu zuhur sampai waktu asar. Thumma nazala, turun dia, kemudian fajama'a, dia menjama' salatnya. Ini berangkatnya sebelum zuhur. Pindah lagi, berangkat sebelum maghrib. Maghrib sekarang berapa? 17.49. Dia berangkat jam 17, belum tiba maghrib. Maka Nabi SAW mengakhirkan maghrib pada waktu Isya, Nabi turun, kemudian sholat maghrib Isya. Ingat, Nabi berangkat sebelum waktu zuhur. Nabi berangkat sebelum waktu maghrib. Berarti otomatis sholatnya dua keringanan. Jama' gabungkan, kasar pendekkan. Kenapa? Sudah dalam perjalanan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Mu'adz. Waktu perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zaghatish syams. Ini masih antum dengar saja. Tapi yang mau nyatat tidak ada masalah. Waktu perang Tabuk, apabila matahari sudah condong ke arah barat, artinya tiba waktu zuhur, tiba waktu zuhur sebelum Nabi berangkat. Nah, ini perhatikan ini. Kalau tadi apa? Berangkat sebelum waktu zuhur atau berangkat sebelum waktu maghrib. Sekarang ini berangkat setelah tiba waktu zuhur, tiba waktu maghrib, jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashr. Beliau jama' dulu di rumah, artinya di masjid. Nah, ini perhatikan ini. Jama' dulu di masjid, zuhur dengan asar. Kalau berangkatnya setelah tiba waktu maghrib, berarti sholat jama' maghrib isya dulu di kampung halamannya. Nah, kalau di sini hanya keringanan jama', belum qasar. Kenapa? Belum berangkat. Kalau tadi berangkat sebelum waktu, ketemu waktunya di jalan, maka dua keringanan. jamak sekaligus qasar. Kalau di sini berangkatnya setelah masuk waktu zuhur, maka silahkan sholat zuhur di masjid di kampung halaman. Zuhurnya 4, langsung bisa dijamak asarnya 4. Kalau sudah maghrib tiba, oh nanti kita jalan selesai sholat maghrib. Silahkan maghrib 3, kemudian qamat isyanya 4. Boleh? Riwayatnya jelas. Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Riwayat yang lain. Riwayat yang lain menyebutkan wa idza zaghat qabla an yartahil shallat dhuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah tiba waktu zuhur sebelum berangkat, sholat zuhur, Nabi sholat zuhur saja. Umma rokiba, kemudian naik kendaraannya, nanti asarnya di tengah jalan 2. Nah, kalau dilihat secara riwayat ini, ada 3 cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1, berangkat sebelum waktu zuhur atau waktu maka di sini otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak sekaligus mengqasar nanti dalam perjalanan. 1. Yang kedua, kalau Nabi berangkatnya setelah tiba waktu, maka Nabi menjamak di kampungnya. Di Madinah zuhur 4, asar 4. Nah, kalau yang pertama tadi, zuhur 2, asar 2. Kenapa? Dalam perjalanan dan sudah keluar dari kampung. Yang ketiga, Nabi SAW berangkat setelah tiba waktu. Maka Nabi hanya sholat 1 waktu di kampungnya. Zuhur sajakah? Atau maghrib saja? Nanti dalam perjalanan, di sana beliau sekedar mengqasar. Yang asar 4 berubah menjadi 2. Yang isya berubah menjadi 2. 4-nya menjadi 2. Ini dia 3 cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang masuk kita ke faedah dari hadis-hadis ini atau fikih dari hadis-hadis ini. Berarti faedah yang keberapa? 3. Min al-mabahith al-fiqhiyah lil hadis. Pembahasan fikih dari hadis-hadis yang tadi. Pertama, haddus safar allati tubihu at-tarakhus. Au yubihu at-tarakhus. Batasan safar yang membolehkan kita mengambil rukhsah. Mana batasan safar yang membolehkan kita untuk mengambil keringanan apa tadi? Jama keringanan qasar. Lam yarid fi kitabillah. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Wala fi sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tahdida masafatis safar, pembatasan jarak tempuh safar. Sekali lagi, tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pembatasan jarak safar, sekian kilo, tidak ada. Oleh karena itu, fal farqu bainas safar at-tawil wal qasir la aslala lahu fil kitabi wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, membedakan ini perjalanan panjang boleh jamak kasar. Ini perjalanan pendek, tidak boleh jamak kasar. Ini tidak ada dasarnya. Baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balil ahkamu allaqaha Allah bis-safar. Allaqaha bihi mutlaqan. Tapi hukum ya, tetapi atau justru hukum jamak atau hukum rukhsah ini Allah gantungkan secara mutlak dengan safar. Tidak menyebut safar panjang, tidak menyebut safar pendek. Perjalanan jauh atau perjalanan dekat, tidak ada. Asal itu dikatakan perjalanan, maka hukum keringanan tetap berlaku. Jelas? Jelas para hadirin? Jelas? Baik. Berarti apa? Fasafarul mubih litarakhus. Perjalanan yang membolehkan kita mengambil keringanan huwassafarul mu'tabaru urfan, yaitu perjalanan yang dikatakan perjalanan menurut uruf, menurut kebiasaan. Di zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan zaman Nabi. Karena hukum itu tidak pernah akan berubah ketika turun di zaman Nabi. Nah, ini dia para jemaah. Sekali lagi. Maka perjalanan yang membolehkan untuk mengambil keringanan safar yang menjadi patokan adalah perjalanan menurut kebiasaan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un tala am qasur, entah perjalanannya jauh atau perjalanannya pendek. Kalau di zaman Rasul itu sudah bagian dari safar dan praktik para sahabat boleh mengkasar, boleh menjamak, itu sudah ikuti. Karena hukum itu tidak akan kembali berubah. Kenapa? Sudah tidak ada nasikh dan mansukh. Tidak ada datang yang hadis yang menghapusnya. Tidak ada hadis yang yang terhapus. Tidak ada sudah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi para hadirin, safar yang membolehkan orang mengambil keringanan safar, yaitu safar yang dianggap safar menurut kebiasaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah perjalanannya jauh atau perjalanannya dekat, kilometernya panjang atau kilometernya pendek. Ada enggak keterangan para ulama supaya kami lebih puas? Tadi semuanya keterangan ulama, tapi tolong yang mutaqaddimin. Baik, kita ambil di antaranya Al-Imam As-Sunani yang terkenal, yang mensyarah kitab Bulughul Maram. Apa namanya? Subulus Salam. Apa kata beliau? Qala Sunani rahimahullah berkata, وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْمُعْتَادِ مَا كَانَ فِي أَصْرِ النُّبُوَّةِ. Yang cocok dan yang pantas yang dimaksud dengan kebiasaan safar menurut kebiasaan adalah kebiasaan di zaman Nabi, karena di sanalah turunnya wahyu. Nah, contoh sekarang, kamakan ahlu Mekkah, seperti penduduk Mekkah. Yusalli qasran khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah wa Mina. Seperti orang Mekah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat di belakang Nabi waktu haji di Arafah, di Mina, salatnya kasar. Ayo. Mekah dengan Mina bagaimana? Jamaah haji, jamaah umrah. Selalu ini ziarah ini. Bagaimana Bang Robi?
1: Dekat.
0: Kenapa mereka di kasar? Min ajlis safar. Karena sudah dihitung safar. Bukan karena nusuk ibadah haji. Bukan. Tapi karena safar.
2: Walam yuhaddidin Nabi sallallahu alaihi wasallam masafatul qasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi ya ukuran safar itu. Ukuran qasar itu tidak pernah. Bihaddin zamani dibatasi dengan waktu, wala makani dibatasi dengan tempat. Tidak pernah. Hanya para ulama mengambil dalil, afwat, mengambil kesimpulan dari praktik.
0: Contoh.
2: Yang mengatakan 80, jumhur ulama. Apa dalilnya? Tidak boleh seorang wanita bepergian sehari semalam tanpa mahram. Itu dalilnya. Ah, loh kok bisa 80? Oh diukur ternyata sehari semalam itu perjalanan 80 kilometer. Hadisnya jelas mengatakan tidak boleh wanita safar. Tapi tidak ada hadis itu jelas mengatakan enggak boleh kasar kecuali 80. Enggak ada.
0: Baik. Dan kemarin kita sebut pertemuan yang lalu. Hadis Anas, kalau ini sharih, jelas. Riwayat Muslim. Nabi kalau keluar perjalanan berapa?
2: 3 mil atau 3 farsakh, sholatnya sudah berapa? 2-2 sampai kembali. Ayo hitungkan saya yang ahli geologi. Ya, 3 mil. 1 mil itu 1,848 meter. Kurang berapa?
0: Kurang 2 kilo kan?
2: Berarti kalau 3 mil, kurang 6 kilo. Sudah sholat 2 rakaat Nabi.
0: Nah, Rasid. Tapi ada syaratnya nanti. Harus keluar kampung.
2: Udah batas desa, hilang sudah.
0: Baik.
2: Jadi sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi masafatul qasr. Ukuran qasr itu dengan batasan tempat atau batasan waktu. Kenapa? Wala yumkinu an yuhadda dzalika bihaddin sahih, dan tidak mungkin juga bisa diukur dengan ukuran tepat. Kenapa? Fa innal arda la tuzra bi dhira'in madbut. Karena bumi itu tidak bisa dijengkal dengan tepat.
0: Kok bisa? Ya, contoh sekarang.
2: Ini adalah misalkan DKI atau misalnya Jakarta. Ya. Ada yang datang misalkan dari Bogor. Lurus. Kalau lurus berapa kilo dia?
0: Hah?
2: Dan alhamdulillah belum ada jalan yang lurus. Betul enggak? Ada enggak? Seperti kita garis di papan tulis itu ada? Ini dia lurus, pokoknya enggak boleh bengkok. Tembak langsung, bus! Ada jalan raya seperti itu? Enggak ada. Inilah maksudnya ulama kita itu. Jadi bumi itu tidak bisa dijengkal dengan tepat. Karena akan berbeda dari gerakan orang berjalan satu sama lain. Sekarang ini, kalau saya galir lurus hanya 5 km. Tapi tidak ada jalan yang lurus langsung 5 km. Itu hanya garis tarik di udara.
0: Kan begitu kan?
2: Ya, kalau kita tarik garis lurus di udara, paling 5 km. Tapi kenyataannya begitu mengikuti garis jalan raya, ternyata jatuhnya 10 kilo. pesawat terbang yang kita katakan hebat dan canggih. Ada enggak pesawat terbang langsung tes garis lurus? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Ruang udara bukan sendirian yang ada di udara. Masih banyak pesawat, burung juga banyak. Bahkan tidak usah burung. Awan apa namanya? Kolonimbus. Nah, antum sudah tahu namanya. Itu saja enggak berani dilawan. Maka apa? Bumi itu tidak bisa dijengkal dengan tepat. Karena pergerakan orang Sapar itu berbeda satu orang dengan orang lain. Motor dengan mobil, mobil dengan pesawat terbang. Ini dia alasan kuat dari para ulama kita. Ini poin yang pertama. Hukum yang kedua dari hadis itu. Hukmul jam'i fis safari wa fiha khamsatu aqwal. Hukum menjamak dalam safar itu ada lima pendapat. Lima pendapat. Dan yang paling kuat wal ilmu indallah azza wa jalla jawazul jam'i bainal dhuhri wal 'asri wa bainal maghribi wal 'isya. Boleh menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dengan sebab safar. Lu ada tidak membolehkan? Ada. Siapa? Al-Malikiyah. Ya. Dan ini adalah madhabul jumhur, madhabnya mayoritas para ulama. Sekali lagi, ya, hukum menjamak ketika safar ada lima pendapat. Yang paling kuat Allahu taala ala wa alam, boleh menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dengan uzur safar. Jam'a taqdimin, jamak takdim. Perhatikan nih, banyak yang rancu jamak takdim nih. Apa di jamak takdim? Jam'a taqdimin fil waqtil ula minhuma. Yang dilaksanakan pada waktu pertama dari kedua sholat. Zuhur dan asar. Tiba waktu zuhur, maka laksanakan zuhur. Kemudian setelah zuhur, langsung sholat asar. Ini namanya jamak takdim. Jadi kalau dibilang waktu pertama dari keduanya, berarti jamak takdim. Wa jam'a ta'khirin. Dan boleh juga jamak takhir. Takhir. Apa jamak takhir? Fi waqti thaniyah minhuma. Pada waktu kedua dari kedua sholat itu. Berarti kalau waktu kedua, pada waktu asar, untuk zuhur asar. Pada waktu kedua, untuk maghrib isya, berarti waktu isya. Jadi ingat, kalau kita sholat pada waktu pertama dan digabungkan, namanya jamak takdim. Apa nama waktu pertama untuk waktu siang? Zuhur. Apa nama pertama untuk malam? Maghrib. Baik, kalau kita sholat pada waktu kedua, digabungkan pada waktu kedua, berarti namanya jamak takhir. Waktu kedua pada siang? Asar. Waktu kedua pada malam? Isya. Ini pendapatnya Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Tayyib. Hukum yang ketiga. Nah, ini penting yang ketiga nih. Yajuzu lil musafiri at-tarakhusu bi rukhasis safar idza faraqa 'amira qaryatihi wa kharaja min baladihi. Boleh seseorang mengambil keringanan safar. Nah, tadi apa keringanan safar? Jamak qasar. Apabila dia sudah meninggalkan bangunan kampungnya, berarti keluar batas desa atau keluar batas kelurahan. Wa kharaja min baladihi, dia sudah keluar dari kampung halamannya. Sudah keluar dari kampung halamannya. Tolong bawakan bukti-bukti. Baik, saya bawakan yang pertama. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Shallaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Aku salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Masih kampung halaman?
0: Iya.
2: Arba'an. Empat. Wal asra bi dhil hulaifah rak'atain. Dan asarnya di dhul hulaifah dua rakaat. Nah, dhul hulaifah sudah keluar dari Madinah?
0: Sudah. 9 kiloan sudah.
2: Sudah keluar sudah. Dari Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya selama masih di kampung halaman, sholatnya tetap sempurna. Kalau sudah keluar kampung halaman, sudah boleh untuk mengambil keringanan, salah satunya qasar. Satu, ada yang lain?
0: Ada.
2: Dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, dengan sanad yang sahih. Wa kana Ibn Umar yaqsuru as-salah. Ibnu Umar mengkasar salatnya hina yakhruju min buyutil Madinah, ketika sudah keluar dari rumah-rumah kota Madinah. Ingat para jamaah, kota Madinah di zaman Nabi itu seukuran besar pagar Masjid Nabawi sekarang. Pagar halaman. Kan masjid ya, gede. Ada saha, halaman. Di halaman itu luar ada pagar. Biasa orang pada nunggu keluarganya kalau lagi bareng-bareng sholat. Ah, nanti ketemu di pintu 38. Ah, itu sudah dia batas kota Madinah dulu. Jadi luarnya itu sudah bukan Madinah lagi. Termasuk Quba itu luar sudah itu. Iya, namanya Quba. Nah, tapi sekarang melebar sampai Dzul Hulaifah, sampai Miqat aja sudah dikatakan Madinah semua sekarang. Tapi konsepnya tadi keluar dari kampung halaman, meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di kampungnya, barulah boleh mengambil rukhsah berdasarkan hadis yang tadi. Dan ingat, yang menjadi patokan urup kebiasaan kapan? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian poin yang keempat. Al-asbab al-mubihah lil jam'i, sebab-sebab yang membolehkan untuk menjama'. Apa? Sebab-sebab yang membolehkan atau uzur-uzur yang membolehkan untuk menjama siwas safar, selain dari safar. Satu, al-jam'u bi'arafata wa muzdalifata. Atofan, satu, al-mataru, yaitu hujan. Apa? Hujan. Tapi ingat nih, nanti ada penjelasannya. Ustaz, ini kan hujan, kita enggak bisa ke masjid. Boleh enggak kita jamak di rumah sama istri dan anak? Yang jamak itu yang keluar kena hujan. Kalau di dalam hujan, siapa yang ngenain? Nah, ini perlu diperhatikan nih. Nanti ada penjelasan Syekhul Islam luar biasa para jamaah. Apa dalilnya hujan ini adalah sebab untuk menjama? Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati 87. Nabi salatnya di Madinah 78. Bang Romi, mana 78? Jangan-jangan nama toko ini. Gimana, Pak? Ini teka-teki ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah 78. Rasid. Dzulkarnain. Ading. Ahsanta. 7 itu maghrib isya. Maghrib berapa sih? 3. Isya? 4. 8. Zuhur asar. Nanti jangan 7, 8, asar sama maghrib. Isya sama zuhur. Nggak ketemu ini. Baik. Lanjut. Ya. 7, 8. Berarti 7, maghrib, isya. Kalau 8, zuhur, asar. Az-zuhra wal asar wal maghrib wal isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Qala Ayyub. Ayyub as-Sakhtiani perawi mengatakan, la'allahu fi laylatin matirah. Oh, sepertinya Nabi menjama itu di malam turunnya hujan. Atau di hari turunnya hujan. Qala Ibnu Abbas mengatakan, asa, sepertinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu. Ada lain-lain? Ada. Dari Ibnu Abbas juga, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isya bil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama' zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Enggak ada ketakutan, tidak ada hujan. Tidak ada ketakutan, tidak ada hujan. Dari sini menunjukkan bahwasanya sebab menjama kalau takut. Apa? Setiap keluar sholat banyak perampok. Atau lagi perang. Ya. Demikian hujan. Di sini disebutkan hujan. Baik. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Jama untuk hujan itu ma'ruf. Sudah terkenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini, artinya zuhurnya lolos tadi di bis, asarnya pun lolos. Baik. Baik. Kampungnya, kampung halaman di mana?
1: SBY, Surabaya.
2: Ah, di Jakarta kontrak kerja berapa?
1: 2 tahun.
2: Menetap ya? Baik, berarti apa? Dia safar itu antara Jakarta dengan Surabaya. Di sana rukhsahnya. Kalau sudah sampai kampung hatta 4 hari, dia itu kampung halamannya. Tidak ada rukhsahnya di sana. Jelas? Tapi antum masih baru sampai Lamongan, ah, masih boleh. Ya, masih Gresik, ah, masih boleh. Tapi kalau sudah masuk misalkan Bendul Merisi, ya. Ya, sudah masuk sana enggak boleh sudah. Kenapa? Pulang kampung namanya. Wallahu taala ala wa alam. Nah, ada lagi. Ya. Sesuai, sudah jelas itu wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Sebentar dulu ini.
1: Bolehkah Ustaz jika melakukan sholat ba'diyah di akhir waktu, semisal sholat isya lalu ketiduran, baru melaksanakannya di tengah malam?
2: Pertama, waktu isya. Mana waktu isya yang paling rajih? Yaitu sejak hilangnya mega merah, masuk mega putih, sampai tengah malam. Ya, waktu isya ila muntasafil lail, au ila nisfil lail, sampai tengah malam. Itu yang sahih. Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Tapi kalau waktu darurat sih sampai sebelum terbit fajar shadiq. Nah, kita ini misalkan habis isya istirahat. Nanti bangunnya misalkan jam 11. Karena jam 11 belum hitungannya setengah malam. Berarti masih boleh. Tapi kalau sengaja mengakhirkan sampai lolos nanti jam 3 baru bangun, tidak. Langsung sekalian sholat tahajud saja.
1: Wallahu ta'ala ala wa'alam.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Saya kerja di lain kota, naik pesawat Jumat pagi, pulangnya Jumat depan, sore. Pagi pulangnya
1: Ya, Jumat depannya sore. Gimana Ustaz, salat Jumat saya di tempat kerjanya enggak ada masjid. Nah, sudah kita sebutkan. Kalau antum statusnya safar, maka kita katakan tidak wajib Jumat. Tapi kalau statusnya mukim, mesti sholat Jumat. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Anak saya tinggal di Pet. Apakah itu termasuk safar juga? Kadang kalau dapat kerja di tambang, 2 pekan kerja, 1 minggunya libur. Nah, kita katakan tinggal di Pet. Kemudian dia itu pergi ke tambang. Tambangnya sudah perjalanan safar. Di sana dia 2 pekan. 2 pekan kan masih kurang 19 hari. Ya, maka kita katakan selama itu masih boleh untuknya melaksanakan rukhsah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Baik, ahsant, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Berkaitan dengan masalah beliau di pesawat, berangkat ke Jeddah, kita lihat apa tujuan awalnya. Oh, saya mau berangkat bawa pesawat. Nah, begitu di Jeddah baru terbetik hati, sayang ah, kenapa tidak umrah sekalian aja? Kalau di Jeddah terbetik hatinya, berarti dari Jeddah pakai ihramnya. Kenapa? Sudah hitungannya masuk melebihi miqat. Tapi kalau dari Indonesia keinginannya, kan gak mungkin. Kenapa? Antum punya tugas. Berarti apa? Jangan pikirkan umrah sudah. Antum berangkat, bawa penumpang, sampai di sana. Oh, ini kayaknya ketimbang kita sekedar sholat ke Masjidil Haram, sekalian aja umrah, ah, ini boleh. Jadi antum kerja sudah sebagai tugasnya, sekiranya ada keinginan umrah, antum mulai dari sana nanti. Ada lagi? Enggak perlu. Langsung. Kenapa? Ini dia para hadirin. Ini adalah Makkah. Ya, ini batas Makkah. Tanah haram. Ya. Baik. Kemudian, katakanlah ini adalah miqat. Batas miqat. Star untuk haji dan umrah. Nah, ibaratnya kita datang dari Indonesia itu akan melewati As-Sa'diyah namanya di bawah. Di atas namanya, yalam, lurusnya yalam, yalam-lam. Ya. Jeddah itu posisinya di kursi ini. Sudah lewat. Nah, maka itu sebabnya diperselisihkan oleh ya, sebagian kaum muslimin dan para ulama kita, ada yang mengatakan bahwasanya Jeddah ini adalah miqat. Tapi kalau melihat letak geografisnya, jelas sudah lewat. Sudah masuk. Nah, orang yang di luar miqat sini, dia startnya dari sini. Orang yang tinggalnya di dalam sini, startnya dari rumahnya langsung. Jangan dia ke belakang dulu. Atau nanti dia mau cari tanim. Enggak. Tan'im itu siapa? Tan'im itu disebut oleh para fuqaha adna al-hil, tanah halal paling dekat dari Mekah. Maka orang Mekah ketika ingin umrah, maka silahkan dia datang ke adna al-hil, keluar dari tanah haram paling dekat itu Tan'im. Kasusnya Nabi SAW, kalau Tan'im kasus Aisyah. Masa antum jadi Aisyah? Aisyah itu masuk haji haid. Tidak bisa umroh, haji saja. Habis haji, pulang di jalan sebelum berangkat. Ya Rasulullah, mas orang pulang membawa 2 ibadah, aku bawa 1 saja. Ya sudah Abdurrahman, bawa saudarimu, antar dia ke Tan'im. Enggak ada sahabat, ya Rasulullah, kita ikut. Kita ambil mikat lagi. Nah, itu dia. Sama dengan kasus Ji'ranah. Ji'ranah, Nabi perang. Begitu perang, dalam perjalanan pulang ke Mekah, nampak niat di sana. Atau ada nih niat. Ya sudah, ihramnya lah dari tanah halal yang terdekat dari tanah haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mohon maaf para hadirin, saya tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk karena 15.30 sudah take up saya ke Surabaya. Semoga Allah azza wajalla berikan taufik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Kita jumpa lagi bulan depan insyaallah. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, ajak kawan-kawan untuk belajar karena kita butuh yang namanya fikih keseharian ini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah,
1: ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

dari bumi lancang kuning dan udara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Tong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk tilawah Al-Quran surah Al-Maidah, suara dari Syekh Ahmad Al-Luhai dan Hafizahullah Ta'ala, tidak bisa kita tuntaskan karena kita akan bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian siaran langsung kajian Ba'da Maghrib yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala yang membahas ya rangkuman atau kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan seputar akidah yang disusun pada kitab-kitab para ulama. Baik, muslim-muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita dengarkan pembahasannya. Kajian ini saat ini sedang berlangsung di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kita bergabung bersama RJTV. Barakallahu fikum.
3: Taat terhadap perintah dan taat meninggalkan larangan. Taat wal inqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan ahlu syirik, orang-orang yang melakukan syirik, orang-orang yang mendakwahkan kepada syirik. Jadi berlepas diri daripada mereka. Ini maknanya secara umum. Makna al-Islam secara umum. Wal makna al-khas, dan makna Islam, makna yang khusus adalah al-qiyamu bimaratibid-din, yaitu menegakkan maratib agama, tingkatan-tingkatan agama, melaksanakan tingkatan-tingkatan agama. Apa yang dimaksud? Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam lebih cenderung kepada perbuatan. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh Jibril, datang Jibril kepada Rasulullah SAW dalam wujud manusia, seorang yang berambut hitam lebat, kemudian berbaju putih dan tidak nampak bekas melakukan perjalanan. Tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengenal orang itu. Lalu dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk berlutut dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan letakkan tangannya di atas kedua pahanya, lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritakan kepada saya tentang Islam. Apa kata Rasulullah? Al-Islamu an tashhada illa illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sampai akhir daripada rukun-rukun Islam. Apa kata orang ini? Ya, sadaqata, engkau benar. Apa kata Umar bin Khattab dan sahabat yang mendengarnya? Kami merasa heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian akhbirni anil iman. Lalu dia bertanya tentang iman. Dan iman yang tadi adalah masa Islam, bersyahadat. Ini perbuatan. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji. Ya kan, itu adalah Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan amalan-amalan yang dimakan dengan rukun Islam. Ditanyakan dengan iman, Rasulullah menjawab dengan masalah aqidah, antu minabillahi wa malaikatihi wa antu minabillahi wa rusulihi wa malaikatihi. Ya, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Beliau juga mengatakan sadaqta, sadaqta. Kemudian bertanya pula tentang ihsan. Wa mal ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa'lam fa innallaha yarak. Ini masalah ihsan. Ihsan adalah kehadiran penuh bahwa hati ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Baik itu di dalam beribadah ataupun di luar ibadah, Allah melihat kita. Allah tidaklah luput daripada perbuatan kita, tidaklah luput daripada penglihatan Allah. Maka ini ihsan. Jadi yang dikatakan al-Islam secara khusus terdiri daripada tiga martabah ini. Martabah pertama adalah Islam, yaitu dalam pengertian melaksanakan rukun-rukun Islam. Yang kedua adalah masalah etiqad, masalah keyakinan. Dan yang ketiga adalah masalah meyakinkan kehadiran penuh pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Itu namakan dengan ihsan. Wa kullu martabah laha arkan, masing-masing ada rukun-rukunnya. Ada rukun-rukunnya. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan juga ada rukunnya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini pengertian daripada Islam secara umum. Pengertian Islam secara umum. Kemudian kam naqid lil Islami wa ma hiya? Berapa banyak naqid lil Islam? Berapa banyak pembatal-pembatal Islam? Jadi Islam seseorang itu bisa saja batal apabila melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keislaman itu sendiri. Jadi apa saja naqid yang dapat membatalkan keislaman seseorang? Maka disebutkan di sini asyrah nawaqidul islami al-mujma'i 'alaiha atau nawaqidul islami al-mujma'u 'alaiha asyrah. Ya. Adapun pembatal-pembatal Islam yang disepakati ada 10 pembatal. Ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan dengan buku kecil tersendiri namakan dengan Nawaqid al-Islam. Yang pertama adalah asyirku billah. Pembatal pertama adalah asyirku billah, mensekutukan Allah. Kenapa membatalkan Islam? Karena dalam agama Islam kita harus mentauhidkan Allah. Ini mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah, tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini bisa membatalkan Islam. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik yang mengeluarkan dari millah. Dan kita keluarkan asyirku al-khafi atau asyirkul asghar. Walaupun itu adalah dosa yang sangat besar. Ya. Ini mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. mengibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk mensekutukan Allah dari rububiyahnya. Bahkan mensekutukan Allah dari rububiyah, orang-orang musyrik Quraisy tidak melakukannya. Mereka yakin bahwa Allah yang menciptakan diri mereka, Allah yang memberikan mereka rezeki, mereka yakin. Ya. Jadi mensekutu Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspeknya, yaitu membatalkan Islam. Yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum wastaghitsu bihim faqad kafara wa asyraka. Siapa yang mengambil perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yad'uhum, berdoa kepada perantara tersebut atau orang yang menjadikan di antara Allah Subhanahu wa taala dan dia ada perantara, yang dia berdoa kepada perantara tersebut, au yastaghitsa bihim, atau melakukan istighatsah, minta pertolongan pada perkara yang tidak disanggupi oleh makhluk. Istighatsah, minta ampunan dosa kepada wali yang ada dalam kubur. Apakah ada orang yang bisa mengampunkan dosa? Minta kepada orang yang dalam kubur diberikan rezeki, diberikan jabatan, diberikan perlindungan kepada orang-orang yang hidup, karena mereka adalah wali-wali Allah, wali-wali kutub umpamanya. Minta tolong kepada mereka. Wa istaghitsu bihim, minta istighatsah kepada mereka. Faqad kafara, maka ini sudah jatuh kepada kekufuran. Wa asyraka, telah mensekutukan Allah. Karena makhluk bukan tempat digantungkan doa kepadanya. Bukan tempat kita berdoa kepada makhluk, apalagi pada perkara-perkara yang tidak disanggupi oleh makhluk, disanggupi oleh manusia. Ini telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyrak. Ini banyak praktik yang seperti ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Banyak praktik yang seperti ini. Wa thalithan i'tiqadun, i'tiqadu adam iktimalil Islam. Berkeyakinan bahwa agama Islam ini tidaklah sempurna. Allah mengatakan sempurna, dia mengatakan tidak. Allah sudah jelas mengatakan sempurna. Rasulullah juga sudah jelas mengatakan agama itu sempurna. Lalu ada mengatakan Islam itu tidak sempurna. Maka keyakinan seperti ini dapat membatalkan keislaman seseorang. Dapat membatalkan keislaman seseorang. Yang keempat yang diterangkan oleh Syekh, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad kafara walau amila bihi zahiran. Orang yang membenci sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci terhadap ajaran Nabi, benci terhadap syariat Nabi, benci terhadap sunnah Nabi, Lain halnya tidak bisa mengamalkannya. Namun dia tidak benci. Beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berjenggot, lalu dia benci kepada sunnah jenggot. Benci dia, diolok-oloknya. Benci. Maka bisa jatuh kepada kekufuran. Bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, man abghadha sya'a mimma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad kafara. Maka bukan hanya ya, bukan hanya jatuh kepada syirik saja, dia sudah kufur walau amila bihi, sekalipun dia mengamalkannya. Benci dia terhadap syariat salat, tapi dia mengamalkan secara zahir. Mengamalkan secara zahir. Benci memakai busana muslimah. Ini perempuan-perempuan. Benci. Namun disuruh oleh suaminya. Takut pada suaminya. Dia benci. Tak mau. Walaupun dia melaksanakannya. Maka bisa-bisa keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia belum sanggup melaksanakan, tak benci. Berdosa. Beda hukumnya antara benci dengan benci dan melaksanakan. Bisa kubur. Benci dan tidak melaksanakan, ya lebih parah lagi. Benci, tidak benci, namun tidak mau melaksanakannya, dosa. Jangan benci kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan benci. Yang kelima, adamu takfiril musyrikin au tasdiqihim. Adamu takfir musyrikin au tasdiquhum. Tidak mau menyatakan orang musyrik itu kafir. Jelas orang-orang itu kafir, tidak mau dia katakan kafir. Saudara kita juga, sejak saudara kemanusiaan, mereka bukan kafir. Mereka mengatakan Yahudi dan Nasara itu tidakkah kafir. Orang-orang musyrik itu tidak kafir. Ya, Allah mengatakan kafir, dia mengatakan tidak. Rasulullah SAW mengatakan kafir, dia mengatakan tidak. Saudara kita, ya, tidak mau mengkafirkan, menyatakan kafir orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang sudah jelas kekafirannya, sudah jelas kemusyrikannya, ya, sejelas hukumnya bahwa dia adalah orang kafir, maka tidak mau mengkafirkannya. Jadi ini bisa menjatuhkan seseorang kepada kekafiran, membatalkan agamanya, membatalkan Islam. Au tasdiquhum, atau membenarkan mereka. Maksudnya membenarkan agama mereka, keyakinan mereka. Kan ada orang yang mengatakan, iya, tujuannya sama, jalannya aja yang berbeda. Nanti sampainya sama juga. Sama ke ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama ke surga. Jalannya aja berbeda. Satu ke Medan lewat Sumatera Barat, satu ke Medan lewat Dumai. Kan bisa sampai enggak? Tidak bisa dianalogikan demikian. Tidak bisa analogikan. Jadi tidak sama. Tidak sama. Tidak boleh kita membenarkan mereka, membenarkan agama mereka. Oh, toleransi kita. Toleransi itu tuh bukan membenarkan, membiarkan mereka beragama dengan agama mereka. Tidak diganggu, itu pengertian toleransi. Tak, jangan diganggu. Rukun di dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi tasdik bukan wujud daripada toleransi. Mesti kita takdzib mereka, mendustakan keyakinan mereka bahwa keyakinan mereka itu tidak benar. Kemudian yang keenam, al-istihza'u bi syai'in min dinillah. Memperolok-olok sesuatu daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mempermainkan, memperolok-olok. Itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ketika disampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka memperolok-olok, mereka mengatakan apa? Kami hanya main-main. Ya. Allah bantah mereka, la ta'tadzur yaum. Jangan kalian minta uzur pada hari ini. Qad kafartum. Kalian sudah kufur, kalian memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita mempermainkan syariat. Jangan kita mempermainkan syariat. Jangan kita mencemooh, menghina, merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena ini bisa membatalkan keislaman kita. Na'udzubillah. Kemudian muzaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Membantu orang-orang musyrik

Iya. Mereka mengakui tidak Islam. Ini kalau kita bicara tentang Syiah, perlu kepada penjelasan-penjelasan yang panjang. Tapi sudah banyak dijelaskan oleh Ustaz Firanda. Ya, bagus sekali penjelasan Ustaz Firanda di dalam masalah Syiah. Apalagi ini nanti pada bulan Muharram ini kaum muslimin banyak tertipu karena apa namanya perayaan Asyura. Ya, ini perlu disebarkan ini. Perlu disebarkan apa hakikat daripada ya hari Karbala tersebut. Ya, banyak cerita yang berdasarkan sumber yang benar. Ya, membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Ini perang perang dasarnya adalah perang dasarnya agama. Kalau geopolitik sekarang apa itu? Perang agama atau perang kepentingan? Hah? Bercampur. Ikhtalata al-habal wan nabal kata orang Arab. Ya. Ikhtalata al-habal wan nabal. Udah bercampur antara tai dengan tai onta. Udah bercampur. Ada sisi kepentingannya, ada sisi agama. Kalau Syiah jelas sisi agamanya terhadap kaum muslimin. Ya. Mereka memerangi kaum muslimin dalam sisi agama. Ini enggak ada keraguan. Ya. Tasi'an al-i'tiqad fi imkan al-khuruj an din al-Islam. Ini berkeyakinan bolehnya keluar dari syariat Islam, dari agama Islam. Kalau sudah sampai kepada tingkat yang khusus. Ini kadang-kadang sebagian daripada tokoh-tokoh agama, terutama ada tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarikat, sudah sampai kepada tingkat yang khasul khawas, tingkat terkhusus daripada yang khusus, maka tidak berlaku lagi hukum agama baginya. Syariat itu hanyalah untuk orang-orang awam. Bagi orang yang khusus-khusus tidak lagi teratur oleh syariat. Boleh mereka meninggalkan solat. Boleh tidak berpuasa. Kenapa? Sudah menjadi orang yang sampai kepada tingkat keyakinan yang khusus. Mereka berdalil juga. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu benar-benar keyakinan. Sudah sampai keyakinan lepas saya daripada ibadat. Tidak tahu dia hatta ya'tiyakal yaqin itu. Yakin itu adalah mati. Ya. Rasulullah SAW masih tetap beribadat. Siapa yang lebih tinggi keyakinannya daripada Rasulullah? Sahabat-sahabat Rasulullah masih beribadah kepada Allah. Siapa yang lebih tinggi derajatnya daripada umat muslimin daripada dibandingkan dengan empat khalifah khulafa' ar-rasyidin? Apa kekurangan keyakinan mereka? Sudah

Dan keyakinan mereka itu. Ini ada orang-orang yang sudah sampai kepada tingkat keyakinan sehingga syariat itu hanyalah untuk orang awam. Kami yang khusus-khusus tidak berlaku lagi bagi kami syariat. Ini ya, ini sebagian daripada tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarikat. Boleh keluar daripada agama Islam, boleh keluar daripada syariat ini. Apa yang mereka lakukan itu tidak terkena oleh aturan-aturan syariat lagi. Ini bisa kufur, bisa membatalkan keislaman seseorang, bisa membatalkan tauhid. Dan yang ke-10 adalah al-iradu an dinillah, berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Pengertian berpaling, ketika dihadapkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau, mereka berpaling. Tidak mau menerima, berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nawaqid al-Islam al-ashrah. Pembatal-pembatal keislaman yang 10 macam. Dan untuk lebih jelasnya, cari buku kecil Nawaqid al-Islam. Ya, Nawaqid al-Islam. Itu penting. Penting kita mempelajari tentang Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal agama Islam. Ya. Sudah ada kajian khusus Nawaqidul Islam, Pak Zaiful? InsyaAllah selesai ini kita pelajari nanti Nawaqid al-Islam. Ya. Selesai buku ini kita pelajari tentang Nawaqid al-Islam. InsyaAllah. Ya, azan dulu. Huh? 9.

apapun bentuk-bentuk sihirnya. Bentuk sihir yang namakan sihir. Tetapi bukan maknanya sihrul bayan, bukan. Ya. Sihrul bayan itu penjelasan yang memukau. Ya, maksud dengan sihir ya yang mendatangkan mudarat kepada orang dari jarak jauh contohnya, ataupun seorang perempuan atau laki-laki ingin kepada lawan jenisnya dan melakukan sihir. Ada suatu hal yang menarik sekali. Teman serumah saya cerita. Saya enggak menyaksikannya. Orang yang di sampingnya ini berbicara dan dia kenal dengan orang ini. Sekampung. Dan memang belajar sihir dari pesantren. Dan dia sudah diwariskan oleh gurunya sihir yang tingkat tinggi. Apa katanya? Ada di Jakarta di Simpang Salemba dengan Matraman itu kan ada BCA. Di depannya ada Hotel Menteng. Hotel atau Hotel Matraman itu. Kata kawan ini kepada kawannya, saya panggil perempuan itu datang ke tempat saya ini, maka dia akan salah tingkah di depan saya. Bagaimana sihirnya itu? Dibaca-bacanya, datang perempuan itu persis ke depannya dan salah tingkah. Membuat perempuan itu seperti ada hasrat kepada laki-laki ini. Ini sebelum kawan ini bertaubat. Setelah itu dia bertaubat, dia tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Ya, sihir. Saya juga pernah mendapatkan sekelompok atau satu paket buku yang diwariskan oleh seorang kiai kepada muridnya utama. Buku-buku sihir. Ini cerita yang saya alami sendiri. Saya buka buku itu dan buku itu diserahkan kepada saya, dikirimkan dari Jakarta. Karena ada kawan di Jakarta, Ustaz, ada yang bertobat daripada sihirnya, saya telah mendengar kajian Ustaz Yazid. Setelah mendengar kajian Ustaz Abdul Hakim, orang ini bertobat. Dan dia bertanya kepada saya bagaimana status buku ini. Ini buku-buku sihir yang dia sudah mendapatkan ilmunya dari kiainya dan tuntas. Pokoknya semua ilmu diturunkan kepadanya. Dan bertobat. Ketika mendengar, mengikuti kajian Ustaz Abdul Hakim dengan Ustaz Yazid. Maka saya bilang kepada yang menghubungi saya, kirimkan buku-buku itu kepada saya. Maka dikirimkanlah buku itu kepada saya. Beberapa buku yang sudah sebagiannya sudah robek-robek karena sudah banyak dibaca barangkali, karena sudah turun temurun. Lalu
Saya buka buku tadi, ketika saya membuka buku tadi merinding. Badan, apa namanya, merinding badan saya. Bulu kuduk saya, dapat semuanya ini, merinding semuanya. Membuka buku tadi. Ini gawat. Langsung saya tutup, saya ruqyah buku tadi. Saya ruqyah dan tidak berani saya masukkan ke dalam rumah. Bertahun-tahun buku itu di dalam mobil saya. Bertahun-tahun buku itu dalam mobil. Ya. Tidak mau ada diketahui oleh istri dan tidak mau diketahui oleh anak. Ada buku sihir. Dan saya membacanya itu kali pertamanya. Ke depan saya melihat apa aja isinya. Tak jadi-jadi. Ya. Akhirnya ketika saya pindah rumah, untuk apa saya menjaga buku ini? Langsung saya bakar. Langsung saya bakar. Alhamdulillah, hilang beban. Ya. Ini bukunya yang diajarkan macam-macam. Hitungan angka-angka, huruf-huruf yang dibalik-balikkan, ayat-ayat yang dibalik-balikkan, ya, bermacam-macam gambar-gambar dari ayat-ayat, dibuat gambar ini, dibuat gambar burung, dibuat gambar ini, dibuat bacaan ini, dibuat kotak-kotak ini, dibuat segitiga, segi enam, dan sebagainya, bermacam-macam. Ya, dari buku-buku tadi, dan ini adalah mantra-mantra yang digunakan untuk sihir. Digunakan untuk sihir. Dan saya pernah berjumpa dengan orang yang mempraktikkan sihir yang seperti ini. Mempraktikkannya. Berjumpa dengannya. Setiap saya ingin bertemu dengan dia dalam kesendirian atau dia dengan temannya, selalu dia berangkat sebelum saya sampai kepada dia. Saya yakin itu adalah syaitannya yang memberitahu. Ketika dalam ramai-ramai, yang tidak etis saya untuk membantah dia, bisa kita bertemu dengan dia. Tapi dalam keadaan kita ingin berikan nasihat kepadanya, karena kita tahu bahwa dia melakukan perbuatan ini. Ketika ingin memberikan nasihat kepadanya, kita datang, dia pergi. Oh, si fulan di situ, datang di situ. Udah berangkat berapa menit sebelum ini. Ya, ini juga ilmu sihir yang dia pakai. Ia namakan dengan sihir pelangka. Sihir pelangka. Ya. Ada beberapa sihir yang saya ketahui, karena ada juga yang pernah mengajarkan kepada saya, kakek-kakek mengajarkan sihir kepada saya tidak percaya. Bapak saya mengatakan, dengar aja, tak boleh diyakini, itu syirik. Ya, itu syirik. Karena bapak saya adalah orang yang aktif di dalam kajian Muhammadiyah. Ya, orang-orang Muhammadiyah dulu anti sekali terhadap syirik, khurafat, tahayul. Ya, orang tua saya mengatakan melarang ya untuk membenarkan hal-hal seperti ini. Maka saya dengar tidak masuk dalam hati, tapi ketika itu saya kecil, maka sebagian daripada mantra-mantra sihir sampai sekarang masih ingat sebagian mantra-mantra yang diajarkannya. Payah pula menghilangkannya.
Tapi alhamdulillah tidak pernah berkeyakinan dan tidak pernah melakukannya. Ya. Itu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diputar balikkan. Pernah mendengar, Pak? Keluh Allah sungsang? Pernah, Pak, ya? Jadi kul huwallah sungsang dibaca dari huruf terakhir. Jadi dibacanya ke atas dari huruf terakhir. Bagaimana cara membacanya itu? Ya. Itu dinamakan dengan kul huwallah sungsang. Itu gunanya ada. Ya, saya tidak akan tunjukkan gunanya. Ya. Nanti ada pula niat-niat buruk. Wah. Bisa juga digunakan. Nah, ini saya tidak menunjukkan gunanya. Yang pertama itu adalah memperolok-olok agama Allah, mempermainkan kitab Allah, dan juga ini adalah perbuatan syirik dan kufur. Ya, syirik dan kufur. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, saya juga ya mudah-mudahan Allah menerima ya permanya keterlanjuran dalam diajarkan itu, walaupun tidak pernah diyakini dan walaupun tidak pernah dipraktekkan, ya mudah-mudahan semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih ingat itu sebagian daripada doa-doanya itu. Ya, ini bentuk sihir itu adalah ada di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diputar-putar, dipermainkan, dirubah-rubah. Jadi apapun praktik daripada melakukan sihir ini termasuk perbuatan-perbuatan kufur, membatalkan keislaman. Dan para a'imah mereka sepakat bahwa hukum bagi penyihir adalah hukum bunuh. Ya. Hukum bagi penyihir adalah bunuh yang ditegakkan oleh pemerintah atau ditegakkan oleh qadhi. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengimami manusia, baca surat Al-Baqarah, surat Isya, surat Isya, baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari sholat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai sholat, diberitahukan kepada Mu'adz. Tadi ada orang yang keluar dari sholat. Mu'adz langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'adz menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari sholat jamaah. Tidak ada yang tidak sholat jamaah pada zaman itu. Kecuali orang-orang munafikun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan. Oh, munafik antum. Tidak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak sholat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid khususnya. Maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya sholat subuh dan isya. Mu'adz salah dalam tuduhannya tapi ijtihad. Karena tidak tepat tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'adz ketika Mu'adz menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik ya? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan halnya. Dipanggil Mu'adz. Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'adz?" Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat, dakwakan masyarakat. Tidak bisa kita terapkan perkataan para imam. Tidak bisa, langsung letterlock. Lihat, Rasulullah SAW peringatkan Mu'adz. Apa engkau menjadi tukang fitnah, membuat manusia lari dari agama Allah? Lari. Jauh, kabur. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang keluar dari sholat ini. Ya ini alasannya apa? Jadi dia punya pekerjaan. Mau mengairi sawah ladangnya. Subuh. Ya. Nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagi Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz. Salat Isya. Baca. Sabbihis. Wasyamsi wa duhaha. Wa duha. Iqra. Dan seterusnya. Isma'la dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu. Ya bni akhi, wahai anak saudaraku. Apa yang kau baca dalam sholatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Apa Nabi katakan? Oh sedikit tuh, kecil. Tuh, mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'adz kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja. tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Muaz kurang lebih di seputarmu, kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Muaz akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita bermasyarakat beragam bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak dapat tidak. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai. Sarapan bagi kita kali ini mengenai haji mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji yang mabrur, apa sih ciri-cirinya haji yang mabrur? Ciri yang pertama bagi haji yang mabrur adalah dia cinta akhirat, cinta surga, dan dia tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi orang-orang yang mabrur hajinya, dia menjadi orang yang zuhud, yang cinta akhirat, dan dia tidak tertipu oleh dunia. Zuhud tidak identik dengan miskin. Zuhud bisa saja orang itu kaya raya, dia mencari nafkah, mencari harta, tetapi harta bukanlah tujuannya. Hartanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan surga. Orang-orang yang zuhud, dia mencari harta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia harus memberikan nafkah kepada anak istri. Dia juga harus membantu orang tua dan saudara. Dia juga harus membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dengan kemampuannya dia mengumpulkan harta, hartanya dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Itulah orang yang zuhud namanya. Sebagaimana orang-orang yang rakus harta tidak mesti harus kaya raya. Ada kalanya orang itu miskin, enggak punya apa-apa. Tetapi hari-harinya yang dia cari adalah dunia. Dia sibuk menunggu dagangan yang tidak laku. Dia lupakan panggilan Allah, hayya ala salah, hayya ala falah. Dia berdiri di pinggir jalan menunggu penumpang. Padahal hayya ala salah, hayya ala falah memanggilnya, dia tidak bergeming dari tempatnya. Orang yang seperti itu tidak memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sehingga dia tidak mau mengorbankan sedikit pun waktunya untuk Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi zuhud terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi diberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang diperbudak oleh harta. Itulah haji mabrur di antara tandanya. Sepulang haji, dia lebih cinta akhirat. Dia tidak tertipu dengan dunia. Yang kedua, keadaannya lebih baik. Keadaannya lebih baik. Apanya yang lebih baik? Akidahnya. Orang yang sepulang haji yang telah meneriakkan kalimat, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik." Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Maka sepulang haji dia bertauhid, tauhidnya semakin mantap. Tidak lagi percaya kepada dukun, tidak lagi percaya kepada ramalan bintang, tidak lagi percaya kepada paranormal. Dia buang jimat-jimat yang dimilikinya, dan semua perbuatan syirik yang pernah dilakukannya dia bertaubat darinya. Ini haji yang mabrur, lebih baik sepulang haji akidahnya. Juga lebih baik ibadahnya. Yang tadinya malas sholat berjamaah ke masjid, sepulang dari haji dia rajin sholat di masjid. yang tadinya malas hadir di majelis ilmu, sepulang dari haji dia rajin berangkat ke majelis ilmu. Ini diantara ciri-ciri orang yang hajinya mabrur, lebih baik ibadahnya, kemudian juga lebih baik muamalahnya. Sama tetangga yang tidak pernah tegur sapa, sepulang haji dia menjadi akrab dan selalu memberikan bantuan kepadanya. Dengan saudaranya yang telah memutuskan silaturahim, setelah pulang haji dia datangi keluarganya, dia sambung silaturahminya. Ini haji yang mabrur, muamalahnya lebih baik. Kemudian juga orang yang haji mabrur, dia pun memperhatikan hutang-hutangnya. Bagaimana Pak Haji tetapi hutang enggak mau bayar? Maka perhatikan bagaimana muamalahnya. Haji yang mabrur adalah haji yang memberikan pengaruh dan dampak yang baik sepulang dari haji. Bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya. Semoga Allah menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sobat Hidayah, dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Yasin, suara dari Syekh Ahmad Al-Luhai dan Hafizahullah Ta'ala. Tidak bisa kita tuntaskan, kita akan mendengarkan kajian dari Roja TV. Kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza, wassalamah MA, Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, kaum muslimah, kita bergabung bersama Roja TV dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Tapi tidak standar dengan salam yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Ada yang kata-katanya menyimpang. Padahal semuanya itu keturunannya Nabi Adam. Yang mana pastinya Nabi Adam akan mengajarkan hal itu kepada anak keturunannya. Karena Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mendatangi malaikat. Kemudian dipesani oleh Allah, itulah ucapan selamatmu dan ucapan selamat anak-anak keturunanmu. Dan alhamdulillah hanya umat Islam yang menjaga salam ini. Artinya salam ini seharusnya adalah salamnya Nabi Nuh bersama kaumnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan semua Nabi sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun mereka yang buat-buat salam, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang terpedaya dan tertipu oleh siapa? Oleh syaitan dan bala tentaranya. Dikasih pandangan bahwa ini adalah ucapan salam yang paling indah ya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, maka beliau terbiasa dengan budaya dan tradisi bangsa Arab dalam mengucapkan salam. Mereka mengatakan im sabahan umpamanya. Tapi setelah beliau menjadi Rasul, maka beliau menyampaikan bahwasanya assalamualaikum adalah ucapan salam yang sudah Allah tetapkan untuk Nabi Adam dan untuk seluruh umat manusia yang merupakan anak keturunan Adam alaihi salam. Jadi semua kelak orang akan masuk surga itu dalam bentuknya Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan dalam sebuah hadis, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhulu ahlul jannatil jannah. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dalam musnadnya, penghuni surga akan masuk surga. Jurdan, murdan, bidan. Ji'adan mukahalin. Manusia nanti akan masuk surga dalam kondisi ya tidak ada bulunya. Dia seperti ya memang dia keluar dari kuburnya dalam kondisi seperti diciptakan. Cuma ketika mereka masuk surga dalam kondisi ya tidak berbulu. Rambutnya bergelombang. Ada celak di matanya. Abna'u thalathin wa thalathin. Mereka berumur 33 tahun. Ala khalqi Adam. Seperti penciptaan Adam. Situna dhira'an fi ardi sab'i adru. Ke atasnya 60 hasta, ke sampingnya 7 hasta. Seperti itu kelak. Sedangkan penghuni neraka akan lebih besar lagi. Akan lebih besar lagi. Kenapa seperti itu? Agar mereka merasakan azab. Kita tahu kalau ada cicak yang dilemparkan dari atas ke bawah atau jatuh ke bawah, dia jatuh kemudian dia bisa lari. Kalau yang jatuh dari atas kucing, oh masih bisa. Anggap jatuh dari 5 meter. Kalau yang jatuh itu gajah, maka dia jatuh dan tidak akan bisa berdiri. Bagaimana kalau yang jatuh itu orang yang besar, yang giginya seperti gunung Uhud? Na'udzubillah min dzalik. Taib, ahibbati fillah. Ini adalah cerita awal dari ucapan selamat yang seharusnya kita berusaha untuk mengamalkan. Di Indonesia mungkin mulai muncul orang ketika mengucapkan salam itu, dia mengucapkan salam dengan berbagai macam bentuk yang bahasanya berbeda-beda, maknanya juga beda-beda. Mungkin sebagian maknanya kurang tepat dan tidak

Thayyibah. Di bab yang selanjutnya, 448. Ini babu ifsya'i salam. Jadi semua bab setelah bab tadi, cerita awal mula salam. Sebentar lagi kita akan masuk ke bab yang berkaitan dengan adab-adab, etika, etika dalam bersalam. Taib, di bab yang kita akan baca, bab ifsya'i salam, bab tentang perintah untuk menyebar luaskan salam. Maka di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid an Qinan ibn Abdullah An-Nahmi an Abdurrahman ibn Ausaja an Al-Bara an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afshu salam taslam. Ini hadis Al-Bara bin Azib. Al-Bara meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau bersabda, tebarkan salam di antara kalian, kalian akan selamat. Tebarkan salam. Jadi jangan sampai kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Khususnya kepada orang yang kita jumpai, baik di rumah atau di kantor atau di tempat kerja kita yang lainnya, tebarkan salam. Dapat apa? Dapat selamat. Keselamatan ini menjadi tujuan dan target hidup manusia. Di proyek-proyek besar ditulis utamakan keselamatan. Naik mobil ada sabuk yang dikenal dengan safety belt atau safe belt atau anak lupa, sabuk pengaman. Kenapa? Karena orang ingin selamat. Kemudian di mobil dikasih yang namanya apa, kalau tabrakan dia akan, ya, orang cari selamat. Dan di antara pintu jalan mencari keselamatan adalah dengan menebarkan salam. Terkadang kalau kita salam sama orang, orang itu jadi kaget. Kapan? Apa kita pernah ketemu ya? Padahal enggak. Nabi memerintahkan untuk menebarkan salam khusus kepada sesama kaum muslimin. Dan salamnya, assalamualaikum. Selamat kali. Dan tidak disebutkan selamat dari apa, yang jelas selamat dari semuanya yang dikhawatirkan dan ditakuti. Dan salam ini akan menyebabkan cinta dan kasih sayang. Adanya perasaan aman ketika berjumpa dengan orang yang menebarkan salam. Di hadis yang selanjutnya, di bab yang sama, di hadis 980, Imam Bukhari mengatakan, haddathana Muhammad ibn Ubaid, qala haddathana ibnu Abi Hazim wal-Qa'nabi. Ini gurunya Muhammad ibn Ubaid, ada dua di sini. An Abdul Aziz, anil ala, an abihi, an Abi Hurairata, radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Kalian enggak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Enggak bakal. Allah sudah punya ketetapan. Seperti ketetapan manusia kadang-kadang membuat ketetapan, enggak boleh masuk Indonesia kecuali dengan visa. Ada visa on arrival. Ada visa mungkin yang diurus sebelum datang. Tapi untuk surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Karena muncul sebuah pemikiran menyimpang yang mengatakan semua agama sama. Dan

0: semua bisa masuk surga. Enggak. Ada neraka. Oh iya, buat orang jahat. Tahukah engkau bahwa orang yang paling jahat adalah yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ulaika hum syarrul bariyah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika haji, beliau diperintahkan untuk menyeru di haji wada ya. Para sahabat juga disuruh untuk mengumumkan. Abu Hurairah mengatakan hatta sahila sauti, sampai suaraku habis. Aku menyeru mengatakan kepada mereka, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Enggak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beriman, lainnya minggir. Kemana? Ke neraka. Loh, itu kan klaim umat Islam. Nah, kita umat Islam mengatakan itu. Apa dasarnya? Al-Quran, sunnah Nabi SAW, sirah nabawiyah. Kenapa Nabi capek-capek berdakwah? Mengirim para sahabat untuk berdakwah. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Yang kau datangin adalah orang yang memiliki Alkitab. Yahudi atau Nasrani. Falyakun awal ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Kalau mereka taat, suruh mereka sholat. Kalau mereka sudah sholat, suruh mereka menunaikan zakat. Jadi enggak ada yang ceritanya masuk surga kecuali nafsun mu'minah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Bayangin ya, di antara pupuk keimanan yang menyebabkan iman semakin kokoh adalah dengan saling mencintai. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Dan kita tahu tempat cinta itu di hati. Tapi ada amalan yang menumbuhkan cinta, menyuburkan kasih sayang. Apa amalan itu? Nabi kasih tahu para sahabat. Sebuah amalan yang akan mengusir namanya kebencian, permusuhan, iri, dengki, dendam. Kalau kalian amalkan ini, kalian akan saling mencintai. Ala adullukum ala ma tuhibbuna bihi. Apakah kalian mau aku kasih tahu amalan yang dengannya ala ma tahabbuna bihi, kalian akan saling mencintai. Di riwayat lain dikatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kasih tahu sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Apa amalan itu? Tebarkan salam di antara kalian. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasul, tentu kami mau. Apa amalannya? Agar masuk surga. Syarat masuk surga beriman. Tidak dikatakan beriman sampai saling mencintai sesama muslim. Terus bagaimana mencapai cinta? Sedangkan manusia itu, ya kalau gak kenal, gak tahu, ya kita gak peduli. Saudara-saudara kita sekarang yang ada ya, di berbagai daerah bencana. Maka dikatakan di sini, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini dalil yang begitu gamblangnya bahwa menebarkan salam itu akan menumbuhkan cinta, dan cinta menumbuhkan iman, dan iman akan mengantarkan pemiliknya menuju surga Allah Azza wa Jal. Jadi di sini disebutkan perintah agar kita menebarkan salam. Taib. Ahibati fillah. Orang yang menebarkan salam di hadis yang pertama tadi berkaitan dengan afsyus salam taslamu, tebarkan salam kalian akan selamat. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu akan selamat dari hukuman atau hal-hal yang menakutkan nantinya. Di hadis kedua disebutkan bahwasanya menebarkan salam adalah nikmat dan surga. Dan ini memiliki pahala yang besar. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menggabungkan dalam menyampaikan urusan agama ini dengan iming-iming, dengan janji dan kabar gembira, dan dengan ancaman. Sehingga orang itu jadi berharap dan tetap dia takut. Barakallahu fiik, mungkin kita kaji sampai sini dahulu. Ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan menebarkan salam di antara umat Islam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Jazakumullah khair.
1: Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Rizal Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Bila kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya Ustaz seorang pemimpin berangkat ke tanah suci untuk beribadah umroh sedangkan penduduknya sedang terkena bencana dan membutuhkan bantuan? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Berkaitan dengan seorang pemimpin, dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla atas apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingat, setiap kalian tanpa terkecuali adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal imam, dan seorang penguasa, pemimpin di masyarakat, maka dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warajulu ra'in fi ahli baiti, dan seorang laki-laki, setiap laki-laki pemimpin di rumahnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa-apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya pergi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban, dia pimpin. Dan pembantu, pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang diembankan kepada dia. Jadi kalau bicara seorang pemimpin, maka akan ditanya. Kadang-kadang kita sibuk ngurusin fulan. Apakah engkau sudah menjalankan tugasmu? Jangan berharap engkau masuk surga sampai mempertanggungjawabkan apa yang kau pimpin. Tapi tugas seorang pemimpin sudah ditetapkan dan mereka sudah mengetahui. Tinggal mereka melaksanakan atau tidak. Para pemimpin juga Mereka memiliki anak buah. Boleh jadi dia pergi, tapi dia mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Bukan dia berlepas diri. Tapi intinya, semua akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Kalau mungkin, menurut kita, pemimpin ini tidak adil. Umpamanya. Ya, dia akan mendapatkan hukuman. Tapi engkau, sebagai seorang rakyat, apa yang sudah kau kerjakan? Dan Nabi SAW benar-benar mendidik umatnya untuk fokus dengan tugas dan kewajiban dia. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya 1447 tahun yang lalu, "Satalqauna atharah." Kalian akan mendapati pilih kasih dari pemimpin kalian. Enggak adil pemimpinnya. Berat sebelah. Iya, kalian akan melihat hal itu. Maka para sahabat, wa umur tunkiruna, kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Lalu para sahabat bertanya, fama ta'muruna? Apa sikap kami sebagai rakyat yang mendapatkan kezaliman dari pemimpin? Pemimpin punya kewajiban, kita punya kewajiban. Semua diminta melaksanakan kewajiban. Maka Nabi SAW ketika ditanya, apa sikap yang harus diambil ketika mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hanya memikirkan hak mereka. A'tuhum haqqahum. Kalian berikan hak pemimpin kalian. Hak pemimpin itu ditaati, dipatuhi, dihormati, dihargai, didoakan. Dikasih nasihat dengan cara yang baik. Berikan hak pemimpin kalian. Loh, terus hak kami gimana? Wasalullaha alladhi lakum. Dan memohonlah kalian kepada Allah hak-hak kalian. Semoga kita bisa menjalankan perintah Nabi ini. Kita berikan hak pemimpin kita. Oh, bagaimana dengan hak-hak kita yang tidak diberikan oleh pemimpin-pemimpin tersebut? Minta sama Allah. Allah yang punya langit dan bumi ini. Doakan pemimpin kita. Bantulah saudara-saudara kita. Dan setiap kalian adalah pemimpin. Jangan sibuk menunjuk orang dan lupa menunjuk dirimu sendiri. Engkau juga pemimpin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Silakan Ibu, suaranya sudah masuk, bisa langsung ke pertanyaan.
2: Jawa Timur.
1: Baik, silakan.
2: Ini Ustaz. Anti hadis ini ada gini ya. Sungguh celaka apabila ada seorang anak tidak bisa memasukkan kedua orang tuanya ke surga. Sedangkan dulu itu tidak tahu tentang ajaran Islam, tentang ajaran sunnah. Itu bagaimana Ustaz? Apakah nanti nanti dimasukkan ke surga Ustaz? Tapi seorang anak itu berusaha untuk berdoa untuk kedua orang tua Ustaz. Bagaimana Ustaz? Menjelaskan Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Berbincang tentang hak orang tua. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan syaqiyun 'abdun adraka abawai fil kibari ahadahuma au kilayhuma au kilayhim falam yadkhul au yudkhilhul jannah. Celaka seorang hamba yang dia hidup dalam kondisi bapak ibunya masih ada, dua-duanya atau salah satu, tapi ternyata dia gak bisa masuk surga lewat jalur orang tuanya. Padahal orang tua itu awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling indah. ketika sudah meninggal dunia, pintu itu gak ada. Tapi kan kita tetap bisa berbakti. Nah, tapi tidak seperti kebaktian ketika keduanya masih hidup. Apa yang perlu dilakukan anak sekarang? Kalau bapaknya sudah meninggal dunia, ibunya pun sudah wafat, dan dia di masa hidup keduanya belum sempat berbakti dengan maksimal. Atau boleh dikatakan ada kedurhakaan dia. Apa yang perlu dia lakukan? Ya memperbanyak doa buat keduanya. Doa semoga dimasukkan ke surga orang tuanya. Dan doa memohon ampun kepada Allah agar keduanya diampuni dosa-dosanya. Katakan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Bersedekah untuk kedua orang tua. Menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat, dengan kenalan-kenalan dekat atau sahabat-sahabat orang tua. Bersedekah untuk kedua orang tua. Maka buat yang sudah ketinggalan, dalam artinya tadi sebagaimana disebutkan, dia belum belajar, dia belum mengerti, sehingga dia meninggalkan orang tuanya, dia merantau karena ingin sukses pada orang tua yang tidak memberikan izin, tahu-tahu dia pulang orang tua sudah meninggal dunia. Maka doakan, mohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya. Bersedekah untuk kedua orang tuamu. Kemudian berbuat baik dengan orang-orang yang dicintai atau dekat sama orang tua. Semoga dengan itu masih ada kesempatan kita untuk tidak menjadi orang yang celaka dan sengsara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita membaca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, juga tidak disebutkan di mana. Afwan Ustaz, orang yang bukan Islam Ustaz tapi pada waktu bertemu dia mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum. Bagaimana menurut antum ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Nah, kalau ada nonis yang mengucapkan salam kepada kita, maka jawabannya satu dari dua. Yang pertama, kita boleh menjawab wa'alaikum. Dan kalau benar yang dia ucapkan assalam, kita boleh mengatakan wa'alaikumussalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mendapatkan salam dari orang-orang Yahudi. Dan kita tahu beliau hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi yang perlu dikoreksi, di mana sebagian orang beranggapan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin, ketika umat Islam memimpin, maka tidak boleh ada agama selain agama Islam. Enggak benar. Nabi hidup alaihi salatu wasalam bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Orang-orang musyrikin. Hidup bersama mereka. Jadi kalau ada yang bicara toleransi, di kota Madinah tuh cerita toleransi pertama. Tapi ternyata orang-orang Yahudi berkhianat. Tidak memenuhi perjanjian yang dibuat. MUU yang telah disepakati, mereka tidak jalankan. Ini Nabi SAW pernah melewati Yahudi. Mereka mengatakan, Assalamualaikum Muhammad. Assam, bukan Assalam. Assam itu artinya kematian. Doa semoga engkau mati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Aisyah marah ketika mendengarkan ucapan orang-orang Yahudi. Maka dibalas sama Aisyah, wa alaikumussalam wa laknatullah wa ghadub, semoga kalian mati mendapatkan laknat dan murka Allah azza wajalla. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, yang lembut Aisyah, pelan-pelan gitu loh, kok enggak dengar ya Rasulullah mereka ngomong apa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, engkau enggak dengar aku jawab apa? Jawab Nabi alaihi salatu wassalam, wa alaikum, dan buat kalian juga. Setimpal. Tapi kalau dia ucapkan salam, maka boleh kita mengatakan wa alaikumussalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
3: Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat.
1: Iya, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
4: Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur Pak.
1: Baik, silakan Pak Iskandar.
4: Ya, dua pertanyaan nih Pak, tapi Pak Ustaz. Ini, pertama Pak Ustaz yang ditanyakan masalah cium tangan Pak, tunduknya misalnya, tunduknya bagaimana? Kan kalau kita cium tangan sama orang tua, mesti ada kita tunduk sedikit. Nah, itu Pak. Dan kedua Pak, ada imam di sini tidak mau jadi imam. Kalau tidak ada sutra di depannya, apa itu diharuskan sutra memang Pak Ustaz?
1: Baik.
4: Ya, itu aja mohon dijelaskan Pak Ustaz.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah barakallahu fiik. Iya. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Yang pertama berkaitan dengan mencium tangan. Karena ini sudah pernah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya bahwa hal itu diperbolehkan, dan kalau memang budaya dan tradisinya itu sebagai bentuk penghormatan, ya kita lakukan yang seperti itu tanpa berlebih-lebihan. Nah, tapi bagaimana menciumnya? Kan kita akan menunduk. Kalau menunduknya itu karena ingin mencium tangannya, nggak apa-apa. Tapi bukan menunduk untuk orangnya. Nabi alaihissalam ditanya, apa yang dilakukan gitu loh, kalau bertemu sama orang. Ayan hanilahu, apakah dia merunduk? Enggak. Tapi bersalaman. Kalau dia bersalaman dan mencium tangan, mencium tangannya itu, merunduknya dia itu bukan karena untuk merundukkan atau menundukkan badan kita. Tapi karena kita mencium tangannya. Orang tua itu duduk, ya kita mau gak mau akan nunduk. Tapi menunduknya kita bukan menunduk kepada, tapi kita mencium tangannya. Sehingga kadangkala kita di depan orang tua, umpamanya mau membersihkan kaki orang tua kita atau apapun, ya kita merunduk. Tapi merunduknya itu karena ada tujuan, bukan merunduk tanpa tujuan. Tapi berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, sutra. Jadi memang Nabi alaihi salatu wasalam memerintah. Tapi makmum pun ketika sholat hendaklah falyattakhid sutra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau falyastatir anin nas, bagaimana dia membuat sesuatu yang seperti tingginya pelana onta agar orang yang mau lewat di baliknya itu aman gitu. Dan ini diperintahkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah hal itu wajib? Sebagian ulama mewajibkan, tapi berarti kalau enggak pakai sutra salatnya tidak sah. Ini berkaitan dengan urusan di luar salat. Sebagian mengatakan sunnah dan anjuran. Maka kalau imamnya mau cari sutra, maka imamnya telah menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan mungkin dalam pandangan sebagian orang, kok aneh? Iya, aneh karena kita tidak membaca hadisnya. Yang selama ini tidak mempermasalahkan hal itu. Sehingga tatkala seorang mengamalkan sebuah sunnah, sebuah ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, dianggap dia nyeleneh dan menyimpang padahal dia sedang mengamalkan sunnah. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah azza wajalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khair. Anda mohon undur diri. Anda kembalikan ke Ustaz Abu Luqman di studio Rojak Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Roja TV.
6: Demikian. Taib kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kita ke studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Baik kaum muslimin dan muslimah, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Ya, dan tadi sudah kita dengarkan kajian dari Roja TV. Kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza wasallam HMA fizallahu taala, pembahasan kita kitab karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kami simak rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad rutin dari Roja TV yang disampaikan dari Komplek Kampus STD Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Baik, kami simak rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita bacakan dulu beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Ya, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk kajian hari Rabu 3 Juni 2026 bangda salat fardu maghrib besok malam, insyaallah kajian bersama Ustaz Jeffrey Alim LCMA fizahullah ta'ala, pembahasan kitab Khudz Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah As-Sahihah, kajian di Masjid Jami' Al-Badar Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai Kota Pekanbaru. Ya, kajian Rabu malam Kamis bangda maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala, pembahasan kitab Khudz Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah As-Sahihah. Kajian bangda maghrib Rabu malam Kamis di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai Kota Pekanbaru. Ya, tapi untuk besok di hari Selasa ada informasi kajian ba'da salat fardu subuh. Seperti biasa kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai Kota Pekanbaru. Kajian bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Untuk besok insyaallah akan dilanjutkan pembahasannya. Pembahasan kitab Manasik Haji, kitab yang ke-24 dari syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua. Hadis-hadis pada kitab ini akan dimulai pada bab yang ke-108 tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah secara mendadak. Kemudian masih dari kisah Manasik Haji ya. Bab yang ke-109, hadis-hadis tentang menyandungkan syair di Masjidil Haram dan berjalan di depan imam. Kemudian bab yang ke-110, hadis tentang kesucian Mekah. Demikian informasi untuk kajian besok Selasa pagi, bangda sholat fardu subuh sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru, kita beralih ke informasi dari Musholla Al-Hidayah. Kajian besok pagi, ba'da subuh di Musholla Al-Hidayah. Seperti biasa, kajian di Musholla Al-Hidayah besok pagi, ba'da subuh bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala, pembahasan tentang fikih. Kajian fikih kita Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Besok pagi ba'da subuh, Selasa pagi ba'da subuh bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Dalam pembahasan kajian fikih kita Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Musholla Al-Hidayah yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 93 Rengka Atas Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada kajian muslimah. Kajian rutin khusus muslimah setiap Selasa pagi Ya, seperti biasa pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Yang mengisi kajian di Selasa pagi pekan pertama adalah Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizullah Ta'ala. Insyaallah besok pagi beliau akan membawakan kajian rutin pada kajian muslimah ini dengan pembahasan Rasail Tahammul Mar'ah. Rasail Tahammul Mar'ah bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizullah Ta'ala besok pagi Selasa pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai dengan selesai insyaallah bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Rasail Tahammul Mar'ah di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarsa nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Dan untuk masih dari Masjid Jami Al-Badar ya, untuk kajian malamnya, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Kajian malam Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib. Insyaallah di Masjid Jami Al-Badar, kajian hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak dan perilaku bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Hafizullah Ta'ala. Kajian malam Kamis ya, mohon maaf, kajian Selasa malam Rabu, Ba'da Salat Fardu Maghrib sampai dengan selesai bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Hafizullah Ta'ala. Hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak dan perilaku. Demikian informasi kajian besok malam di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarsa nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami dalam ya program-program yang sudah kita pilihkan. Dan berikutnya kita akan dengarkan suara dari Syekh Ahmad Samiri Syurara Hafizullah Ta'ala yang akan membawakan surah Hud. Sebelumnya kita dengarkan surah Al-Fatihah. Baik, muslimah, selamat mendengarkan tilawah Al-Quran berikut ini. Barakallahu fikum.
5: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Senikmat-nikmat makanan yang kita cicipi, selezat-lezat makanan yang kita rasakan, minuman yang kita teguk, itu hanyalah sedikit dari dunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada sebuah nikmat yang jauh lebih agung dan lebih besar. Bahkan sekalipun saya, anda, kita semua mengumpulkan harta benda yang sangat banyak, kalaulah kita memiliki emas sepenuh bumi ini, tidak akan bisa menggantikan nikmat tersebut, wahai saudara saudari kaum muslimin dan muslimat.
2: Nikmatul Islam.
1: Nikmat ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilih anda sebagai hambanya. Ini nikmat yang paling agung dan paling besar. Apa jabatan kedudukan pangkat yang menurut manusia paling tinggi. Tidak ada yang mengalahkan pangkat kedudukan Abdullah. Sehingga manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih sering disebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran sebagai abduhu wa rasuluhu.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Saking besarnya nikmat dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi seorang muslim, ditunjuki oleh Allah kepada hidayatul Islam ini, kelak orang-orang kafir, musyrikin, orang-orang yang berpaling dari agama Allah, menyesal dan berangan-angan kalau saja dulu mereka adalah muslim. Allah ceritakan di dalam kitabnya yang mulia di surat Al-Hijr.
5: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
1: Barangkali orang-orang kafir itu sangat ingin, yawaddu itu melebihi kata yuhibbu, sangat menginginkan kalau saja mereka kanu dahulu ketika di dunia muslimin. Ketika mereka tahu hakikat, berangan-angan mereka, andai saja dulu mereka tidak mendustai ayat-ayat Allah, andai saja dahulu mereka tidak mendustai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam firman lain Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, walau tara idh wukifu 'alan nar, kalau saja engkau melihat ketika mereka wukifu 'alan nar, ditegakkan di atas api neraka itu.
5: Walau tara idh

0: Ketika akan dilemparkan ke dalam neraka, faqalu, mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina, andai saja kami dikembalikan lagi ke dunia dan kami tidak mendustai ayat-ayat Tuhan kami. Mereka berharap, berangan-angan kembali ke dunia untuk apa? Beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka berangan-angan kembali ke dunia untuk apa? Untuk bisa sujud mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami kembali menjadi orang-orang yang mukmin. Lihat wahai saudaraku, buka hati sebelum membuka telinga. Lihat betapa besarnya nikmat Allah tabaraka wa taala kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita pernah berpikir, hitung usia kita, apa yang telah kita perbuat untuk mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala? Sudahkah kita betul-betul paham nikmat yang agung ini, Islam itu apa? Atau kita sia-siakan? Alhamdulillah, jangan sampai nanti kita malah berharap menjadi seperti hewan. Ya laitani kuntu turaba, andai saja aku adalah tanah. Kenapa dia berangan seperti itu? Karena hewan-hewan itu nanti dijadikan seperti tanah. Artinya dia berharap seperti hewan saja, tidak dihisab. Hewan pun lebih mulia dari dia, karena hewan sujud kepada Allah tabaraka wa taala. Sudahkah kita pernah berpikir memuhasabah diri kita sebelum terlambat? Sebelum ketika ajal itu datang menjemput, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Mu'minun.
1: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa
2: wa min waraihim
1: barzakhun
2: ila yawmi yub'atsun.
0: Sehingga ketika kematian datang kepada salah seorang mereka, maka dia berkata, ketika ajal datang menjemput, wahai Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar bisa bertemu dengan istriku yang cantik lagi, agar bisa aku berkumpul dengan anak-anakku yang gagah, tampan dan banyak, agar aku bisa tinggal di rumahku yang megah, menaiki kendaraan yang mewah. Bukan. Tetapi dia berkata, wahai Rabb, kembalikan aku agar aku bisa kembali mengamalkan, mengerjakan amalan-amalan yang dulu aku tinggal. Aku ingin kembali sholat. Aku ingin sujud kepadamu ya Rabb. Aku ingin berpuasa. Aku ingin bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu agama, mengamalkan, menegakkan Islam. Kembalikan aku ke dunia.
1: Kalla, tidak mungkin, kata. Innaha kalimatun huwa.
0: Itu hanyalah sekedar kata-kata yang diungkapkan oleh ruh. Wani waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Karena di belakangnya ada barzakh pembatas sampai hari dibangkitkan. Tidak akan kembali lagi ke dunia. Hari beramal telah habis. Kesempatan berbuat telah tertutup. Tinggallah pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dikerjakan. Nah, apa yang telah kita buat? Alhamdulillah kita Muslim. Tapi Islam yang seperti apa? Benarkah kita sudah menunaikan hak Islam itu? Atau barangkali kita memang tidak tahu Islam kecuali sekedar tertulis di KTP kita? Kita terlahir dari ayah ibu Muslim, alhamdulillah. Tinggal bersama masyarakat Islam, alhamdulillah.
1: Jangan sampai nanti termasuk orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak memiliki kepedulian.
0: Maka wahai saudara-saudariku, apa langkah kita ke depan? Setelah kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah tabaraka wa taala ini, sampai orang-orang kafir kelak berangan-angan dan berharap untuk bisa menjadi seorang muslim dan mukmin. Kewajiban kita pertama, wahai saudara-saudariku, kalau kita sudah menyadari ini, mengenal Allah tabaraka wa taala dengan mentauhidkannya. Pernahkah kita betul-betul bersikap terhadap perjanjian kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Apa perjanjian kita? Bukankah kita sudah mengikrarkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah? Ada hak dan kewajiban, ada syarat-syarat, ada konsekuensi-konsekuensinya, ada perusak-perusak perjanjian ini. Wajib kita pelajari dan kita ketahui, saudara-saudari semua. Wajib kita pelajari, kita pahami. Setelah kita tahu, kita pasti berusaha untuk menunaikan kewajiban kita sebelum kita menerima hak kita. Kemudian ma'rifatuddin, mempelajari
1: Islam yang seperti apa?
0: Kemudian ma'rifatul rasul. Itu yang akan ditanyakan kelak. Oleh malaikat di alam kubur. Ketika malaikat mendudukkan kita,
1: Ditanya, meremuk.
0: Sudahkah kita menyiapkan diri kita?
1: Jangan mengira dahulu Anda hafal itu, rukun iman, rukun Islam itu, lantas langsung bisa menjawab. Tidak, jika tidak betul-betul paham, mengerti, meyakini, dan mengamalkannya.
0: Kemudian pertanyaan kedua, wa ma din? Kemudian yang ketiga,
1: wa man hadza ar-rajul alladhi wa'itha fika?
0: Siapa ini laki-laki yang diutus kepadamu ini?
1: Kalau tidak belajar, dia tidak bisa menjawab. Dulu dia beragama hanya ikut-ikutan. Apa jawabannya? Ladri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nas yaqulun fa aqulu kama qalu. Dulu aku dengar ayah, ibu, tetangga, teman-temanku mengucapkan Allah, Allah, maka aku pun ikut. Aku tidak tahu, dulu aku dengar manusia mengucapkan Islam, aku pun ikut. Aku tidak tahu, dulu aku mendengar orang menyebut Muhammad, Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam. Aku pun ikut menyebutnya.
1: Maka marahlah malaikat ketika itu, dipukul oleh malaikat sehingga remuk seraya membentak dan berkata kepada dia, la daraika wa la talaik,
0: engkau tidak tahu dan tidak mau membaca,
1: tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak mau belajar,
0: sementara kesempatan untuk belajar sudah diberikan, semuanya terbuka. Ini akibat tidak mau belajar agama. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sudahkah kita menyiapkan diri kita?
1: Sudah siapkah kita siapkan diri kita dan anak kita untuk menjawab? Tidak ada siapa-siapa. Hanya kita yang menjawab. Seorang diri.
0: Mulailah kita kembali mempelajari, memahami hakikat dinul Islam yang sebenarnya. Kemudian berusaha mengamalkannya. Selagi masih Allah berikan kesempatan kepada kita agar kelak kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, rasul, as-siddiqin, syuhada, orang-orang saleh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya anda pertontonkan kesolehan anda kepada saudara anda, namun kepada Allah anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
3: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?
6: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Tiada ya, 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
5: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
4: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: قطران وترشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu, hia asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata, kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri? Tentunya, merealisasikan syukur adalah sesuatu yang mudah insya Allah. Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan kepada kita pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Nuh sebagai hamba yang syakur. Abdan syakura. Sungguh ini menunjukkan bahwasannya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kita bersyukur, ya akhi? Ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, yaitu mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, bahwasanya itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk di waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan, kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata, kami dihujani di pagi hari ini, kami dihujani mutirna bi kaukab kada wa kada, kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka kata Allah, ia adalah orang yang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Ikhwatul Islam azani Allah wa iya.

0: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin, syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
1: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
0: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
1: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam sholat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, yang cara-cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fa huwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
0: Ini yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengamalkannya.
1: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
0: Allah Subhanahu wa ta'ala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada aku. In kuntum iyyahu ta'budun. Tapi orang yang tidak bersyukur, berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله

0: cara supaya kita bisa membangun rumah di surga. Yang pertama,
1: melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang terus-terusan dia menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. 4 rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
0: Yang kedua adalah dengan cara membangun masjid.
1: Kata Rasulullah SAW,
0: barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun besarnya hanyalah sebesar tempat burung mengeram telurnya, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.
1: Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
0: barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai 10 marrat, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga.
1: Yang keempat adalah bersabar dan memuji Allah tatkala mendapatkan musibah ditinggal mati anak. Rasul menceritakan apabila wafat anak seorang hamba, maka Allah berfirman kepada malaikat yang telah mencabut nyawanya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am. Allah kemudian mengatakan, qabattum thamrata fuadi, kalian cabut buah hatinya, kalian matikan buah hatinya. Kata malaikat, na'am, iya ya Allah. Allah bertanya, madza qala abdi, bagaimana sikap hambaku itu ditinggal mati oleh anaknya? Para malaikat itu mengatakan, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dan dia beristirja, dan dia tahu bahwasanya dia milikmu dan dia bakal kembali kepadamu. Dia memujimu dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, buatkan rumah untuk satu orang ini yang dia memujiku atas musibah yang menimpanya, yang dia kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bangunkan rumah untuk hambaku ini dan beri nama rumah itu rumah pujian. Yang kelima, Rasul mengatakan, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk pasar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya 1000 dikali 1000 kebaikan, dihapuskan darinya 1000 dikali 1000 dosa, dan diangkat baginya 1000 dikali 1000 derajat, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Yang keenam
0: adalah dengan berakhlak mulia dan meninggalkan perdebatan serta dusta. Kata Nabi SAW, saya akan menjamin rumah di serambi surga buat siapa wahai Rasul? Bagi siapa yang mau meninggalkan perdebatan, walaupun dia itu berhak untuk berdebat. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya menjamin rumah di tengah surga buat orang-orang yang mau meninggalkan dusta, walaupun dia itu bercanda. Dan saya menjamin rumah di puncak surga buat orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, yang akhlaknya mulia. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Yang ketujuh, menutup celah di antara saf sholat, baik itu dengan merapatkan atau kita dengan maju. Yang kedelapan, berhijrah. Berhijrah ini adalah salah satu syariat Allah yang akan tetap tegak sampai hari kiamat selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat, itu berhijrah qaim sampai hari kiamat. Yang kesembilan, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sukses yang abadi, yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi sukses yang abadi apabila seorang dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka, itu orang yang sukses yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
3: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
4: Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
3: Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz.
4: Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
3: Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Dan sesungguhnya ganjaran kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang sukses. Dan di dalam kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
5: Kita ini semua pasti mati, pasti. Nabi mengatakan wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Gak ada yang kekal di muka bumi. Hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini dalam perjalanan.
3: Jadi sukses yang abadi, yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka.
2: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Taubat,
7: taubat adalah tugas dan kewajiban seumur hidup.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: taubat.
1: Dan itulah manusia. Tidak ada malam yang dia lewati, tidak ada siang yang dia lalui kecuali dia berbuat dosa. Kita semua, jangan sekali-kali kita mengatakan ada siang yang kita lewati tanpa kita berbuat dosa. Tidak, tidak ada hari yang kita tidak lewati tanpa dosa. Semua hari-hari kita penuh dengan dosa.
2: Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, wahai anak-anak Adam, kalian tukhti'un, berbuat salah, berdosa siang dan malam. Dan ingatlah, aku Tuhan kalian mengampuni seluruh dosa-dosa.
1: Maka kita sangat butuh kepada ampunan Allah.
3: Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
4: Maka sebagai seorang muslim, sudah semestinya lah kita untuk selalu mengevaluasi diri, melihat-lihat diri kita kembali, selalu mengintrospeksi diri, karena tidak seorang pun di antara kita yang selamat dari maksiat. Tidak seorang pun di antara kita yang selamat dari perbuatan-perbuatan dosa, siapapun dia.
1: Oleh karena demikian, kita butuh untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu

0: أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
1: Sesungguhnya mulia manusia dikarenakan dia berdosa. Namun setelah dosa yang dia lakukan tersebut, dia mengetuk pintu taubat, dia beristighfar, dan dia tadarru', merintih di hadapan Allah ketika ruku, ketika sujud, dalam munajatnya kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala.
2: Permohonan yang datang dari hambamu yang lemah, matanya telah mengalir, hatinya telah luluh. Aku memohon kepadamu dengan segala kekuatan yang engkau miliki dan segala kelemahan yang aku punya, untuk menghadap Allah Azza wa Jalla dengan taubat. Taubat.
1: Itulah yang memuliakan Bani Adam. Dan dengan itulah Bani Adam dimuliakan.
3: Bahkan Allah berikan ganjaran yang luar biasa terhadap orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkan Bani Adam ini khata, semuanya bersalah. Karena di balik kesalahan itu ada kemuliaan lain bernama taubat. Di balik kesalahan itu ada kemuliaan lain bernama istighfar. Di balik kesalahan itu ada kemuliaan lain bernama merintih di hadapan Allah, memelas di hadapan Allah, merendahkan hati, merendahkan diri, merendahkan batin, merendahkan raga di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta belas kasih daripadanya.
4: Maka perlu kita ketahui ya ikhwan, selamatkan diri kita, segera obati jiwa kita, dan obatnya adalah dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

غيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي.

يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي بالله, tema yang dimintakan hidup berkah tanpa riba. Hidup berkah, tenang, ada berkecukupan, itu bukan berarti Anda harus memiliki harta yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi walahu qutu yaumihi falaqad hizat lahu dunya bihadafiriha." Siapa yang bangun di pagi hari tubuhnya sehat, tempat dia tinggal tidak ada perang, tidak ada tawuran, tidak ada begal, tenang, tenteram dan aman. Dan makan untuk hari itu ada. Makanan pokok untuk hari itu ada. Makanan pokok mungkin nasi sekilo cukup untuk satu keluarga. Ada. Orang yang mendapatkan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izat lahu dunya bihadafiriha." Seluruh kenikmatan dunia sudah terkumpul di tangannya. Berarti hidup bahagia tidak membutuhkan perangkat dunia yang banyak. Tidak membutuhkan saldo rekening sekian juta, ratus juta. Tidak membutuhkan rumah dengan sekian kamar tidur, sekian lantai ukurannya. Dan kendaraan roda empat dengan kondisi yang fit, tidak. Gampang untuk hidup bahagia ya ikhwan. Selagi Anda beribadah dan beramal soleh kepada Allah, Allah berikan ketenangan dan ketenteraman hidup dan keberkahan. Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, tidak mencampurkannya dengan kesyirikan, tidak mencampurkannya dengan dosa-dosa besar yang lainnya, kezaliman-kezaliman lain pada dirinya, mereka mendapatkan ketenangan. Ketenangan hidup mereka rasakan. Walau kondisi menurut manusia normal, mereka tidak memenuhi standar untuk hidup bahagia. Tapi mereka hidup dengan tenang. Itulah hakikat keberkahan hidup, kebahagiaan hidup. Tidak selamanya kebahagiaan hidup dan ketenangan hidup harus bergelimang harta yang banyak. Gampang sebetulnya dan mudah. Allah mengatakan, innalladzina amanu wa'amilu salihan fala nuhyiyannahum hayatan tayyibah wala najziyannahum ahsana ma'amilu. Orang-orang yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, kata Allah, kami berikan mereka kehidupan yang baik, yang tenang, yang berkah. Walau ia ditebas pedang dan ditusuk tombak. Abdullah bin Mihram ditombak dari depan, keluar ke belakang tombaknya, dan dia mengucapkan syahadat dan mengatakan, Fustu wa Rabbil Ka'bah. Demi Allah pemilik Ka'bah, aku menang. Fustu wa Rabbil Ka'bah. Demi Allah pemilik Ka'bah, aku telah menang. Itu kebahagiaan hakiki bagi seorang manusia. Dia menang karena dia mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya beribadahkan diri kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan di antara ibadah yang mulia, jihad fi sabilillah dan mati dalam keadaan syahid. Ketika itu tercapai, misinya hidup di bumi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Inilah kebahagiaan dan kemampuan.

Perspektif cara pandangnya salah. Pencipta langit dan bumi mengatakan, "Lau kanatid dunya," beliau mengilhamkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan nabinya, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Ma saqallahul kafira syarbata ma. Kalaulah dunia dengan seluruh kesenangannya ini dalam pandangan penciptanya lebih berat dari satu sayap seekor lalat, itu tidak sampai 0,00000001 gram. Siapa yang pernah mengukur? 0 pangkat berapa itu? Tidak sampai. Kalau sampai saja satu sayap lalat, takkan kalian lihat orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, dapat setetes pun minuman. Tidak akan kalian lihat dia minum. Ya. Lalu Anda ingin merasakan kebahagiaan dengan cara pandang yang salah tadi, berarti Anda salah jalan. Bahkan Anda menginginkannya walau mendapatkannya harus dengan murka Allah Azza wa Jal, dengan riba. Tak bakal hidup Anda tenang dan berkah. Kalau saja seorang anak mendurhakai orang tuanya, tak bakal hidupnya bahagia dan tenang. Istri durhaka kepada suaminya, tak bakal hidupnya tenang dan bahagia. Sekarang makhluk mendurhakai penciptanya, dan yang mengatur seluruh alam semesta, dan yang mengatur jiwa kita. Pernah kita mengatur sel-sel tubuh kita? Kamu biar saya cantik, ini yang sini jangan bergerak dulu ya, sehari ini sel-sel di sini diem, sel-sel di sini yang bergerak. Bisa pernah? Paru-paru yang sebelah kiri, kamu kurangin, masukkan anginnya, kurangin tekanannya sedikit, biar yang kanan lebih segar. Pernah bisa? Kalau Anda tidak bisa mengurus jiwa Anda saja, Allah yang mengaturnya, lalu Anda ingin mendurhakainya dan ingin bahagia. Ini cara berpikir dari mana? Mendurhakai pencipta, lalu ingin bahagia. Melakukan riba, mendurhakai Allah, lalu ingin bahagia dengan mendapatkan harta yang didapatkan dengan cara riba tadi. Yang ada Allah pastikan hancur. Hancur di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan, "Yamhaqullahu riba." Allah hancurkan harta didapatkan dengan cara riba itu. Habis. Kalau tidak habis fisiknya, habis keberkahannya. Fisiknya ada, tapi itu tidak ada gunanya. Tidak membuat Anda tenang hidup. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba at'afan mudha'afatan wattaqullah."
La'allakum tuf

muflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Riba itu umumnya berlipat ganda. Tapi tidak pun berlipat ganda itu juga masih riba. Jadi pada umumnya berlipat ganda pada umumnya. Tapi riba yang tidak berlipat ganda juga Allah haramkan. Jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah. Jangan lakukan itu, dan itu merupakan ketakwaan kepada Allah. Takut kepada Allah. Bila kalian tetap melakukannya, berarti kalian tidak takut kepada Allah. Bila kalian takut kepada Allah, dan efek takut kepada Allah meninggalkan riba, Allah pastikan. La'allakum. Para ulama mengatakan bahwa kata la'alla dalam seluruh firman Allah berarti tahqiq, bukan taraji, bukan berarti kemungkinan, berharap, tidak, tapi berarti tahqiq, pasti. La'allakum tuflihun, pasti kalian mendapatkan kemenangan. Jiwa yang menang, jiwa yang berjaya, jiwa yang tenang, jiwa yang mentaati Allah, bukan mendurhakai Allah Azza wa Jal. Jangan anda sampai menjadi contoh bagi orang-orang selain anda. Betapa banyak orang-orang yang sudah jatuh di dalam riba tadi, dan mereka merasakan, dan mereka merasakan ketidaknyamanan hidup, ketidaktenangan hidup. Terkadang ada yang menderita penyakit yang tidak pernah sembuh. Terkadang ada ketidakbahagiaan di rumah tangga dengan anak, dengan istri, dan lain-lain hal di luar itu. Itu di dunia. Di akhirat, Allah janjikan untuknya bila tidak bertaubat, adalah api neraka. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali melakukan riba setelah Allah haramkan dan dia tahu, kembali dia lakukan, mereka adalah penduduk api neraka. Allah tekankan dia lama di dalam api neraka itu.

0: Sebahagia-bahagianya orang mendapatkan harta dengan cara riba. Berapa lama? Dapat dari kecil sudah dapat harta dengan riba. Gimana caranya? Mungkin bapaknya taruh deposito, ya. Kemudian anaknya, anak kecil ini, mungkin dia taruhnya sekian puluh miliar, terima bunganya per bulan sekian puluh juta rupiah, dan dari itu anak itu makan, sampai dia mati masih makan dari itu, dari bunganya. Berapa umur orang Indonesia? Kita berikanlah 100 tahun. Kita kasih bonus. 100 tahun. Punya uang yang banyak, tak perlu bekerja dan seterusnya. Anggap kita katakan bahagia. Allah masukkan dia ke dalam neraka dengan waktu yang panjang. Sekali diinjak bara api neraka oleh kakinya, real time, otak mendidih. Otak benda padat atau benda cair? Dia benda padat tapi ada cairannya, ya. Itu mendidih. Real time. Sakit, tanyakanlah. Dunia enggak pernah ada seperti itu kejadiannya. Mendidih, habis itu mati, dihidupkan dalam lagi, mendidih lagi, mati, dan begitu seterusnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, yu'ta bi'an'ami ahlil jan ahlid dunya. Didatangkan dengan manusia yang paling bahagia hidupnya. Kalau tadi cuma puluhan juta dia dapat. Ini anggap triliunan dolar per bulan bunga ribanya. Apapun bisa dia beli dengan uangnya tadi. Lalu kata Nabi SAW, dicelupkan dia ke dalam api neraka sebentar. Sekali celup. Dikeluarkan. Ditanya, pernahkah engkau merasa bahagia hidup? Kata dia, ayah Rab, demi namamu yang mulia, aku tidak pernah hidup bahagia. Ah, mana 100 tahun? Lupa yang ratus tahun tadi hidup dengan sekali celup ke api neraka. Maka orang yang mau menukar kehidupan di dunia yang tidak ada artinya bila dibanding dengan akhirat, ini kerugian yang sesungguhnya. Kerugian yang sesungguhnya hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia Anda tidak bahagia, bisa dipastikan. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada orang-orang yang ex pelaku riba, bagaimana kondisi kejiwaannya sebelum melakukan riba dan setelah melakukan riba. Ada salah seorang, saya banyak kasus. Nah, ini salah seorang saja. Kerja di lembaga ribawi, di bagian marketing, setiap hari dia harus minum Panadol. Kalau tidak minum Panadol, kepalanya sakit. Selama 15 tahun. Berobat, sudah habis asuransi yang diberikan oleh kantornya, sudah berobat dalam negeri, luar negeri, tidak ada artinya. Suatu ketika, Ada yang menyarankan, mungkin karena engkau kerja di bank riba dan di bagian kreditnya lagi. Dia langsung berhenti. Diajukan resign dan berhenti, padahal dia adalah manajer. Manajer kredit. Dia langsung berhenti, tidak ada gunanya hidup. Apa yang terjadi? Ini saya mendengar dari mulut dia sendiri dan dia ucapkan di banyak jamaah. Karena kebetulan dia host waktu itu. Dia mengatakan, ini kajian yang akan kita bahas tentang bagian dari kehidupan saya. Di hari saya berhenti, Ustaz, sampai saya duduk sekarang, tak pernah lagi minum Panadol. Tak pernah lagi saya merasakan sakit kepala seperti itu. Saya katakan, Allah sayang dengan Anda. Allah berikan Anda penyakit untuk Anda bertaubat kepadanya dan Anda kemudian mau bertaubat kepadanya. Itu di dunia, di akhirat kita sudah bisa membayangkan kehidupannya dan kerugiannya yang besar sekali. Maka orang yang mau dan mau bertahan dengan nyewa rumah, tidak mau bertahan dengan motor utut dan usangnya, ya, pengen kredit rumah dengan cara walaupun riba atau riba yang terselubung, pengen punya motor datang Ramadan, buka puasa Anda diberiinnya. Mau lebaran, dia ngasih amplop uang. Boleh apa tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi ada yang ngasih? Tidak, dia boleh, tapi tidak ada yang ngasih bagaimana? Tapi kalau diberikannya kepada oknum, di rumah Anda itu ada ART atau supir, ya memang yang lalu datang pergi belanja ke warung tadi. Dan diberikannya kepada ART tadi. Ini hadiah untuk Anda. Dia bukan bilang, dia tidak mengatakan, bukan hadiah ke tuan Anda. Tuan namanya pemilik rumah. Bukan hadiah untuk tuan Anda. Untuk kamu silakan dipakai. Ya, untuk senang-senang uangnya, makanannya. Ini dinamakan dengan rishwah. Si vendor memberi rishwah, orang kepercayaan di rumah atau di perusahaan penerima rishwah, dan Nabi mengancam keduanya dengan masuk neraka. Allah si wal murtashi finnar. Pemberi rishwah dan penerima rishwah berada di dalam neraka. Ya. Lalu caranya biar halal seperti apa? Yang saya katakan tadi, ketika Anda punya begitu, sampaikan ke Direktur HRD sampai ke Dirut. Lalu ide tadi, lalu Dirut yang menghubungin pihak rekanan vendor tadi dan perusahaan vendor memberikannya dalam bentuk makanan iftar atau uang, itu halal dalam syariat. Dalam aturan perusahaan Anda tadi, yang makanan halal, yang uang tidak halal. Kalau dalam syariat, dua-duanya tidak halal. Jelas?
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz Afwan, mau bertanya terkait kredit ya, di mana sekarang ini kan banyak di mana-mana walaupun syariah, tapi masih ada riba. Nah, ada kasus di suatu perusahaan ini kreditnya tidak ada bunga tapi diharuskan ikut asuransi. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khairan.
0: Yang mengasuransi ikut asuransi siapa?
1: Asuransinya asuransi perusahaan juga Ustaz.
0: Ya, kenapa enggak Anda bilang, ya udah kami beli, include-kan asuransi dari kalian satu paket.
1: Iya, memang itu satu paket Ustaz, tapi ada detail harga, misalnya harga barang sekian, asuransinya sekian. Jadi itu satu paket jadi sekian, tapi ada detail ininya Ustaz, detail ya. Harga barang dan asuransi.
0: Iya, sama Anda naik pesawat, harga tiketnya itu 89%, 11%-nya asuransi jasa harja. Ya, tidak ada masalah. Sesuatu

janin dari unta yang masih di perut induknya. Kenapa orang ada yang beli harganya murah? Kalau unta itu sudah lahir dan apalagi dari paritas yang mahal, mungkin ketika lahir harganya sudah puluhan juta. Tapi kalau masih janin, ya kelihatan gembung sedikit, walaupun masuk angin atau apa, ya beli. Pak, saya beli itu janin yang itu. Nanti kalau keluar mati, ya saya rugi lah, tidak masalah. Kalau keluar hidup, milik saya ya. Iya, kata si penjualnya. Dan ini Rasulullah haramkan. Nah, Nabi SAW dan bai'il malakih. Karena ini untung-untungan. Kalau lahir, kondisinya mati, walaupun uangnya 1 juta, itu uang hilang. Tapi kalau lahir kondisi normal, itu harganya 20 juta. Dia untung. Tidak apa-apa lah rugi 1 juta, asal kemungkinan dapat ada 20 juta. Bukan tidak apa-apa, ini adalah judi dan Allah haramkan. Nabi SAW mengharamkan. Jelas? Tapi sepakat para ulama, kalau yang dibeli induknya, induk ini sedang bunting, si penjual masukin harga janin apa tidak? Hah? Enggak. Berarti itu penjual rugi. Kita beli ke beliau aja dah. Ya enggak lah, akhi. Antum jual rumah full furnis dengan rumah kosong. Dimasukin enggak harga furnisnya? Nah, dia enggak. Alhamdulillah, ke dia kita belanja, yuk. Pasti dimasukin harga janin tadi. Tadi janin rentang 1 juta sampai 20. Dia masukin harga 10 juta, tengah-tengah. Masih ada judinya? Masih. Tapi sekarang statusnya pengikut dalam akad. Maka boleh. Sepakat para ulama itu boleh. Bahkan riba pun kalau pengikut dalam akad dia boleh. Nabi SAW mengatakan, man ba'a abdan, man ibta'a abdan falahu mal, famaluhu lilba'i'i illa ayyashtaritahul mubta'. Siapa orang yang membeli budak, belinya pakai uang emas atau perak, dan bersama budak itu ada uang. Ada uang, mungkin ada cincin emas, cincin perak di tangannya, atau ada uang emas di kantongnya. Dia beli budak itu. Maka kata Nabi SAW, uang itu adalah milik penjual. Kecuali pembeli mensyaratkan. Kalau pembeli mensyaratkan, dia mengatakan, saya beli budak ini, dan kalau ada harta di tangannya menjadi milik saya. Penjual mengatakan iya. Ternyata hartanya emas ada. Anggap 10 gram. Dibeli dia dengan 90 gram. Berarti akan ada gramasi emas yang tidak jelas dan ditukar dengan emas yang jelas. Ada unsur riba dan ketidakjelasan. Tapi Nabi tadi bolehkan atau tidak? Bolehkan, karena dia statusnya pengikut. Karena itu para ulama